Oke, itu tadi ya dari Pak Jamal yang mau request lagu yang di Farina Indra nih katanya, tapi yang versi remix nanti dicarikan ya, semoga ada ya Pak ya. Dan kita mau lanjut nih bacain atensi dari sahabat Stara pastinya. Yang pertama ada dari Bu Yanti di Bilungan nih. Assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam. Hadir lagi minta tembangnya remix nih, judulnya Banyu Bening dicampur Areng. Oke, nanti dicarikan dan diputarkan ya. Salamnya buat Mbak Cemplon, Mama Aisyah, Mak Izidan, Mama Putri, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mama Syifa, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Titin, Mbak Mines, Bu Runta, Bu Mega, Mbak Hanum, Mbak Reni, Mbak Siti Maimunah, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Dan buat Mbak Detanya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Matur nuhun, sami-sami matur nuhun kembali. Oke, lanjut ya, ada dari Zen Villa nih di belakangnya, dari kawasannya Terminal Kalibening Banjarnegara pastinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Requestnya dangdut remix Mbak dari albumnya Ade Irma. Judulnya Janda Muda atau Kumbang-Kumbang nih, biasa permintaan dari teman-teman Pak Sopir. Karungan Teni penumpang nih sambil dengerin Star Radio Banjarnegara. Waduh, keren banget ya, selalu Pak Sopir nih menjadi pendengar setia ya Star Banjarnegara sambil menunggu penumpang nih. Doa aja masih sama ya, semoga penumpangnya ramai nih ya. Nanti diputarkan dong pastinya lagunya. Dan katanya kirim-kirim salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara aja dimanapun berada. Dan terima kasih Mbak Deta, sami-sami terima kasih kembali. Oke, lanjut ya dari Kang Ridwan ya, didengarkan dari kawasannya Rorotan Jakarta pagi. Selamat pagi Setara Banjarnegara nih, Kang Ridwan merapat maning. Jalan minta diontelna lagunya Ditinggal Rabi remix ya. Katanya salamnya buat Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega, Mbak Titin Wardani, Mbak Tini, Mbak Eka, Mbak Yanti, Mbak Mines, Mbak Cemplon,

Mai Zidan, Mama Syifa, Mbak Hanum, Mama Putri, Mas Ari, Mas Kian Leste, Kang Senvilan, Mas Ades, Pak Suripto Ripto, Pak Daryono, Pak Abineon, Pak Sodi, Pak Jamal, Mas Dimas, Pak Somadikasi, Pak Tukiman, Pak Paryono, Pak Zaitun, Pak Kasmuri, Ayai Dirham, Pak Hamami, dan ucapannya selamat hari Minggu. Dan buat Mbak Detanya yang sedang bertugas, terima kasih Radio Setara Banjarnegara Asikui di Jakarta Raya. Kalau udah dengerin Radio Setara Banjarnegara nih, ngapain dengerin yang lain ya? Betul sekali. Terima kasih dari Kang Ridwan ya, yang di Jakarta, yang selalu stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Oke, lanjut lagi yang terakhir nih, ada dari Mak Ezidan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Deta, selamat pagi kembali nih Mak Ezidan, hari dari Pasinggangan Banyumas. Request lagu remixnya Terperangkap Dalam Duka nih, versi DJ Gala. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara aja nih, selamat berjedak jeduk katanya. Oke, terima kasih Mbak Deta. Wassalamualaikum, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Setara, itu tadi ya sahabat Setara yang sudah bergabung via WhatsApp, dan masih banyak lagi pastinya yang belum Deta bacakan. Dan nanti akan kita bacakan request lagunya dan salam-salamnya pastinya di sesi selanjutnya. Oke, langsung aja ya kita dengerin lagu requestan dari sahabat Setara nih pastinya. Ada requestannya dari Bu Yanti di Bilungan ya, DJ Banyu Bening. Kira-kira lagunya seperti apa? Cus DJ Boy.

0: Kesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama Dita pastinya ya, Sobat Stara dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, sahabat Stara ya, kita mau lanjut-lanjut nih bacain atensi dari sahabat Stara yang sudah bergabung pastinya ya. Karena waktunya sudah mepet juga, jadi Deta langsung aja bacain atensi dan puter-puterin lagu requestan dari sahabat Stara pastinya. Tentunya setelah tadi kita mendengarkan ya, banyak sekali requestan lagu dari sahabat Stara yang sudah terputarkan. Semoga lagu-lagu tersebut bisa menemani aktivitas sahabat Stara di rumah nih. Di hari Minggu pagi ini ya, yang mungkin lagi nyantai karena hari Minggu atau kegiatannya sama aja ya, weekend kalau sama gak weekend. Apapun aktivitasnya, semoga selalu dilancarkan ya semuanya sahabat Stara, dan pastinya semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. Amin. Oke, lanjut lagi, ini ada dari Mbak Alaska di Cilacap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Deta, sehat selalu Nggi. Selamat pagi juga, alhamdulillah sehat selalu nih. Mbak Alaska di Ciperi Cilacap mau ikut gabung di acara Dangdut Remix. Mau request lagunya Ditinggal Pas Sayang-Sayang ini, waduh. Oke, terputar buat semua sobat Stara Banjarnegara nih. Buat baritanya, selamat bertugas dan terima kasih. Sami-sami terima kasih kembali. Oke, lanjut lagi ya, di belakangnya disusul oleh Bang Zaitun nih. Assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam. Selamat pagi dari Bang Zaitun di Pangalusan Merebet Purbalingga nih. Minta lagunya Buta Karena Cinta. Kayaknya ini masuknya di Tembang Kenangan atau bukan sih ya? Oke, salamnya buat Pak Kasmuri, Mas Braling Saputra, Umi Kultum, Kang Daryono, Mas Dimas, Pak Jamal, Pak Muhammad Sean, Mbak Eka, Mbak Cemplon, Mbak Kis, Pak Kisruh Kuswoyo, dan semua sahabat Stara Banjarnegara aja. Selamat pagi dan selamat mendengarkan Dangdut Remix ya sahabat Stara. Dan buat beritanya, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bunda Beni di Mandiraja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Deta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu terpesona nih dengan suaranya Mbak Deta. Waduh. Mau ikut minta lagu. Lagunya Tembang Kenangan. Kayaknya kalau hari Minggu pagi nih, pagi-paginya dangdut remix ya Bunda Beni ya. Mungkin nanti bisa request lagu yang lain di acaranya Pop Indo setelah ini di jam 8 sampai jam 10 pagi. Oke, salamnya buat Mbak Mimik dan suami di Gumiwang dan seluruh anggota PGM dimanapun berada. Dengan ucapan semoga semuanya sehat-sehat dan bahagia katanya. Dari Bunda Beni di Mandiraja, terima kasih Mbak Deta. Sama-sama, selamat bertugas. Assalamualaikum. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Pak Sodik mau bergabung via telepon tapi nggak jadi, mungkin bisa telepon lagi ya Pak Sodik ya. Oke, sambil menunggu telepon dari Pak Sodik nih, kita lanjut lagi ya bacain atensi dari sahabat setara pastinya. Dari Kapten Kribun nih, assalamualaikum Mbak Deta, waalaikumsalam. Selamat pagi yang cerah sekali ya, biasa minta lagunya 1-2 di remix. Oke, matur nuwun, sami-sami matur nuwun kembali.

0: Oke, ini ada dari Pak Sodik ya, yang mau bergabung via telepon nih. Kita angkat dulu ya, sahabat Stara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habutop. Obat kabar maaf yang paling top.
0: Oke, selamat pagi ya Pak Sodik.
1: Oke, kembali Mbak Dita.
0: Enggi.
1: Sehat Mbak Dita?
0: Alhamdulillah sehat sekali. Pak Sodik sehat enggi?
1: Alhamdulillah lumayan,
0: lumayan sehat.
1: Ini masih kebagian lagu maka kira-kira ya?
0: Kayaknya udah enggak cukup nih waktunya, mungkin request lagunya di Pop Indo enggak apa-apa ya?
1: Ngikut aja lah ya.
0: Oke, ngikut aja baik. Nanti ngikut aja ya. Nanti bisa request ya, lagu di Pop Indo di acara selanjutnya, Pak.
1: Insya Allah.
0: Oke.
1: Okay. Selanjutnya aja lah ya.
0: Enggi, boleh.
1: Buat Mbak Yanti, Mbak Jumplon, Budi Lianum, Mama Putri, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mama Zidan, Mama Syifa, Mama Bintang, Daki Becu, Sang Ridwan, Senfilan, Yan Neste, Bang Dori, dan buat Pak semua dikasih juga, Pak Smuri, buat semuanya aja.
0: Oke, buat semuanya aja ya Pak ya.
1: Oke, buat Mbak Dita, selamat tugas, selamat sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sudah selalu lah pokoknya lah.
0: Oke, terima kasih Pak Sodik ya, doa-doa baiknya.
1: Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih Mbak Rita.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa-doa baiknya juga kembali kepada Pak Sodik ya. Dan mohon maaf sekali karena tidak bisa request lagu ya, karena waktunya sudah mepet nih. Masih ada beberapa sahabat Star yang sudah bergabung via WhatsApp ya, nanti akan kita bacakan di sesi selanjutnya, di sesi terakhir sebelum acara penutup nih. Dan langsung aja kita dengerin lagu requestan dari sahabat Star pastinya ya. Ada DJ Remix, Ditinggal Pas Sayang-Sayangnya. Cus DJ Boy.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke sahabat Stare, ternyata waktunya sudah menunjukkan pukul 7 lebih 58 menit nih. Ini tanjinya 2 menit lagi ya, acara dangdut remixnya sudah mau selesai ya sahabat Stare. Tapi sebelum Deta menutup acara dangdut remix pada minggu pagi ini nih, Deta mau sapa-sapa sahabat Stare dulu yang tadi sudah bergabung. Tapi belum sempat Deta sapa-sapa nih. Ada dari Pak Hamami di Belpas Cilongok ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Deta. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali nih. Gimana kabarnya di pagi ini? Semoga sehat selalu. Amin, alhamdulillah sehat selalu nih. Dari Bung Hamami di Belpas Cilongok ya. Minta lagunya DJ Remix Mabok Janda. Nanti lagunya untuk Deta jadikan untuk lagu penutup di acara Dangdut Remix pada pagi ini nih. Salamnya buat Pak Ridwan, Pak Sodi, Pak Abineon, Pak Sumadikasi, Ayah Dirham, Pak Suripto, Pak Jamal, Bu Titin, Mbak Cemplon, Mak Zidan, Pak Paryono, Pak Kasmuri. Katanya semoga sehat selalu. Dan buat baritanya terima kasih. Assalamualaikum, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya dari Pak Daryono nih. Assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam. Masih dingin gak Mbak? Dingin banget nih di sini ya, di Karangkobar ya. Hadir di Dangdut Remix, minta lagunya Cikini ya. Salamnya buat Mas Ridwan, Pak Sodik, Pak Paryono, Mas Jamal, Mbak Yanti, Mek Bidan, Mbak Cemplon, Mama Pelangi, Mama Aisyah, dan Mbak Titin. Dan Mas Senvilan juga pastinya. Dan semua yang lagi stay katanya. Terima kasih Mbak Deta, sami-sami. Terima kasih kembali. Lanjut lagi ada dari Mas Adi Pratama ya. Selamat pagi Mbak Deta sing ayu dewe. Selamat pagi juga nih Adi Pratama nang Punggelan ya. Manjer Radio Stare Banjarnegara yang Jos-Jis katanya. Request lagunya Salah Apa deh DJ yang Ilir 7. Tapi mohon maaf sekali lagunya belum sempat terputarkan ya, nanti bisa request lagi di acaranya Pop Indo di sesi selanjutnya. Maksudnya di acara selanjutnya dari pukul 8 sampai pukul 10 pagi nanti.

Oke, nitip salamnya buat keluargaku ya. Salam pagi Kak Rodi Kancani Bujang Punggelan nih. Ada Mas Ageng, Mas Firdaus, dan Mas Abdul. Singkaro pada geni jere anyis Bujang berasa anyis ya. Oke, buat bolokku ya Mas Ridwan di Jakarta, selamat pagi kawan. Buat jenengan Mbak Ayu, selamat bertugas ya Radio Stara Banjarnegara, ngejreng kuy di Punggelan Pojok katanya.

Oke, itu tadi ya sahabat Star yang sudah bergabung via WhatsApp, dan tentunya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Karena masih ada DT yang menemani sahabat Star dari pukul 8 sampai pukul 10 nanti di acaranya Pop Indo. Jadi tetap stay tune dan pastinya kirim-kirim salam dan request lagunya ya di nomor interaktif kami di 0822-311-00070. Oke sahabat Star, terima kasih buat sahabat Star yang sudah menemani Deta dari awal sampai akhir nih. Buat yang sudah request lagu dan kirim-kirim salamnya, terima kasih banyak. Dan Deta juga mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan dan bercandanya berlebihan. Mungkin dari Deta cukup sekian ya, Deta pamit undur diri. Sebagai lagu penutupnya ada lagunya Mabok Janda nih. Oke deh Deta cukup sekian, Deta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

tak ikuti acara Dangdutnya? Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara.

Oke Sobat Stara, setelah tadi ya kita mendengarkan lagu Dangdut Remix ya untuk menjadi penyemangat di pagi hari nih. Kita lanjut lagi ke acaranya Pop Indo pastinya ya Sobat Stara. Masih ditemani Deta dan buat Sobat Stara yang mau kirim-kirim salam dan request lagu ya. Deta tunggu di nomor interaktif kami ya di 0822-311-00070. Di 0822-311-070. Oh iya Sobat Stara, selain produk dari PT Denatur tadi ya yang sudah Deta sebutkan nih, selain ada Habutop dan Vitama, PT Denatur Indonesia juga mempunyai banyak produk yang bermanfaat lainnya ya. Salah satunya yaitu minyak herbal Sultanan nih, minyak herbal 1000 manfaat yang bisa Sobat Stara pakai ya untuk dari mulai bayi, ibu hamil, dewasa, anak-anak, remaja maupun lansia nih Sobat Stara. Ada juga madu Vitapedia nih yang berguna untuk menambah nafsu makan pada anak ya. Ada juga teh moro nih, teh herbal ya, selain untuk ngeteh nih enak ya, minuman enak, tapi juga bisa untuk kesehatan nih Sahabat Stara. Produk-produk dari mohon maaf ya Sobat Stara, tadi ada gangguan nih. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia ini bisa Sobat Stara dapatkan di apotek-apotek terdekat dari rumah Sobat Stara ya. Atau mungkin yang mager nih, males keluar rumah ya, bisa juga order online di TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau langsung order ke nomor 0822-311-00070. Pastinya akan dikirim dengan sistem COD ya Sobat Stara. Oke Sobat Stara, setelah tadi kita mendengarkan lagu dari The Massive ya sebagai pembuka di acaranya Pop Indo nih. Habis ini Deta bakal puterin lagu ya pastinya dari Fiersa Besari nih. Musisi favoritnya siapa nih Fiersa Besari ya kira-kira? Cus, kita dengerin lagunya dari Fiersa Besari dengan judulnya April. Cus, digle ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
0: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama di tempatnya dari kawasan yang bendingan Karangkobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, ya setelah tadi kita mendengarkan beberapa lagu pop Indo ya pastinya ya. Kita mau lanjut sahabat Stara dulu nih yang sudah bergabung via WhatsApp. Tapi sebelum itu ya, Dita mau angkat telepon dulu nih, ada dari Mbak Rina ya. Kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habutop
1: atau pom? Oh, Habutop, obat herbal ramuan Arab paling ngetop.
0: Oke, selamat pagi Mbak Rina.
1: Selamat pagi Mbak Deta.
0: Iya. Mau minta lagu apa nih di acara Pop Indo nih?
1: Mau minta lagu Usik.
0: Usiknya yang Usik nyanyi siapa ya kira-kira ya?
1: Putri apa ya? Okay.
0: Lupa. Oh iya, nanti dicarikan ya Mbak Rina ya.
1: Oh iya, okay. Musik, pokoknya musik.
0: Iya.
1: Iya. Oke, okay, salam-salamnya buat semua iya. Pendengar Stara Radio Banjarnegara aja yang selalu stay di depan radio. Oke, okay. Gitu. Buat Mbak Retanya, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih ya.
0: Oke, sami-sami. Terima kasih kembali.
1: Ya, selamat bertugas Mbak Rita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, lanjut lagi ya, ada dari Pak Ridwan yang juga mau bergabung via telepon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
1: Teman Arab yang lagi, assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Desa.
0: Oke, selamat pagi ya Pak Ridwan ya.
1: Iya. Pagi kembali.
0: Oke, mau request lagu apa nih kira-kira?
1: Pantom yang Kasmaran bisa apa enggak?
0: Gimana?
1: Lagunya Pantom, Pantom Band.
0: Judulnya Kasmaran gitu.
1: Iya, yang tadi di remake ada itu kan.
0: Oh ini ya, ada Pantom dari Kasmaran. Kasmaran lagi? Kasmaran lagi atau Kasmaran nih?
1: Iya, judulnya itu kayaknya sih. Lupa, okay, udah iya. Lagunya nih.
0: Iya ada ini, nanti diputarkan ya Pak ya.
1: Iya. Anggi. Dan salamnya tadi buat barusan turun.
0: Buat Mbak Rina.
1: Mbak Rina di mana? Salam kenal.
0: Oke, okay. Mbak Rina di mana ya? Dita juga kurang paham nih.
1: Di Indonesia.
0: Iya, pastinya di Indonesia ya. Oke, okay, salam-salamnya buat siapa lagi nih kira-kira?
1: Buat Pak Hamam, Pak Tirha, Pak Kasmuri, Pak Jait, Pak Riono, Pak Tukiman, Somadikasi, Mas Diman. Pak Sodik yang moga sehat selalu buat Pak Sodik tadi. Terima okay. kasih salamnya terus buat Abineon, buat Daryono, Pak Surito Ripto, Mas Ade, Mas Kian Leste, Sanifilan, Mas Ari. Mama Putri orang melebu ya?
0: Belum, Mama Putri belum gabung nih. Lagi sibuk mungkin. Selamat ya.
1: Lagi jangan balik.
0: Iya mungkin ya, karena hari Minggu nih.
1: Iya, terus bahan-bahan no Mama Siva, Maijidan, Bumines, Mbak Jemplon, Mbak Yanti, Mbak Ika, Mbak Tini, Titin Wardani, Mbak Meku, Mikul Tum, Kulsum. Mikul Tum, Miki juga orang melebu ya.
0: Iya, belum nih.
1: Ya, moga sehat selalu buat Mikul Tum dan Mikul Sum. Dan saya metugas.
0: Oke, terima kasih.
1: Jakarta pagi ini cerah pol, Mbak Deta.
0: Oke, cerah pol ya. Di sini juga cerah tapi dingin nih.
1: Tenangannya ya wis kemeringet wae Jakarta wis.
0: Iya ya. Iya betul. Tapi tetap semangat ya Pak ya.
1: Iya, libur ki sih.
0: Oh iya, hari Minggu ya.
1: Iya libur. Oh iya, buat Mas Adi Pratama sih nang punggelan ya pagi juga bolo kusing mandane dan dikit.
0: Oke.
1: Assalamualaikum Mbak Deta.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tidak punya. Oke, langsung disusul Mama Putri nih yang tadi sudah ditanyakan ya sama Kang Ridwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
2: Waalaikumsalam, Habutop, Bobadar, para manarab yang lagi ngetop.
0: Oke, selamat pagi Putri, lagi libur ya.
2: Lagu nak.
0: Iya, minta lagu apa nih?
2: Sesi potret.
0: Sesi potret, oke, nanti diputarkan ya Putri ya.
2: Iya, salamnya okay. buat Mama Cica, Mama Papi, Mama Vinta, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hanu, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Pak Jumadi, Pak Somadi Kasih, Mas Dimas, Mas Ridwan, Pak Sotik, Mas Sentilan, Bang Dore, Pak Kaspuri. Wis buat Mbak Datanya, terima kasih. Semoga sehat selalu, amin, panjang umur.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Juga ada rasa yang
0: oke, itu tadi ya sahabat Star yang sudah bergabung via telepon nih, karena sudah 3 sahabat Star yang sudah bergabung via telepon ya, mungkin Deta mau sambil puterin lagu requestannya. Dan buat sahabat Star yang mau bergabung via telepon ataupun via WhatsApp ya, Deta akan bacakan di sesi selanjutnya pastinya. Tetap stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara bersama Deta di acaranya Pop Indo.
3: Dikatakan.
0: Oke, abis ini kita puterin lagu ya, requestan dari Mbak Rina dengan judulnya Usik dari Feby Putri. Cus di Glayer.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kucur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
2: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
6: Oke,
5: masih bersama Dita pastinya di acaranya Pop Indo ya, dari kawasan Nyembeningan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
6: Ada yang punya.
5: Oke sahabat Stara, kita mau lanjut nih sapa-sapa sahabat Stara yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Ada dari Senvila nih dari Kalibening Banjarnegara. Lanjut maning Mbak Dita nih acaranya Pop Indonesia dari albumnya band. Judul dari albumnya band Ungu, judulnya Luka di Sini atau Demi Waktu. Kirim salamnya buat semua sahabat Stara Banjarnegara aja dimanapun berada, dan matur nuwun Mbak Deta. Lagu ini permintaan dari teman Pak Sopir, namanya Pak Yohan. Oke, nanti diputarkan ya Pak Yohan ya. Special request dari Pak Yohan nih dengan dari lagunya dari Ungu Band. kayaknya band zaman dulu yang masih hit sampai sekarang ya.
6: Pada hati yang mana
5: Oke, lanjut lagi, ini ada dari Mama Aisyah ya di belakangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badita yang cantik ini Mama Aisyah dari Karangjati Susukan. Oke, baik mau request lagunya ya, Kangen dari Dewa 19. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cemplon, Mama Putri, Pak Pariono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, Mas Envilan, Mas Kian Leste, Braling Saputra, Mbak Minas, Bu Mega, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Dan buat beritanya yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih kembali.

Oke, lanjut lagi ada dari Mas Agus ya. Pagi Kak, selamat pagi kembali. Ini Agus dari Karangjambe di Wanadadi. Nintip salamnya buat Mas Tono di Blambangan, Mas Sunar di Semampir, Mas Nur di Badamita Rakit, Mas Arif di Mandiraja. Minta lagunya Kak yang pop Indo ya, dengan judulnya Bintang di Surga dari Noah. Oke, di play Gimba, terima kasih. Sami-sami. Lanjut lagi ada dari Mbak Alaska di Cilacap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Stara Banjarnegara yang selalu di hati. Sehat selalu nggih Mbak Deta. Selamat pagi kembali. Alhamdulillah sehat selalu nih. Dari Alaska Red Cipari Cilacap ya. Mbak Alaska di Cipari mau ikut gabung di acara Pop Indo. Pastinya mau request lagu nih dengan judulnya Hanya Ingin Kau Tahu. Bacakan salam-salamnya ya pastinya sambil mencarikan lagu requestan sahabat Stara nih. Di sesi selanjutnya pastinya. Oke sahabat Stara, langsung aja ya kita dengerin lagu requestan dari Pak Yohan ya, yang ada di terminal Kalibening Banjarnegara nih. Sambil menunggu penumpang ya, sambil dengerin lagunya Ungu dengan judulnya Demi Waktu. Cus di Glayer.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Ribuan, berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silakan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Terima kasih masih stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati ya sahabat Stara, masih bersama Dita pastinya di acaranya Pop Indo ya, dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk

0: Oke, sahabat Setara, kita mau lanjut-lanjut lagi nih bacain atensi dari sahabat Setara ya. Tapi sebelum kita bacain atensi dari sahabat Setara nih, kita mau angkat teleponnya dulu, ada dari Pak Suwarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
1: Yang paling ngetop.
0: Oke, selamat pagi Pak Suwarto.
1: Pagi juga Mbak Dita.
0: Nggih, mau request lagu apa nih Pak? Nggih, boleh, lagunya apa?
1: Minta lagunya Slang.
0: Judulnya apa Pak?
1: Tak bisa.
0: Oke, nanti dicarikan dan diputarkan nggih Pak.
1: Salamnya buat Mbak Yanti.
0: Nggih.
1: Mas Abilan, Kang Ridwan, Mbak Titin, okay. Mbak Jemblon, terus semuanya lah. Yang lagi sedun, yang buat Mbak Tika, Mbak Pagi, ya gitu aja Mbak Dita.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya dari Pak Suwarto yang sudah bergabung via telepon nih. Dita mau lanjut bacain atensi ya dari sahabat Starat pastinya. Oke, ada dari Mas Adi Pratama nih. Mikir aku bagian lagu, Jan. Mohon maaf ya Mas Adi ya, tadi waktunya sudah mepet jadi tidak kebagian ya mau request lagunya. Dan lanjut lagi nih buat Mbak Dita sing ayu dewe ya, di Pratama dari Bunggelan nih, Manjer Radio Setara Banjarnegara sing jus jis. Request lagunya Salah Apa dari Ilir 7 nih, salame nggo keluargaku, sugeng beraktivitas. Salam juga buat Bujang Bunggelan ya, ada Mas Ageng, Mas Firdaus, dan Mas Abdul. Mas Reski wes anget ya, Mayu OTW ngarit katane. Jangan lupa ngarit ya, dan pastinya tetap stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, karena Setara Radio Banjarnegara juga bisa didengerin di handphone ya, handphone sahabat Setara nih, di live streaming ya, jadi ngarit. Di sakunya ada HP nanti sambil dengerin Setara Banjarnegara. Oke, buat boloku Ridwan sing Jakarta libur apa kerja masing? Mbak Ditanya selamat bertugas. Radio Setara Banjarnegara ngejreng kuy di Bunggelan Pojok katanya.

Lanjut lagi nih, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Ini ada Bejo nih di Jalan Tol Kaliireng Pejawaran. Waduh, jalannya yang agak rusak ya, yang sedang diperbaiki mungkin atau tidak nih kira-kira ya. Mau nitip salamnya buat Om Nur, Vian, Akrom, dan Fafa katanya. Request lagunya dari Setia Band dengan judulnya Istana Bintang. Buat yang baca, terima kasih, sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kembali. Oke, lanjut lagi dengan Pak Daryono nih. Selamat pagi Mbak Deta. Selamat pagi kembali. Kok waalaikumsalam sih? Agak jelas banget Deta ya. Gabung lagi nih di Pop Indo ya. Minta lagunya Selalu Untuk Selamanya. Kalau gak ketemu boleh dari Wali Ben katanya. Ingat 5 waktu sholat. Dan terima kasih Mbak Deta. Semoga sehat selalu dan ceria selalu. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi ya sahabat Stara. Requestan dari sahabat Stara pastinya ya. Yang sudah bergabung via WhatsApp. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Untuk bergabung bersama Deta di acaranya Pop Indo ya. Buat mengirimkan salam dan request lagunya pastinya. Oke sahabat Stara, untuk mempersingkat waktu aja ya, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9 lebih 40 menit nih. 20 menit lagi acaranya selesai, kita langsung aja lanjut ke lagu selanjutnya. Requestan dari Mas Adi yang ada di Punggelan Pojok. Dengan judulnya Salah Apa Aku nih dari Ilir 7, Cus Digleyer.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mili, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: Sebelum itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, ya, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi nomor 16 Dusun 1 Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, sahabat Setara, ternyata waktunya sudah menunjukkan pukul 9:52 nih. Ini tandanya 8 menit lagi ya acara Pop Indonya sudah mau selesai. Terima kasih buat sahabat Setara yang sudah menemani Deta ya dari awal sampai akhir, dari tadi pukul 6 sampai pukul 10. Terima kasih juga yang sudah meluangkan waktunya ya untuk menemani Deta, pastinya untuk kirim-kirim salam dan request lagu. Kembali lagi bersama Deta besok ya di jam 10 sampai jam 3 sore. Dan paginya akan dipandu oleh Mbak Uni pastinya. Kita dua. Oke, Deta juga mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan atau mungkin request lagunya tidak terputarkan ya sahabat Setara. Itulah kenapa jatuh. Deta mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu. Mungkin dari Deta cukup sekian ya, nanti masih ada dua lagu sebagai penutup di acara Pop Indo ini. Pastinya lagu requestan dari sahabat Setara. Oke sahabat Setara, mungkin dari Deta cukup sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Deta pamit undur diri. Tetap stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, karena nanti siang akan dipandu oleh Mbak Uni ya pastinya di acara-acara yang tidak kalah asik. Dan pastinya akan ada Mbak Mela juga nanti ya, buat sahabat Setara yang mungkin belum sempat kenalan sama Mbak Mela ya. Nanti bisa dong kenalan sama Mbak Mela ya, nanti dipandu juga oleh Mbak Uni. Oke, dari Deta cukup sekian ya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Deta akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cik Marus?
1: Ada apa, Ujang?
0: Masya Allah, Ki. Aki kan udah sepuh. Nggak istirahat aja di rumah. Malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya, Jang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih. Anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh, Aki. Badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan, Ki. Aki malah jalan kaki. Jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua, Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
1: Lah, anu sepele, Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan

penting jurane utek kowe bisa digawe, bisa dituku, nanti di ditole, nanti di jeprah, dari siap duite bae. Baik, ada sebuah cerita tentang bagaimana dunia ini.

0: otak-otak, otak. Sama sih gue pernah pegang otak ya. Nyong bakal otak, otak-otak. Sama sih bentuk otak ya. Otaknya sih pada tompal barang. Dan dari ini siap reparasi otak, otak-otak, otak.
1: Bakal otak nih bak. Bakal otak gue bakal bakso di ting-ting wajar kan. Dalam kecendinya. Bakal otak dulu yang gue apa, gue pring apa, gue pecate mau apa, gue mangkok kayak gue kayak bakal bakso pahe.
0: Eh, nomblok, kau mesti ngomong pimpinan jajal. Kau mesti ngomong pimpinan jajal. Wih, bola-bola kau ngomongi, nak nyong lagi dah tolut tak. Rika orang sengentut nak nyong jajal. Kalah tulan dewek, didiran apa, ketengan apa-apa. Untuk nab, wajah kau jalan.
1: Eh, ayo ngomong aja ngeplak jajal. Rika ke rumah sama orang. Rika gue udah tolut tak, gue karo gobogan bakso nyong. Karo gobogan pasi nyong. Lah kau nonton tak buru-buru ke prive. Lah kau nonton karo gobogan nyong. Kenapa gak balik?
0: Kita tadi kerobokan bakso Amerika, usah sah, mau geletak tak cukup tuh caranya bandusan tadi tak sama baik. Jadi kerobokan bakso Amerika ya.
1: Baca penelitian di kalau benar ngomong jajal, ada sekarang pedang jajal. Kita kerobokan bakso nyong, ada di kamar dokter jajal, ada di kamar merah, kembali ini. Balang
0: nak? Iya kan, gak sabar. Sing sabar, baik sabar. Siki orang sabar ada pecucuan, orang sabar ada pertolongan, orang sabar ada ngulet benar. Siki pada ngulet salah, bayu nyacal. Oke. Nyong rumah salah nyong. Nyong menjukut barang sing butuh dua ke nyong. Nyong wis nyolong. Tapi ujar-ujaran nyong yang salah. Kau narikan sing aneh. Udah kayak gerobokan bakso, kayak badusan baik. Kayak gue harap gak wangi, gue mati apa
1: beribu. Ya siki orang apa nih, kakar apa siki?
0: Ya siki mulanya pika-pika latihan. Baik, ya berhubung nyong salah. Ini ngau gerobokannya tak balik nana nyong ya. Tak balik nana nyong. Nah, sebagai permintaan maafin nyong kang. Nyong kan ngawet diskon mari Rika ya. Rika ada utak apa ora?
1: Gue malah garing utak-utak nanyong.
0: Ya orang maksudnya, ya siki jamane jaman wis orang gerah kang. Ke 30 tahun dari tahun 2006. Rika jangan tinggalan zaman. Sing jenane utak siki bisa digawe. Sing jenane utak siki bisa dituku. Sing jenane utak siki bisa diganti, bisa dicopot, bongkar pasang, ditempel, apa digerobongnya, apa diborok, ya untungnya do. Oh
1: kayak gue ya?
0: Kayak gue.
1: Jadi Rika sih kadul utak sih Rika ya?
0: Adul utak.
1: Tapi utaknya bisa dipangan apa orang gue? Bisa dibakar apa bisa digoreng apa orang gue?
0: Eh, gue utak sih gak bisa digoreng. Gue tadi bahannya utak ayam, utak basur, utak entok. Ke utak uang kan. Gue mikir.
1: Wah, wah, tolong tak bang. Sangar teman. Jajal nyong tak takon lah. Kianak nyong nong mana bulu apa dong utak kape kok. Ini be orang lulus kape ujian nasional jajal. Ake apa? We udit atau tolong tak?
0: Kaya ket banget kang negara di Bayana terserah ikan. Ya lu si buah pasti larang.
1: Oh kayak gue ya.
0: Kayak gue.
1: Ya be nyong tak tahun-tahun di sini. Tapi kau tidak diskon dengan nyong toko doh.
0: Senang bay. Nyong salah sih nggak gue bukan bahasa Amerika. Mau tak nih diskon dengan mereka.
1: Oke. Nek nyong kepengen dua anak utaknya kayak David Beckham. Utak Inggris kang. Tidak Rika udah ngatoli sekilo jajal.
0: Wah, utak Inggris sekilo nenyong udah ngatol 1.000. Boleh kaya 10.000 bae lah. Nyong badi 2.000 orang apa.
1: Oke. Lene kira-kira nyong kepengen anaknya nyong be utak kayak Michael Ballack. Kayak bang Jerman. Regane bira kaya kang utak bang Jerman kaya kang.
0: Wah, nah utak bang Jerman gue regane 200.000.
1: 200.000.
0: 200.000.
1: Lebih larang ya?
0: Lebih larang, kaca 100.
1: Dan aku tuh kayak bang Jepang kan? Sing tukang pada gak pengen montor, kayak jangan kajian anu. Tuh banget kayak ini doh, anu hebat banget kayak doh. Nyong kepengen anaknya nyong pada gak pengen montor, kayak lewat kayak doh.
0: Wah, anakku tuh kayak bang Jepang, gue lebih larang maning. 500.000 sekilo.
1: 500.000 sekilo?
0: Sekilo 500.000.
1: Saya tadi tambahannya tambah larang deh, neng. Aman dan beres ini gak salah, ada tol-tolan, gak salah. Itu tol-tolan apa anu nantang gelut, Rika. Oke, negeri kan apa tol utaknya mau Inggris 1.000, ngono. Utaknya mau Jerman 200.000 sekilo, orang apa-apa. Utaknya mau Jepang 500.000 sekilo, orang apa. Utaknya mau Amerika ditol 1 juta, 10 juta orang urusan. Karena Rika mungkin kulaknya aduk ke luar negeri. Tapi nyong gue kepingin tuh utak dalam negeri. Kemana regane lebih ramah, neng. Kewalik Rika udah gawe rega mesti. Oh, bangun utak tapi jadi orang utak, Rika pancer.
0: Eh, Rika gue aja sembarangan hari ngomong jajal. Aja sekal pedewek. Kenyong udah dol giwis atas izin dari RTRW. Orang taruna dan orang bengek. Jadi nyong seorang mungkin salah udah gawe rega. Nek orang ngerti gue mandang takon sendeng. Orang ngerti gue cangame dicangar. Aja menang baik, aja menangkan baik. Takon. Bisa-bisa nih, untuk luar negeri kok murah, untuk dalam negeri larang. Takon, DP. Keunggulannya gue nanti, keistimewaannya gue nanti. Aja malah muncu-muncu aja gue. Aja malah ngegas gue lah bene.
1: Kayak gue ya.
0: Kayak gue.
1: Ya bisa sikit takon. Ya bisa-bisanya miki utaknya dalam negeri. Sedangnya kayak ngelarang temenang apa kang. Kang pakul, pakul utak.
0: Bisa-bisanya utaknya wong luar negeri gue akhirnya ditol murah. Gue masalah eh. Utaknya wong luar negeri gue bendina dinggo. Tadi suwe-suwe botol, rongsokan. Mulanya regane murah. Beta kalau ke dalam negeri, untuk ke dalam negeri gue ya, bisa-bisa nelarang. Gue masalahnya orisinin. Siapa digamak nana gusian lo, kudus prene gue nurut dinggo. Jadi orang tau kabuk-kabuk gue siap nyar. Gue untuk kayak mulanya jadi nelarang negane.
1: Wah, jadi ini emang dalam negeri gue, orang pada ngutek ngapa-apa nih gue ya.
0: Iya, tapi untuk dalam negeri Indonesia dong.
1: Dalam negeri
0: ngegek. Nah, gue. Sini

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Ren. Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teraten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata, mau itu katarak, kerabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Bu beliin ya, sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 No.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Purwodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Ya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak, baru aja pada tidur.
0: Resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi gak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak? Rezeki papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja, anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, Habutopnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
0: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
1: Gitu dong, Pak. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat papa.
0: Makasih ya, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Kitara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3 Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus kliengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: DP Studio Production and Entertainment.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mamadika, yang beralamat di Warung Mamadika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, ya tulisan-tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.

0: Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Mrebet.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak saksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul, nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Avitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Yeah. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

ibarat kebo sing dicandak haluane, tapi bakal menusa sing dicandak omongi. Sebenere sampean arbi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya Dharma, Bapak.
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Mas Arif.
1: Iya Pak Haji.
0: Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
1: Ya nggak gitu Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
1: Astagfirullah Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja Mas konsumsi Habutop?
1: Tadinya sih mau Pak, tapi belum yakin Pak Haji.
0: Jangan ragu Mas Arif, Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Kadang-kadang rasanya dari dada mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak.
0: Yeah.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
0: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
0: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
0: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
0: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
0: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
0: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
0: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
0: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Punya penyakitnya ya, Pak ya?
0: Penyakitnya, coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal,
0: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga, harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

hari. Untuk kembali lagi bersama Mela di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, Mela di sini ya, sahabat Stara. Sebenarnya bersama Mbak Uni nih, tapi nanti Mbak Uninya menyusul ya. Ada untukmu. Oke, Mela di sini membersamai di acara bebas request nih bagi sahabat Stara yang mau bergabung. Bisa bergabung di nomor interaktif kami tentunya ya. Dan untuk sahabat Stara yang sudah bergabung, mungkin bisa

Oke, bisa bergabung di nomor interaktif kami di 0822-3110070. Sekali lagi di 0822-3110070. Oke nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3.09 ya. Jadi nanti akan Mela bawakan bebas request nih, terserah. Jadi yang mau request bisa segera bergabung ya bersama Mela di sini. Dan tak lupa juga disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habuto, ramuan herbal Arab yang paling ngetop. Oke, selanjutnya bisa langsung Mela berikan lagu requestan dari siapa nih? Oh, kayaknya dari Mela sendiri ya, karena kebetulan Mela suka lagunya nih. Kita langsung mainkan.

0: Sul. Makin kesini stamina mu makin keren.
1: Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
2: Doping. Dodor emping.
1: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek, kaki pada sakit lah dan lain-lain.
2: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
1: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
2: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, tadi sudah dibuka bersama Mela ya.
1: Betul,
0: di acara sore hari ini. Acara apa nih Mbak Mela?
1: Bebas request nih.
0: Bebas
1: kebetulan
0: request ya. Menemani sahabat Setara bersama Uni juga, tidak hanya bersama Mela ya.
1: Betul,
0: Uninya menyusul karena tadi Uni lagi tanggung. Tanggung makan ya. Dan sore hari ini kita bakal temani sampai di jam 5 sore ya, sahabat Setara. Dan tentunya dengan disponsori produk Denatur, yaitu ada
1: Habutop ya. Ini obat herbal Arab yang paling top.
0: Oke.
2: Satu persatu disembah akibat, tapi tenanglah, mata hati kita akan lihat.
0: Oke, dan tentunya di sore hari ini untuk semua sahabat Setara yang sedang beraktivitas. Betul, kalau sore hari ini aktivitasnya pada apa sih?
1: Kayaknya udah banyak yang pulang nih. Sekarang weekend ya?
0: Iya weekend, okay. Tapi ada beberapa yang weekend tuh tetap bekerja, okay. Contohnya Uni nih.
1: Oh ya, sama dong berarti ya.
0: Iya ya. Jadi weekend itu tidak hanya serta-merta libur saja.
1: Betul,
0: tapi banyak juga sahabat Setara di antara yang sedang berlibur itu tetap beraktivitas seperti biasa.
1: Sebenarnya walaupun weekend harus tetap produktif ya, Mbak Uni.
0: Iya, betul sekali. Ya, jadi tetap bersyukur ya untuk kita-kita yang masih beraktivitas di hari Minggu.
1: Betul sekali. Siapa tahu itu cara Allah untuk kita biar produktif. Kalau produktif kan nanti imun tubuh kita jadi baik juga, Mbak Uni.
0: Iya, jadi kan karena kita nggak nganggur, jadi nggak overthinking ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, dan tentunya disponsori oleh Habutop. Yang penting jangan lupa konsumsi Habutop ya.
1: Betul. 3 kali sehari ya, Mbak Uni ya.
0: Dan sekali konsumsi itu 2 kapsul.
1: Jadi kalau ordernya gimana nih?
0: Cara ordernya?
1: Iya.
0: Di setiap apoteknya sudah ada.
1: Oh, gitu.
0: Iya, ini untuk di Banjarnegara, Purbalingga sudah ada. Kalau di kawasan Karangkobar tuh bisa menuju di apotek Mitra Sehat.
1: Oh,
0: apotek
1: okay.
0: Raja Wali ada
1: apotek
0: juga.
1: Apotek terdekat ya tentunya.
0: Di Lintang Sehat juga ada. Terus kemudian ada di apotek Rizki tuh yang di ini, Pasar Ikan.
1: Oh, baru tahu. Oh, itu yang itu ya.
0: Iya, itu juga sudah tersedia. Terus kalau di Wanayasa tuh ada di apotek Sinar Jaya, apotek Cahaya Buddha juga sudah ada. Terus kemudian di agen resmi Radio tuh ada di Bapak Fahri, okay, di Balun Wanayasa, okay. Sama ada juga di Bumi Koltong, dan juga tersedia lagi di lain-lainnya,
1: okay. Yang pasti kalau jenengan sahabat Setara mau cari, sudah tersedia di apotek terdekat.
0: Betul, okay, sekali. Dan juga bisa pembelian melalui online.
1: Betul, apalagi sistem pembayarannya bisa COD ya Mbak Uni ya.
0: Iya, jadi kan kayak gak takut ya.
1: Betul.
0: Setidaknya kalau barangnya udah sampai, bisa langsung dibayar.
1: Betul sekali, nunggu barangnya kelihatan nih di depan pintu, baru kita bayar.
0: Iya, jadi untuk sahabat Setara stay tune terus di 93,4 biar tahu letak agen apotik dan
1: betul
0: lain-lainnya
1: sekali.
0: Atau info lebih lanjutnya

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, sahabat Setara, masih dibersamai kita berdua ya.
0: Iya, tentunya ada bersama Mela dan
1: juga Uni.
0: Iya.
1: Yang bakal nemenin sahabat Setara hingga pukul 5 sore.
0: Betul sekali.
1: Tentunya di acara
0: Bebas Request.
1: Iya, jadi kalau beres nih semua lagu bisa masuk ya.
0: Betul sekali. Siapapun yang mau bergabung bisa nih diputerin lagunya.
1: Betul. Dan tentunya di sponsor Prada Denatur ada Habut Top dan Herbal Ramadan yang paling top. Untuk yang mau bergabung silahkan, tapi ada nih yang melalui telepon kita sapa dulu.
0: Kita sapa
1: ya. Ada Bapak Jamal di Merebet.
0: Assalamualaikum Pak Jamal.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, paswan ya.
2: Habut Top Obat Herbal Ramuan Arab yang paling top top mako top.
1: Bapak Jamal, tuh ini kalau sore bisa gabung ya?
0: Apa karena weekend nih?
2: Bisa. Libur, baru pulang mancing.
0: Oh, aduh.
1: Kayaknya asik banget mancing ya.
0: Habis melaksanakan hobi.
1: Mancing tuh asik
2: mancing
1: banget
2: cewek.
1: Ya. Mancing apa?
2: Ini penyiar baru ya, Mbak?
0: Betul, Niki.
1: Iya, Uni juga
2: Mbak
1: baru.
2: Siapa ini?
0: Dengan Mbak Mela di sini. Salam kenal Pak Jamal.
2: Salam kenal juga Mbak Mela.
1: Oke.
2: Okay. Buat Mbak ini Bu enggak salam kenal lagi udah
1: salam
2: keluarga.
1: Salam kenal. Oh, udah uninya baru. Sehat ya Pak Jamal.
2: Mancing cewek Mbak tadi, Mbak.
1: Kenapa?
2: Mancing cewek tadi. Waduh.
1: Mancing cewek. Ibu, di situ ada pancing enggak, Bu?
3: Ini nggak dipetikin Bu.
1: Oh iya, ketok Pak Ibu, ketok.
2: Ini beres ya Mbak Uni?
1: Iya beres Pak. Oke, lagu apa nih?
2: Lagu nih Andra Tepek Pun.
1: Judulnya?
2: Sempurna.
1: Oh, okay. Sempurna. Itu yang kau begitu sempurna. Bukan gitu. Ya? Iya Pak, bukan sih?
2: Kayaknya kuntian.
0: Oh, kayaknya ya.
1: Kayaknya kan bukan ya. Nanti dicek ya.
2: Iya. Salam-salami. Buat semua pendengar radio Setara Banjarnegara yang selalu di hati.
1: Baik.
2: Spesial yang buat bertugas Mbak Uni dan Kak Mela. Salam kenal, sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan Banjarnegara selalu sukses dan jaya di udara.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Kalau sudah ada radio Setara Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain?
1: Digi boys.
0: Asik pokoknya.
2: Ditunggu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan ada juga yang bergabung lagi nih. Satu sesi, dua penelpon ya.
0: Betul ya. Ini ada dari Mama Putri nih. Assalamualaikum Mama Putri, Habut Top.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habut Top, Bapak Terba namanya. Top, Marco Top, Top,
0: mantap pokoknya.
1: Ini putrinya gak ada?
4: Mantap, betul. Lagi main.
1: Gitu. Ini jam berapa sih main? Oh, jam 4 kurang ya.
0: Ini.
1: Masih aman.
4: Masih sore, jam 4 kurang ya aman. Nanti maghrib baru pulang.
1: Ah, gitu. Oke. Okay. Soalnya udah
4: iya,
1: juga
4: biasa.
1: Kalau main tuh sampai pagi kok.
4: Bercanda. Oh, jarang main di rumah aja dekem.
1: Ah, aduh. Bagus, mending di rumah aja, Bu. Ya penting di rumah,
4: iya.
1: Bumbung.
4: Biar menghindari. Iya, bumbung pastinya. Janganlah enggak bumbung buat apa sih? Iya, makan kenyang. Gitu aja udah.
1: Minta lagu apa? Coba,
4: ngapain dibikin susah?
1: Iya,
4: lagunya
1: iya,
4: apa ya? Iya, lagunya Kenangan Terindah dari Sams.
1: Itu yang beda lagi ya. Kenangan Terindah.
0: Kenangan terindah. Indah ya.
1: Kalau
4: iya pernah. Kenangan indah aja. Iya, lo gampang dilupain kalau indah, tapi kalau yang menyakiti yang seru itu enggak lupa.
1: Aduh.
4: Itu enggak.
1: Aduh, ini malah curhat.
0: Sakit nih ya kalau kayak gitu.
1: Oke, baik.
4: Emang gitu kenyataannya.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa nih, Mama Putri?
4: Salam-salamnya tadi yang buat Supardere, Mas Jamal, dan Pak Yantin, Kange, Mama Jidan, Mbak Ruta, Mbak Mega, Mama Mines, Pak Sodik, Mas Indilan, Ridwan, semuanya aja yang lagi dari Sare Banjarnegara selalu cerdik. Kalau sudah dengar Sare Banjarnegara, ngapain dengar yang lain? Kepo, seru.
0: Mantap pokoknya ini Mbak
4: Angkri.
0: Terima kasih.
4: Iya, heboh ya. Kalau aku masuk tuh heboh.
1: Udah jadi, kayak pasar pokoknya.
0: Betul,
1: ya.
0: Meramaikan nih.
4: Rame.
0: Oke, okay, baik Bun.
4: Ya, udahlah. Okay. Baiklah, lagunya ditunggu. Terima kasih buat Mbak Uni sama Mbak Mela atas waktunya. Lagunya tak tunggu ya. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sobat Stara, ada penelpon yang sudah bergabung. Satu sesi dua penelpon. Jadi untuk yang lanjut bisa di
0: sesi berikutnya.
1: Dan kita akan bacakan. Siapa yang paling kasih bergabung?
0: Bergabung. Di ini sini tadi ada Senvilan nih, Mbak Uni.
1: Oke,
0: dari kawasan Kalibening ya.
1: Oh gitu. Oke. Senvilan atau siapa tuh tadi?
0: Senvilan nih.
1: Yang paling kasih.
0: Betul.
1: Oke, ya langsung dibacakan saja.
0: Stara Radio Banjarnegara selalu di hati.
1: Oke.
0: Ini acaranya beres nih, bebas request. Minta judul dari Scorpion When the Smoke is Going Down.
1: Oke, ini lagu favorit dari Senvilan.
0: Kayaknya selalu bergabung di lagu ini ya.
1: Iya, dan lanjut.
0: Matur nuwun, Mbak. Terus niki ada lagi. Oke, dari Mbak Yanti Bilungan nih. Assalamualaikum Mbak Uni dan Mbak Mela. Hadir minta tembangnya Pikir Carry. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni dan Mbak Mela, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Matur suwun.
1: Oke, sama-sama. Amin, sehat selalu juga untuk Mbak Yanti ya. Oke, dan kita nikmati dulu lagu-lagunya ya sahabat Setara. Untuk tensi yang lain bisa dilanjut sesi berikutnya. Kita bakal memutarkan ada Scorpion ya.
0: Oke, betul.
1: Tadi yang paling gasik request dari Senvilan. Dengan judul apa nih, When the Smoke
0: betul
1: Going Down.
0: Betul sekali. Okay.
1: Dan langsung aja kita mainkan ya sahabat Setara dari request Senvilan. Dan nanti bakal dilanjut dengan lagu yang lainnya.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesukihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi,

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Vastara Radio Banjarnegara selalu di hati.
1: Bersama
0: masih bersama
1: Uni.
0: Mela juga ya di sini.
1: Yang tentunya di acara bebas request.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Yang bakal nemenin sahabat Vastara hingga
0: sampai pukul 5 sore nanti ya.
1: Betul. Dan ini beberapa lagu sudah terputaran di sore hari ini menemani sahabat Vastara yang mungkin sorenya sedang beristirahat.
0: Lagi santai kayaknya ya,
1: sambil ngopi-ngopi atau ngeteh moro ya,
0: atau lagi ngerjain PR nih karena besok Senin.
1: Itu anak pelajar sih. Kalau yang bapak-bapak ngerjain PR apa nih kira-kira?
0: Atau kerjaan kantor kali ya, masih bawa
1: Ibu
0: pulang ke rumah nih.
1: Ada juga yang mungkin baru pulang dari kebun.
0: Betul.
1: Dari sawah ya, terus habis jualan juga mungkin. Atau mungkin ada yang harus lembur jaga malam karena ini hari Minggu.
0: Betul sekali.
1: Tapi kalau biasanya beraktivitas di toko-toko swalayan atau mungkin jualan tuh hari Minggu malah haram hukumnya libur.
0: Iya, karena justru malah rame tuh hari weekend tuh. Karena kebanyakan libur kan mau belanja lah minggu-minggu nih
1: Jadi mungkin di hari Minggu itu tidak tersedia libur.
0: Betul.
1: Untuk yang bekerja.
0: Betul.
1: Di toko-toko swalayan.
0: Betul sekali.
1: Jadi semangat semuanya.
0: Oke,
1: semoga diberikan kelancaran.
0: Ya, gitu.
1: Dan yang mau bergabung langsung aja di 08223110 karena di acara sore hari ini tentunya disponsori oleh produk Denatur.
0: Boleh, dari Habutop nih, obat herbal Arab yang paling ngetop.
1: Ada juga ada Vitama ya.
0: Solusi kesehatan untuk mata.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Dan kita lanjut menyapa sahabat Vastara yang sudah bergabung ya di acara sore hari ini. Dan di sini ada yang bergabung, tapi ada yang bergabung melalui telepon juga ya.
0: Nih. Gimana nih?
1: Kita sapa terlebih dahulu ya. Ada Bapak Suwarto.
0: Pak Suwarto nih. Assalamualaikum Pak Suwarto.
2: Waalaikumsalam.
0: Habutop.
2: Bawain obat ramuan yang paling
1: ngetop.
0: Yang paling top nih.
1: Oke, okay, halo.
0: Oke. Okay. Gimana nih?
1: Bapak Suwarto ada? Oke, okay, aman suaranya?
2: Aman.
1: Aman ya.
2: Minta lagu bang.
1: Oh boleh. Okay. Lagunya apa?
2: Minta lagunya King Roses, Don't Cry mbak.
1: Apa lagunya?
2: King Roses.
0: Gimana?
1: Sosis? Ini urinya yang
2: lagunya
1: lover.
2: King Roses mbak.
1: Apa Bony. Judulnya tadi?
2: Iya King
1: judulnya.
2: Roses.
1: Judulnya apa?
2: Judulnya Don't Cry.
1: Oh, Don't Cry.
0: Okay. Jangan menangis
1: Iya,
0: deh,
1: dilarang menangis.
0: Betul.
1: Karena menangis tidak ada gunanya ya.
0: Betul ya, tapi gak apa-apa sih, menumpahkan kesedihan gitu.
1: Betul, oke okay, baik nanti diputar untuk Bapak Sam, Bapak Suwarto. Bapak Suwarto. Salam atau salam
2: gak nih? Gimana nih?
1: Oke baik.
2: Gak gitu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lanjut
0: nih Mbak Uni.
1: Selanjutnya ya.
0: Dari
1: Bapak
0: siapa
1: Jumadi.
0: Nih? Assalamualaikum Pak Jumadi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Habutop
3: obat herbal ramuan Arab sing top.
0: Oke. Paling top di. Gimana nih Pak Jumadi?
3: Alhamdulillah sehat, berkabarin jenengan, sehat.
1: Alhamdulillah, seperti suaranya yang mencair seperti
0: betul,
1: es ya, karena kepanasan. Minta lagu apa?
3: Ya, nggak kayak duit, nggak kayak duit, kena kayak ibu kok.
1: Aduh, ini kalau nunggu ada duitnya malahan enggak happy-happy kita ya.
3: Ya Allah. Kayak bekas lagu mbak.
1: Oke, okay, lagunya apa?
3: Lagu ini
1: Don't Happy.
3: Masih adakah cinta mbak?
1: Masih adakah cinta? Itu dari siapa lagunya?
3: Mesti kurang paham.
0: Semoga ya, gak apa-apa itu ya, nanti kita cari ya.
1: Masih
3: adakah cinta pak?
0: Gimana nih?
1: Halo?
3: Ya sekitar apa-apa kami kira.
1: Oh itu lirik apa lagu nih sebenarnya?
3: Yolaku.
1: Oh, baiklah. Nanti dicari ya, Bapak.
0: Oke, nanti kita cari ya.
3: Ini orang era apa ya, Mbak?
1: Ora jajal.
0: Gimana, Jal?
1: Itu lagunya dari Latif.
3: Pantesan
1: kan, ya?
3: Rada. Iya. Nek ora ya diganti cita-cinta nggone Evita malah ya ora apa-apa.
1: Oke, ya satu-satu dulu.
3: Ya sing njenengan iya, nggone jenggo njenengan ya nang kono kabeh ya sama bertugas sukses selalu.
1: Amin.
3: Matur nuwun atas waktunya ya, Mbak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua
1: ini oke, dan sahabat Estara tadi yang bergabung melalui telepon ya.
0: Betul.
1: Tadi udah sampai di siapa tadi ya?
0: Dari
1: barusan
0: Pak, siapa
1: Bapak
0: ya?
1: Jumadi.
0: Bapak Jumadi nih. Baru di request apa nih, Mbak?
1: Tadi requestnya itu deh pokoknya udah unik simpan ya. Dan kita bacakan atensi dari sahabat Estara yang sudah bergabung karena tadi udah Senvilan dan Mbak Yanti ya. Terus di sini ada dari pendatang baru, karena ini nomor baru, kenalan dulu.
0: Dari
1: Assalamualaikum Stara.
0: Waalaikumsalam.
1: Ani di Kembaran. Oke, salam kenal Ani.
0: Salam kenal.
1: Mau minta lagu Salju Band dan Makasih.
0: Oke, siap.
1: Ya. Nanti siap diputer. Kemudian boleh. Lanjut di belakangnya ada dari siapa
0: ada
1: itu?
0: Dari siapa ini? Oke, sebentar nih. Requestan Mama Aisyah nih. Waduh.
1: Okay.
0: Assalamualaikum Mbak Uni dan Mbak Mela yang cantik.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Mbak Aisyah. Hadir mau request lagu Ada Apa Dengan Cinta nih katanya.
1: Ada apa dengan cinta? Ada apa bahagia ya? Dong ya.
0: Ini mau salam-salamnya nih dari Mbak Yanti, buat Mbak Yanti katanya, Mbak Isna, okay. Mbak Cemplon, Mbak Mines, Mbak Runta, Bu Mega, Mama Zidan, Mama Putri, okay. Mama Bintang, Mama Tegar, Mama Pelangi, Umi Kulsum, Umi Kultum, Mbak Titin Wardani, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara.
1: Okay, baik.
0: Buat Mbak penyiar yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih.
1: Sama-sama. Oke, dan cukup dulu sahabat Setara untuk yang lain di sesi selanjutnya ya.
0: Iya.
1: Dan kita nikmati lagunya dulu dari requestan sahabat Setara yang barusan kita sapa.
0: Betul.
1: Tapi lagu bakal kita puter ya.
0: Oke.
1: Tapi setelah satu iklan berikut ini. Jadi bisa disimak sahabat Setara.
0: Ih, ngabisin bahan doang.
4: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
5: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
4: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
5: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
4: Masya Allah Ibu. Di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
5: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
4: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
5: Eh, kok iya ya Pak?
4: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
8: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya, beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya pertigaan lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Mela ya tentunya,
1: iya, dan juga, juga bersama ada, Uni di acara Beres.
0: Betul,
1: hingga pukul 5 sore nanti. Oke deh sahabat Ustara, hingga di menit ke-35 di pukul 4 dan dengan disponsori produk dari PT Denatur.
0: Betul, yang produk unggulannya itu ada Habutop, ramuan herbal Arab yang paling ngetop.
1: Yang tentunya sudah tersedia di setiap apotekannya. Oke, dan untuk sahabat Estara, banyak lagu yang sudah terputarkan di sore hari ini menghibur sahabat Estara ya, di masa sekarang, di dalam suasana yang tentunya mau bahagia, bersantai, tapi ada saudara-saudara kita yang
0: lagi berduka ya.
1: Iya, dilanda cemas ya tentunya. Ya, itu dari Karhutla yang sampai hari ini masih terus berlanjut ya, masih belum menemukan solusi.
0: Betul.
1: Dan tentunya dampaknya banyak karena udara yang semakin tidak sehat.
0: Betul sekali.
1: Faktor dari asap ya. Dan disusul dengan
0: berita,
1: gunung
0: ya, anak Krakatau juga.
1: Iya, dan yang ternyata erupsi ya.
0: Betul.
1: Dia mengeluarkan lava pijar ya.
0: Lava pijar.
1: Bahkan sampai
0: vulkaniknya pun sampai daerah Jawa Barat ya.
1: Iya, banyak sekali yang kena ya ternyata di efek dari itu apa namanya?
0: Abu vulkanik.
1: Abu vulkanik dari gunung
0: erupsi
1: Krakatau itu,
0: iya. Krakatau. Dan untuk teman-teman yang pastinya selalu stay safe ya, untuk
1: sahabat,
0: daerah yang
1: terdampak
0: ya.
1: Karena yang kena abu vulkanik itu ada di daerah Bandung.
0: Betul.
1: Terus kemudian Bogor juga terdampak ya, Jakarta.
0: Iya, Jakarta.
1: Terus ada Tangerang juga,
0: Lampung.
1: Terus kemudian mana lagi?
0: Daerah Banten juga.
1: Banten. Terdampak. Jadi lebih ke kebanyakan di selat Sunda ya.
0: Betul.
1: Daerah Sunda.
0: Karena
1: jadi
0: kebetulan lokasi dari Gunung Anak Krakatau ini
1: yang
0: di tengah-tengah
1: terdekat
0: nih antara Sunda sama Sumatera.
1: Iya,
0: gitu,
1: yang terdekat di sana ya.
0: Iya.
1: Jadi untuk sahabat Estara, stay safe selalu yang ada di sana-sana ya.
0: Betul.
1: Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang di sana tetap aman.
0: Betul
1: ya,
0: sekali.
1: Anak Krakatau-nya juga semoga lekas
0: mereda,
1: lekas
0: betul,
1: diam ya.
0: Betul.
1: Karena mungkin sekarang lagi sedikit rewel. Semoga bisa tenang kembali.
0: Betul.
1: Dan kita semua semoga selalu dilindungi Allah.
0: Betul sekali. Dan untuk mengingatkan untuk daerah yang terdampak, selalu menggunakan masker ya kalau keluar ya.
1: Iya, betul.
0: Karena
1: sekali
0: ternyata abu vulkanik itu bukan sedikit, malah berbahaya nih kalau sampai masuk ke dalam saluran pernafasan.
1: Iya, tentunya sangat bahaya sekali ya, walaupun dari abu vulkanik itu sangat bagus untuk ini ya,
0: untuk
1: kesuburan
0: ya. Betul,
1: iya,
0: kesuburan tanah.
1: Untuk kesuburan tanah. Cuman di sisi lain ya itu sangat-sangat tidak bagus untuk kesehatan.
0: Betul.
1: Jadi selalu jaga kesehatan untuk sahabat Sara, dan kita doakan yang baik-baik.
0: Betul.
1: Tentunya ya.
0: Oke,
1: okay, dan dengan sisa waktu yang ada karena sudah menipis sekali.
0: Betul,
1: kita lanjut
0: kita
1: menyapa
0: lanjut
1: sahabat Sara yang sudah bergabung ya. Tadi ada dari mana nih yang sudah bergabung nih? Ada tadi yang melalui VN ya?
0: Betul, tadi VN ada nih.
1: Oke, okay, kita sapa ini dulu aja ya sahabat Sara.
0: Ini dari mana nih? Dari Mbak Maulana Akbar.
1: Oh, Maulana
0: atau ini
1: Akbar,
0: anaknya kali ya.
1: Oke, okay, kita baca aja ya.
0: Assalamualaikum Mbak Uni dan Mbak Mela.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam sehat, salam budaya, salam ya, kenal ya. Dari Om Arif. Oh, ternyata Om Arif nih.
1: Oke, okay, Om okay. Arif, salam kenal.
0: Salam kenal. Dari Bindangun, Karangkobar, Banjarnegara.
1: Oh, deket aja
0: deket ternyata ini.
1: Tetanggaan
0: iya,
1: kita.
0: Iya, betul sekali. Mau request for events Museum Duka katanya. Betul.
1: Okay.
0: Nanti kita carikan ya. Terima kasih Mbak Uni. Salam sayang buat Mas Abbas yang ada di Pesucen.
1: Oke, okay, baik.
0: Salam sayang.
1: Oke.
0: Okay.
1: Dan kemudian lanjut di belakangnya ada dari
0: siapa nih ya?
1: Dari siapa nih ya? Tadi udah ya. Oh, banyak banget soalnya.
0: Banyak nih.
1: Oke, okay, kita sapa terlebih dahulu. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Mantap.
1: Sore Mbak Uni dan Mbak Mela.
0: Sore juga.
1: Aku Lola, pakai nomor WA Mas Wawan ini.
0: Oh,
1: punya suami.
0: Punya suami ini.
1: Iya.
0: Kenapa tuh pakai nomornya?
1: Karena soalnya HP aku lobet, jadi pengen request Mbak Uni.
0: Oke.
1: Lagunya Mahalini, Batasi Rasa. Aduh, jadi kenapa rasa harus dibatasi?
0: Kenapa harus dibatasi ya?
1: Ya, karena mungkin kalau kelewat batas ini ya, jadinya apa ya namanya, mengganggu kenyamanan. apa sih?
0: Jadi
1: ini
0: segala
1: banget.
0: Sesuatu pun harus ada batasnya nih ya Mbak Uni ya. Ya, termasuk rasa juga ya, nih. Oh.
1: Dan tak tunggu lagunya Mbak Uni sambil natani enduk. Waduh, ini ala jan.
0: Juragan enduk nih Kino.
1: Iya,
0: oh,
1: ini juragan telur suami istri. Waduh, ya. Dan Mas Wawani lagi makan nih puyuh kayak. Oh. Jadi ini definisi suami istri yang
0: saling
1: bekerja
0: melengkapi.
1: Sama
0: betul. Ini.
1: Yang siji natani endok, yang siji ngempani biyunge enduke. Dan ditunggunya Mbak Uni lagunya Topper Kotop Top Setara Radio Mancan Top.
0: Mantap.
1: Oke ya. Lanjut di belakangnya ada dari Bapak Daryono yang sudah bergabung.
2: Selamat sore Mbak Mela, sudah bisa mandiri Mbak gitu. Alhamdulillah.
1: Mandi
2: ya.
1: Sendiri kan maksudnya.
2: Tapi di sini tentunya masih bersama juga dengan Mbak Uni ya. Bareng-bareng. Kedua kalinya gabung di Setara sama Mbak Mela di acara Beres nih.
1: Oke. Okay.
2: Lalu Mbak Uni hadir juga ikut request nih, nganggur boleh ganti ikut penyiarnya.
1: Nganggur boleh.
2: Gimana nih?
1: Gimana
2: nganggur boleh ganti ikut penyiarnya katanya.
1: Oh, nganggur boleh ganti ikut penyiar. Maksudnya kalau diganti boleh ikut penyiarnya
2: oh,
1: aja.
2: Oh, mau ikut
1: gitu.
2: Aja berarti. Oh, oh.
1: Dan terima kasih Mbak berdua.
2: Sama-sama.
1: Oke, nih bergabung. Ada yang bergabung melalui telepon. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Habu Top.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Taman Arab sing lagi ngetop Mbak Uni karo Mbak Mela.
1: Oke, ada Ibu Minas di Purbalingga.
3: Iya, betul. Mbak Mela, salam kenal.
2: Salam kenal juga Bu Minas.
3: Iya. Mudah-mudahan Mbak Mela sukses betah ya di situ ya.
1: Amin, yang betah ya Mbak Mela.
2: Amin, amin.
3: Iya, betah lah, nemenin Mbak Uni.
2: Oke, siap menjadi teman untuk Mbak Uni. Mau request lagu apa nih?
3: Oke, aku minta Terlambat Sudah Pambres. Pambres. Pambres Terlambat Sudah. Terlambat Sudah.
1: Oke, oke.
3: Kau datang padaku.
1: Nanti lihat waktunya ya, Bun. Cukup apa enggak?
3: Iya. Iya. Aku kelap tidur kayak ingatan itu. Oh iya, iya, iya. Apa itu? Aku kirim buat Mbak Cemplon, Umi Kutum, okay. Mama Bintang, Mama Pelangi, itu cuma dikasih. Terus Jamal, Mbak Lunta, Mbak Mega, Mbak Eli, Siti Wadani, yang di kelompok. Semuanya saja sih pada dengerin temuan dengan Mbak Uni sama Mbak Mera.
1: Oke, baik Bun.
3: Makasih ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Estara, dan kita nikmati lagunya. Tapi karena lagu belum disiapkan, kita nikmati iklannya dulu ya. Untuk sahabat Estara, dan lagu bakal diputar tapi setelah satu iklan berikut ini.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Ibu siapa ini ya?
6: Ibu Isam.
5: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
6: Bumingkir Jerberti.
5: Ibu benar ya pengguna Vitama?
6: Iya.
5: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
6: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
5: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
6: Iya,
5: ya.
6: Iya.
5: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
6: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
5: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
8: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
9: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
7: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
10: Iya mas Boy, nganggur ki yang ditelateni ya lumayan loh. Apa isu?

0: Negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habuto untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: saat kau berlari.
1: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke ya, Mbak Uni masih bersama kita tentunya ya.
2: Iya, Uni dan juga Mela.
1: Betul.
2: Ya, di mana acara sudah berjalan hingga di sesi kali ini.
1: Betul sekali.
2: Karena tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya.
1: Betul sekali. Kebetulan tadi kita sudah menemani di acara beres nih ya, Mbak Uni ya.
2: Dan tentunya waktunya kita pamit ya.
1: Betul, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 pas kebetulan nih.
2: Iya, ya, gak kurang, gak lebih.
1: Betul sekali.
2: Dan untuk semua sahabat Setara, terima kasih yang sudah membersamai kita. Semoga semuanya
1: terima
2: terhibur
1: kasih.
2: Semoga sorenya mendatangkan senyum untuk kalian semua. Amin. Dan semoga sahabat Setara selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran ya. Dan habis ini bakal dibersamai dengan banyak acara.
1: Betul
2: ya. Ada Iwan Fals, Kus Plus. Terus nanti ada acara wayang di malam hari.
1: Malam ya.
2: Dan ketemu lagi sama kita berdua besok pagi. Di pukul 6 hingga di pukul 10.
1: Ya.
2: Dan untuk semua sahabat Setara, semoga... Semoga apa ya?
1: Semoga stay safe ya, yang pasti ya.
2: Iya, di sekarang ini musim-musim kemarau.
1: Betul,
2: ya.
1: Sekali.
2: Selalu diberikan kesabaran yang pada sekarang ini sedang kesulitan air.
1: Betul sekali.
2: Kering. Mbak Mela ngerasain juga nggak?
1: Kebetulan ngerasain nih.
2: Ngerasain ya, kering. Iya. Aduh, sabar ya.
1: Kekurangan air gitu.
2: Ya, mungkin kamu kalau butuh air tinggal kesini aja.
1: Aduh. Bisa ya.
2: Oke, jadi untuk sahabat Setara itulah ya. Yang penting selalu jaga kesehatan juga.
1: Betul sekali.
2: Jangan lupa rutin konsumsi produk dari PT Denatur.
1: Betul, ada Habutop, obat herbal Arab yang paling ngetop.
2: Dan juga jangan lupa selalu konsumsi Vitama juga.
1: Betul.
2: Untuk menjaga kesehatan mata.
1: Kesehatan mata. Mm-hmm. Apalagi kan sekarang debu lagi banyak ya.
2: Iya, betul. Jadi selalu jaga kesehatan matanya.
1: Betul
2: ya.
1: Sekali.
2: Ternutrisi dengan baik tentunya.
1: Betul sekali.
2: Dan produk Denatur tidak hanya Habutop sama Vitama.
1: Betul.
2: Ada Sultana, ada Vitapedia, ada Teh Moro.
1: Betul.
2: Serta ada Otipus juga. Yang tentunya sudah tersedia di setiap apotik
1: terdekat.
2: Dan juga ada di keranjang kuning TikTok Setara Radio Banjarnegara.
1: Jadi bisa ya membeli secara online gitu.
2: Pokoknya udah diberikan kemudahan.
1: Betul,
2: deh ya.
1: Apalagi sistem pembayarannya pun bisa COD.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul ya. Semoga sahabat Setara, karena segala sesuatunya dimudahkan, hidup sahabat Setara juga semoga selalu diberikan kemudahan.
1: Amin.
2: Ya. Dan sepertinya itu saja. Kita pamit undur diri.
1: Ya.
2: Untuk sahabat Setara, ada lagu dari Tulus, Teh Hijau, sebagai penutup.
1: Bisa
2: ya.
1: Penutup ini ya.
2: Dan ketemu lagi besok. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selamat.

0: matanya dikucek-kucek terus. Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepat sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antara

0: sehat. Alamat di kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
1: Di Apotik Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
0: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
1: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: di cuaca yang dingin kayak gini rajin jogi ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda. Sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya. Selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habutop itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
3: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
2: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
3: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Guna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata, padahal ini betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumban.
1: Ya Ibu, benar ya pengguna Vitama?
2: Ya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

Kabar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya. Dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih, tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke pak, siap. Nanti saya...

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Kampus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: game-game aku nyanyi iki. Kang, game-game. Yo.
1: Yo. Permisi.
2: Iya, masuk nak. Ada apa? Mau kasbon?
1: Enggak dong, Bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, kira mau kasbon terus.
2: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
1: Nah, Bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, Bos, buat periksa mata.
2: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
1: Ya, nanti saya beli deh, Bos. Asal dikasih kasbon juga.
2: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
1: Makasih, Bos.
2: Oke, sama-sama.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

ไอ้ผมมันเอามันกันตบอาเจนออาสีคือตาอากูเฮีย

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali.

0: badan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Aku sebenarnya tidak secemburu itu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali.

0: badan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Stara Radio Banjarnegara.

cibaci sombel iyo muka-muka ulep sun waspada ake ora senang lingkoyo piswane kadang ku yayi setyaki dinas patmo negoro aling-aling opas sawo tapi sina peting manilo dino manangrik manugrowiji sapu dendo mangabadoro nyadong dawuh nyadong timbalan piswani pun rayi paduka ing lisan puro kanjeng koko prabu podo winantu soko arayon Setyaki kaluhuran sabdo paduka kanjeng koko prabu manggih raharjo lir ing sambi kolo piswani pun rayi paduka pun Setyaki nuwun siwu kepareng urip paduka langkung ruwiyin ngaturaken sungkem pangabekti mawantu-antu sayugi kunjung sahandhaping pepodo paduka kanjeng koko prabu iya Dimas Setyaki sira atur bekti kaya banget panarimanipun kakang ora liwat puja puji sarta pangestutinipun kakang diadhi tanpa nono Setyaki kaulo nuwun inggih sampun kaulo pundi sabdo paduka kinarya cecimat maripih kasetin mangindra jolo nyadung dawuh nyadung timbalan paduka ari paduka pun Setyaki kanjeng koko prabu Setyaki iya datang sinangling iki kaya piswane kakang patih Udawa kakang sagopi putra ana kabar apa sanjabaning praja sajroning tabak banon balwarti ing rikalungguan dina iki kakang Udawa kaulun-nun kepada munjuk semula atur kacur ngandaping pepodo Gusti

kerisakan. Wonten-wonten satro pijalu anu jurun trik moro patu cecengilan meniko boten wonten Gusti yang sukmo mustikaning jagat. Oyo atuiro kakang Udawa bisa marmake tiasing sun kakang Udawa kula nuwun inggih. Menggaing poro sentono poro prajurit ingin sami ulah gegladi gledaning abrang

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
3: Dengan Ibu Sari.
2: Alamatnya dari mana, Ibu?
3: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
2: Saya ke rumah Ibu tahu bahwa dulu Ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
3: Iya, Mas.
2: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, Ibu?
3: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, Mas. Udah hampir 5 bulanan.
2: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana Ibu yang ngerasakan?
3: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
2: Udah habis berapa botol, Ibu?
3: Udah habis 2 botol.
2: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian Ibu apa, Ibu?
3: Saya ibu rumah tangga.
2: Ini yang terakhir, Ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
3: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
2: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: sanksi entuk 5 dina.
1: Lho ninggi, pikantuk gangsal dinten kesipun sepekenan temantin Pitruk kalian Kresnawati.
0: Iya, mengkono. Nah, sapa kersane ingsun? Bakal ingsun sembadani semasalahing temanten Pitruk lan Kresnawati bakal ingsun gelar syukuran. Yen negara Ndrawati nalika iku bisa kalis saka Sambikala selanging parang amuk kang nalika semana ratu saka parang gripik yaiku Prabu Pandu Bregolo Manik ya Prabu Pandu Pragolo Sekti. Nunggi Kanjeng Diwaji ingkang iku ingsun duwe angen-angen pangajab suruni mengkong gelar syukuran sepasaraning temanten ingsun kepingin banget ngerawuhake besan yaiku Kakang Semar Badranaya kaaturan rawuh onong Ndrawati kang mligine bareng-bareng memintosing Gusti moga dedal panisi Pitruk lan Kresnawati tansah manggi hayu rahayu lir ing Sambikala atut runtut pepindane mimi hamintuna
1: kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu badhe mangke jangkeping dinten sepekenanipun Pitruk kaliyan Kresnawati kepareng aturi rawe pun Kakang Semar Badranaya mengkono setiaki iyo
0: lan ingsun wali-wali marang sombo kang siro mengko bakal ingsun utus sombo sun utus yang karang gumenggeng ingkang bisa nggonira matur ngersane Kakang Semar Badranaya ingkang surasane Kakang Semar gelemo kaboyong yang Ndrawati nanging wali-wali ingsun lanter mawantuan tu Kakang Semar sak pranaane dawur nolo garing rawuh yang Ndrawati ojo nyangking ojo nggawa oleh-oleh opo wae. Oh ngeten
1: iya
0: lho kok bojo pikantuk betok gaman utawi oleh-oleh menika nalaripun dos pundi menapa Ndrawati sampun mboten betaken dudu perkara kuwi panjenengan ingsun ora kepingin ngribedi ngrepotake kelawan kewula cilik Kakang Semar katuran rawuh nyang Ndrawati kuwi dikon seneng-seneng ora kon ngrasakake pekewuh ora kon ngrasakake probiya

0: kinarya pengayomaning para kula dasih. Sembaring penggalih Koko Prabu saged angademaken swasana dhateng para kula dasih setyaki iya. Mula kang iku sawis ana pondokan lan pasanggrah ingkang mengko kanggo lenggah Kaki Semar sakanake. Ladenono Kaki Semar kelawan garing Pitruk Bawor kaya satataning tamu kang minulya. Nyadung mangestaken dawuh Kanjeng Diwaji, aja pisan-pisan nganggep yen Kakang Semar kuwi ponokawan. Eling-eling. Aja pisan nganggep Bawor apa kuwi nala garing ponokawan abdining para Pandhawa. Nggih.
1: Inggih Bapak Prabu.
0: Ning piku deling yen Kaki Semar sak keluarga kuwi besan ning Ratu Ndorowati kang wajib diajeni, kang wajib kinurmatan anut satat paning kodrating Praja Ndorowati. Aja nganti gawe gelo sarta cuwaning penggali Kakang Semar. Nyadeng mangestaken dawuh Kanjeng Diwaji.
1: Lajeng wijang menapa keparengipun kautus dhateng Karang Gumenging Amboyongi Kyai Semar. Aja nunda wektu.
0: Iki wektune mung kalih rong dina. Rong dina kas jangkep dina sepasarane dawuh Pepitruk lan Kresnawati. Aja nganti ngapirani lan banget-banget pangantian tening sun rawih Kaki Semar sakeluarga marang Ndorowati.

0: Kembang Sukmo Mustikaning Jagat Wasisaning Abathara Jagat Kramudita. Kula waspaosaken datan sinangling kados rawuhipun pepundhing kula saking Mandura Kaka Prabu Baladewa ingkang katembin rawuh.
1: Arjawaning sejati ning alam. Iya Yayi Bathara. Kandhangipun Kakang Datan Sinanglingipun Kakang Baladewa ingkang prating Darawati Yayi.
0: Mboten namung ripaduka kula ngaturaken pambagya harjo rawuh paduka Kaka Prabu Imandura Kaka Prabu Baladewa.
1: Yayi Bathara, iya. Kaya mangki raharjo lulus raharjo telir ing sauta sambikala prateringipun Kakang Anang Darawati Yayi. Ora liwat Esti Bukini Cumandarika warung tento sinama sami puja puji sarta pangastutiipun Kakang Baladewa mawan tuanku katur nangersani Yayi Bathara kadangku Yayi.
0: Kawulun meniki kaluhuran sabda paduka Kaka Prabu kula cadhong ing asta kekalih kapun diwonten mestaka mewah nabawa leksana Kaka Prabu
1: muga mengkono ya iya
0: katuran rawipun pepundhin kula saking pertapan Sukalima Bapa Penemban Durna ingkang katembin rawuh bapa
2: bojo
0: lole-lole brikuduk manyar monyor prikantil buntut ekiso

0: evolutivo muncul aturno ngerasane si Adi sadurung sak langsawise mbok nganti kedaden kalatu ing ucap aturipun gagang di ngapura ya di uji
1: sampun menggali kewatos koko prabu lipat duko ing badi nanggel pasisaning gusti ing kawasa pasisaning jawata dados wewenang kula sampun wiki sarta ringa-ringa
0: koko prabu yayi batur iya bloko suto belak kotang terus terang paripurnaning Dorowati gelar manten Dorowati gelar putra ayu gawe dau pake Kresnawati kelawan sama gue mitro
1: ije lah gue
0: sabung gore pun kakang soko negorong Dorowati naliko iku pun kakang dumadaan tinimbalan soko ngersane yayi Duryudana Bapak Durna mancing jadi seksi
1: leres leres kalau mancing seksi seksi utami ger
0: mungkin
1: lajeng menapa kersanipun
0: ini Yayi Duryudana anti Wantolo Yayi Duryudana anti Wantolo grogolake lu Yayi Duryudana anti grogolake waspa sebab ora kuat ngampet ora kuat ngengken rasa kang tinangisan dening putrane Cakung yaiku si Lesmana Mandrakumara
1: lho Lesmana Mandrakumara
0: mengkono Yayi
1: Lesmana wonten menapa
0: lah kuwi Yayi Lesmana ora kakon dawuhan Kresnawati seprene isi kentir Lesmana lawan bengi mung klorongan tembangan gandrung-gandrung ana apa wae digandrungi Yayi Duryudana

0: leres.
1: Aturipun Kang Raka, Anak Prabu Baladewa mboten gesek. Saestu niku leres.
0: Saya dangu, saya kuru, saya dangu, saya gringtaunen Lesmana. Mboten maido wong Selawas suruh tau bojo. Pas saben-saben rencana saben gayuh wanita mesti gagal nikar niku. Anak Prabu Duryudana ngantos ngrogolaken luh. Anak Prabu Duryudana ngantos ngrogolaken Lesmana awit mesaken dhateng penandhangipun putu kula Lesmana Mandrakumara niku.
2: Mengkono yayi.
1: Kula kedah kados pundi? Wong Lesmana menika sanes pawonang kula lho.
2: Kosek-kosek. Aja kliru tampa.
1: Dudu.
2: Dudu.
1: Di. Siatin jauh pakai Kresnawati kelawan si Pitruk. Amarga siatin netepi Sabda Brahmana Raja.
2: Rangono.
1: Nggih. Leres
2: Kaka Prabu. Sabda Pandhita Ratu merga siatin nalika semono ndang paliwara. Jamanin Dorowati katekan parang amuk Sangka Negara Randang dari Big Prabu Pandu Pragolo Sekti ya Pandu Bergolo Manik ngeramen Dorowati geger ana sing kuat. Yayi Kresna munggah ana pepanggungan kanthi undang paliwara kocok royong ajang bantok bocah angon paribasane waton bisa nyingkirake sukertaning Negara Dorowati yaitu si Pandu Bergolo Manik bakal diparingi triman putrane si Adi ya kuwi si Kresnawati. Lah iya
1: leres leres Kaka Prabu.
2: Nalika semono sing klakon ngentasi gawe sing klakon mirat sukertaning Negara Ndarawati nyingkirake sukertaning Praja Yuki Pandu Bergolo Manik ora liya kejaba abdining Pandhawa ya kuwi si Pitruk Kantongbala. Kabukti Pitruk bisa ngalahke Pandu Bergolo Manik ilang kelilip sukring negara. Lah ingkang mengkono siadi bisa netepi siadi bisa netepi Sabda Pandhita Ratu nyatane nyatane Pitruk kelakon mengku garwa Kresnawati kesini seluar punagini siadi Bathara Kresna wis luar wis ora duwe utang lawan sapa wae. Siadi wis paripurna.
1: Nggih. Lah keparengipun Kaka Prabu badhe kados pundi?
2: Lah iki genti kang rinembuk yayi. Pitruk wis kelakon daup, mbuh ora ketang sepadang sepeninal dadi jodho daupe si Kresnawati. Wis kelakon daup. Lah saiki rene kayasa. Saiki rene kayasa. Pitruk kelin dedaupan kelawan Kresnawati mandek semene. Pitruk dikonpren didawi supaya garamu sopo bojo wong di ora tak watesi siji loro telu waton ojo Kresnawati ojo Kresnawati Kresnawati dadi satu kramane si Lesmana Mandrakumara masakit tulungi pun

0: ngasoraken derajat ipun anak Bathara. Awit menapa anak Prabu Kresna mundhut putra mantu kalian Pitruk. Pitruk dados mantu paduka anak Bathara mboten mami mbuh kuncaraning praja Ndarawati ning saya lungset. Niku niki saya lungset amarga Naratu kok ngapet mantu gembel niku. Niku. Niki ingkang dadosaken anak Prabu Kucem anak Prabu Lungset kali bawanipun.
1: Bener, atur pengganti kali pemujurun lo yayi, dipenggali
0: apa saya diuraisin?
1: Ini atasi derajati yayi Bathara kuwi Ratu Agung turutiti sing dewa sopo-sopo ngajeni kalau yayi Kresna lo kamu terima dua mantu gembel kaya Pitruk apa rajin penggali lebih disik?
0: Niko, dipikir, dipikir untung rugi tuh no bati Niko. Niku mepet mantu mik Pitruk niku mboten dayani napa-napa ning benten menawi sing dipundhut mantu niku ra putra Ngastina Lesmana Mandrakumara. Oh klakon klakon Ndarawati saya kuncara awiten pundi-pundi mungkin dipun damel dipun bangun wonten pundi-pundi dipun bangun petek dipun bangun wewangunan Ndarawati badhe dipun saya pinulas saya endah saya kuncara asma paduka yani sareng putra Prabu anak Prabu Bathara Kresna mundhut putra mantu Pitruk mereka mriki saking jenges niku anake Prabu Kresna bocah ayu-ayu repayu dolek niku niku mereka mriki sami sanjakaya niku lan timbangane didol aring Pitruk gersarane dia lutek sewak-sewak kena niku mereka mriki sami sanjang kaya niku niku
2: sami saja
1: Bapak Jurno mireng kabar niku
0: niku sih nu sing ngomong wong liwat niku
1: boten kemoten surat kabar boten wong liwat padha ngomong ya wong nyung begel nyempil mereka mriki sami sanjang kaya niku dipun penggalih nger Pitruk

0: Koko Prabu.
1: Iya, Nyi Bathara ke piye?
0: Ketone berak temen ya. Jejel langgar bres ya. Nene Ratni guling-guling.
2: Koko Prabu.
1: Iya, Nyi Bathara ke piye?
2: Ngaten. Bab perkawis Kresnawati.
0: Leres.
2: Ini Kresnawati menika anak kula.
1: Lho la iya, sapa sing ora ngertiin Kresnawati putra Nyi Kresna.
2: Nah, cik. Menika wingi-wingi dados wewenang kula. Sebab Kresnawati menika cetha yoga kula. Yoga kula.
0: Lah iki ketene jan lumpekayane arep netes ketone. Jo. Lah sing kersa padukan Nabathara terus pundi
2: ngaten? Nanging Kresnawati ing mangsa kaenggan dinten menika sanes wewenang kula.
1: Lho, lah piye? Lagi lu menangis apa?
2: Menangipun Pitruk. Mergi menapa Pitruk menika garwanipun Kresnawati ingkang sah.
1: Lajo aku kudu kepiye?
2: Lah yen panjenengan ngersakaken Kresnawati monggo rembagan kalian Pitruk.
1: Pripun mbok durna?
2: Lah ya arep rubes ketone. Masalahe genah bocah gemblung sing rembugan. Ujarku kan yang bentuk damai, ya pira-pira kalau nyogok ya geleng. Ini ngajar rembukan, kulo kalian anak Prabu kalian Pitruk.
1: Upamu aja Kresna sing rembukan tuh.
2: Maki mawit kulo yang rembak Pitruk. Wonten pundi lenggai pun tiang sepuh ingkang ayomi dateng tegak turunan putra putranipun.
1: Menika.
2: Yen Pitruk ngulungaken jar menika wewenangipun Pitruk monggo ning menawi kulo mboten wantun.
1: Wedi karo sapa?
2: Medhos kula adrih kula mboten kali sinten-sinten. Kula adrih dhateng pranataning praja.
1: Pripun to mawon durna?
0: Lah bingung konyong sesuk mikir ora kesendak-kesendak kanca mong.
1: Ning pun kakang butuh rembugan ya iki. Yen ngono piye? Upama Pitruk timbali menene sakit sombo.
2: Nuwun kula Kanjeng Diwaji. Manjing jroning kedaton timbali kadangmu Pitruk. Supaya ngadep ana

0: Pitru, Pitru nyadong dawuh Gusti kula ingkang dakula mulyakaken sinuwun Prabu Baladewa.
1: Lho, ora panggil kan Baladewa.
0: Lho, apipun. Ayo malah mripate saya amas sang bojone nom.
2: Oh. Asem-asem, bocah pekok ora sing ngomong iki ngapa? Terus aja cengar-cengir iki nek tau nggih-nggih kelalen kok. Kembul tanah di mancing nang ngaring pereng kalen kok.
0: Ngerti? Baladewa maksud ramuh yang dulu waktu dan sewu kapurih kulo mboten pekok pekok nemen kulo tak ngaturaken sembah bekti sungkem kulo katur ndoro Prabu Baladewa. Asem ora kit mau
1: yola tompo pengis tuku tanpa nono
0: deh kulo tampi kulo pundi wonten kucir gak dosaken otak kulo dadi mikir
2: ah kayang parikan gumun
0: Bakti sungkem kula ndoro pati sengkuni.
3: Iya tak tampa pangestuku ya, Dru.
0: Nggih. Kula tampi kula puni dados jejimat. Mun monggo ajeng rembak napa kula tak midhangetaken.
2: Pancen bocah pekok yakin. Wong liyane padha caturi bekti kok mung nyuci metangga keton ket mau. Kok dilumpati bae.
1: Kendel sareh penggalipun kendel Bapak Durna.
2: Kendel si kendel kadang si caturi bekti ya ora bandi ning yang berdedeg. Asem banten.
1: Auto saya singit,
2: gigi kelalen toh.
1: Ini.

0: pati sarbuk lan Nyai Bathara. Menawa nggonmu kelakon dadi garwane si Kresnawati, mandek mung teko dina iki. Nggonmu jejodhangan Kresnawati mandek mung teko dina iki.
1: Lah nun sewu kok saged ngaten niku nalari pripun? Kapundi kula genah.
0: Ini ya mergo Kresnawati dikersakake kelawan putra Ngastina si Lesmana Ngandragumara kuwi. Kowe pitruk ora bakal disengsarake. Bondo bakal dibandani sama negara Ngastina. Kowe diwenangake bojo tanpa winates. Yen perlu loro telu lima enem disembadani ragat biru teh. Bakal disembadani sama Ngastina waton ojo garwo Kresnawati. Krungu kupingmu, iki krungu wong urung budhek iki krungu.
2: Mula dipikir Pitro, kue bakal diseneng-seneng ake hatimu, kue bakal dimulya ake, duitmu ake, bojo mayu-ayu, orang yang telu papat niku. Nek perlu bisa oke-oke limu garwo, limu ngepe bojo, anaknya sopo bocah ngendi, ragat.
3: Mbak, mbak.
4: Iya pak, kenapa ya?
3: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu, bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu dari sana balik lagi ke sini terus balik lagi ke sana. Emangnya lagi nyari apa sebenarnya sampai nyipit-nyipitin mata gitu?
4: Oh iya pak, ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya pak, tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
3: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, optik cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
4: Oh maaf ya pak, soalnya mata saya ini emang rabun, makanya saya mau ke dokter mata, tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya pak. Maaf ya.
3: Oh pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini, makanya jaga kesehatan mata ya, masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
4: Di mana belinya, Pak, kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
3: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul, 3 kali sehari, aman tanpa efek samping, Ma.
5: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ya, namanya siapa, Mas?
8: Nama saya Mas Dayat.
7: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
8: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
7: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
8: Saya tahu itu dari radio.
7: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
8: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
7: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
8: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
7: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
8: Saya udah habis 2 botol, Mas.
7: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
8: Saya kerja di konveksi, Mas.
7: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
8: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
7: Vitama?
8: Vitama, solusi.

0: kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara.
3: Kita mikir, perkara rakyat suka negara ngasih nabi jeruk.
4: Non sewu. Kepareng kulo tak mangsuli.
5: Kaki mangsuli? Ini mau juga mencuat hati ini boleh dewa.
4: Non sewu, ini hak kulo. Penjenengan rakyat nong larang
5: penjenengan di kegayuan di pengajet
4: kulo ranya ruwe. Penjenengan di kono pokulo yura menging. Nek kulat seratur, ojo di penging. Podo-podo cuehat. Rangatan iya kula bener Pitro asem mertuane bela niko.
5: Tapi arep matur apa?
4: Maten. Purwo Madya Asana. Wiwitan tengahan akhiran kula mboten kerempit yen kula mirengaken genah banget. Panjenengan mriki rawuh Ndarawati ajeng mbok megat kula kalih Kresnawati. Kresnawati ajeng dipun boyong dhateng negari Ngastina badhe kadhaupaken kalih Ndara Lesmana Mandrakumara. Bener, kowe pinter, Pitro, kowe pinter. Aja ngomong pinter dingin kok. Genau malam.
5: Terus kepiye?
4: Ngaten. Kula sadaringipun matur kathah langkung rumiyin kula ngaturi pirsa. Bab perkawis kulon garwa Kresnawati.
5: Iya,
4: nun sewu. Kula garwa Kresnawati niki kula ora nuruti nafsu birahi kula. Kula mboten saking kemudu-kudu lan kula kudu mbojo Kresnawati mergi Kresnawati niku sulistiyo, ayu, cantik dan seterusnya. Mboten. Yen kula mbojo Kresnawati niku mboten sabab nafsu sahwat kula mboten. Estu mboten.
6: Lagi jus sampe gak ada di jorna baik.
5: Kok mau jorna gitu?
6: Iya.
4: Kok besoknya bocor? Nah, niki, ing mriki. Mulyanipun Pitro. Mulyanipun pikiran kulo. Niki teng mriki. Kenapa sebab Pitro kok purun? Gak ada mau Kresnawati sahabat kulo ngakluh. Huraken asmaning Ratu Ndarawati. Kan tidak sarapu kayak ngucap kaya ngono. Lah, penjelengan kadu ngerti. Napa sebabe kula matur yen kula niki ngluhurake asmanipun Ratu Ndarawati Ndara Kresna. Sabab nalika semanten Ndara Kresna undang paliwara orang mawas sapa wae. Tocokroyo Ajang Batok bocah angon paribasane waton saged ngilangi sukring negari Ndarawati ajeng pinaringan triman putra putrinipun Ndara Kresna ingkang sesilih Dewi Kresnawati. Nah, nalika semantur sedaya majeng Ndara Pandhawa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Gatotkaca, Ndara Antarja sedaya kawon mungsuh kali Pandhu Bregala Manik. Sareng Pandhawa kawon kirang rena penggalipun Ndara Kresna ngebon Ngastina kelebet panjenengan Ndara Baladewa majeng tanding kalian Prabu Bregala Manik. Pandhu Bregala Manik panjenengan tanding panjenengan nyatane keok ngene mboten.
5: Iya
4: langki niku fakta niku. Nah, sareng kula ningali Ndara Kresna nun sewu panonipun Ndara Kresna. Kanan ki apa Ndara panon gigi batuk peteng. Ndara Kresna kula tingali sing ketebian ketingal peteng lajeng kula mlajar langsung dateng Karang Gumenggeng kula matur kali Rama Semar pamit. Boten nurutin nafsu kula kepengin bojo dipat mantu ratu blas boten. Ning kula kepengin njlametaken bangsa Ndarawati negari Ndarawati kula pamit kali Rama Semar. Kula mliginipun matur Rama kula nyuwun pamit Rama ngidani napa boten. Rama Semar dawuh arep napa, Druk? Kulo matur, kulo mesaken Ndara Kresna negarinipun risak dipun gempur Prabu Pandu Bregolo Manik. Kulo kepingin nyelametaken bangsa Ndarawati, kulo kepingin nyelametaken keluarga agung Ndarawati. Rama Semar nideni, yang kira kaya kue niatmu tak ideni, senganat sing ati-ati, nyah digawa bundelan. Loh, digawa di bundelan apa lagi, ora tepilih ke wong cemeting, nyah di bundelan tak selep mawon tenggulo sakit tenggulo. Bapak ini si wali-wali aja anggirin nguyu dicopot dan dikunjung malahi repot. Cimat, bok menawi ini gulo buta ngerti niku napa rupane ini ku. Ya wong tua biasa dia peripan-peripan simpenane akeh. Sareng wonten Pandu Bregolo Manik petak sumbar nantang wong sejagat nak perlu. Hundat-hundat kabeh ni Pandhawa, ni Ngastina, ni Mandura sampar malah petang kayane. Oh iya, ya wong ora keton kok. Kayane nalika iku aku wis maju. Lah iki tapi kan kalah. Iya pon jelah. Kalah. Cak lamun. Geger kaya niku kula gemletek banget. Nyawang dapure Pandu Bregolo Manik kula kaya kaya ya. Lah kula nggen kula wani sebab mboten apa-apa kula duwe keyakinan kula ndeleng Pandu Bregolo Manik rupane buta kaya niku ndeleng Pandu Bregolo Manik ning keton jan sesemut-semut niku. Pandu Bregolo Manik buta, buta. Mung kita sesemut, ketinggal sesemut pergi kula jengkel. Kula niku anggir jengkel, ndeleng wong jan ning sesemut-semut. Ning anggir ndeleng semut sewong-wong niku. Ora genah yakin. Jatuh kepiye? Lah, pun ngaten munggah kula teng papanggungan. Pandu Bregolo Manik sumbar-sumbar adepi teng kula perang tanding. Kulo pokoknya pun nekat lah kulo mati setahun dipikir lah nekat perang sarang perang ditejunjung kok enteng sing enteng sapa gini ku Pandu Bregolo Manik bareng enteng tekong tangan dia kan kok ceprot projo brengsek sekere sing malik tak sapa kakang Gareng kok niku loh tadi kita dadan loro Gareng lah anggir si ora mulanya ditejunjung enteng teman di bocah patutnya ya bunuh on lah. Mali nolo Gareng, nolo Gareng. Aja-aja sekarang kau kencan Senayan lah. Angger kulo jarang di kencan Senayan. Kudune kakang kulo nolo Gareng angger di rekayasa lu. Mati dikejoh darah berkudara niku. Darah berkudara biar melayu. Darah karut kaca juga birit-birit. Kenapa karo nyong pemanut niku? Lah ya kowe gandeng pitek jempol gandeng tangan mesti karo kowe. Kenah. Pemutri lo gitu. Lah terus kepiye? Lah sareng kaya niku geger niku rampung perang kalah nalika Gareng. Ndara Kresna kula panggi, kula intinipun namung ngaturaken yen sampun rampung pegawean iki. Ndara Kresna paring dawuh liya dina dibacutake dawuh ping temanten kowe lan Kresnawati niki. Ndara Kresna seksine. Ra ngaten den, ya bener Pitruk, apa kang diaturake? Lampun kelampah jauh, kula niku mula ngajeng kula niku napa niku meluhuraken asmaning Ratu Ndarawati. Kula mboten kepengin ngecewakaken ngusiwakaken Ndara Kresna. Kresnawati ajeng menika rupane kinis-kinis, ajeng nengo niku rupane cantik. Kula minggembel kaya niki kula berusaha mencintai niku. Loh, lah dawuhmu kaya gembel Kresnawati ayu. Ayo lumrah lah mulane niku kula niki mboten direkaken dupe kula gembel terus kula ditawani sing bening kene ora gelem mboten kula ya gelem tetep wong dasare misah di bojone niku mila saking niku ampun lira-liru Pitruk garwa Kresnawati mboten kula nuruti nafsu ning sahabat ning kula ngluhuraken asmanipun Ndara Kresna mboten gadhe kepengin damel kucemipun Ndara Kresna. Pitruk, sepisan meneh. Putri pripun?
3: Lampun-lampun bukan teng mriki nggih ora kepenak masalahe.
4: Lah pripun?
3: Angger teng mriki enten anak Prabu Kresna niku mboten kepenak kalau jaba mawon.
4: Truk, terus pundi? Yen mengkono, tinimbang ribet onong sajroning praja. Kowe tak kanthi metu jaba. Kowe tak kanthi metu jaba. Lah perlune apa mung rembugan teng mriki mun sakit ora bisa. Kalau tiba orang bisa buka dong ini Dayi Bacoro
3: Kakak Prabu Des Mundi
4: Petro takkan dimutu jepo bakal ngerampu akil lelakon iki siadil jepo ini melu iki wawin

0: Kula nuwun kula Den.
1: Aja Den. Aku rak marang kowe. Oh nggih. Nyadeng dalem Rama. Sing ati-ati. Sing diadepi pun Den. Ndur wati ya kuwi Prabu.

0: lan Tatang Udawa nyuwun sabda pengen dika Kanjeng Diwaji.
1: Nyadong dawuh Rai Patu Gusti Aki. Nuwun kula Gusti
0: ngene. Nitik gelagate ketok yang Darawati bakal dadi ajang pasulayan.
1: Nggih.
0: Sing waspada ing tingal yudi gage metu jaba. Den kidangen weruh saka kadewani yen to nganti mengko ana payo-payo ubayane aja mbalenjani sombo tuji pitruk kuwi keluarga Darawati. Pitruk kuwi mantune Prabu Kresna tegese sedulurmu. Oh ngaten jil yen nganti ana oleh Kurawa sing bakal nyidro citrakane pitruk kowe aja mawi dadak tak dawuhi.
1: Nggih, sampun menggali kematos. Pilih mangke wonten Kurawa ingkang trampil pupuh saya-saya wonten milur pitruk menika dados garapanipun Setyaki.
0: Bagus, bagus Setyaki.
1: Gage metu njaba krikake para prajurit.
0: Alun-alun Darawati pragel pager prajurit grogol tumbak aja nganti mrojol saka ing ngarep

0: ngadem dawuh Den. Pun mapan manggen wonten ngalun-ngalun mriki, kula nyadhong dawuh. Ngene. Saben sibece songkrah. Luwih becik piye? Mestinipun rukun larang ngono. Lah nyuwun sewu. Ningali kringin perkawisipun. Gelem rukun anggir mriku-mriki saling menguntungkan. Ning anggir mriku simpati kula sing rugi ya. Sorry iku. Pinruk, nuwun kula. Ngambali rembug sing ana katon.
1: Truk ditata pikiranmu ya, Truk. Kowe aja sembrono, aja kowe ngenteng ati. Iki maturno ngersane Sinuwun Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Watak wantune Prabu Baladewa kowe ngerti, ala yen apal wong sing momoke ciri benyong, apal.
0: Apal golepal zaman ciri doyan banget ngompol nang katok biyen, tapi ning biyen. Aja brawanan labimu. Kowe tak kanthi metu jaba. Mligine minggir boksi ning katon. Kowe tak rembug apik, milih cari do endi? Ora tak wantesi. Matur karo Kresnawati, Kresnawati ikhlasno, Truk. Kresnawati ikhlasno, rilakno kelawan Baladewa kanggo dawuhe Sri Resmana Mandrakumara. Sepisan wis slamet, pindho kowe magangan dadi wong sugih. Ngerti? Kowe bakal mulya ngawi bawa, bondo dunya moke, bojomu ora mung telu. Kru, iki krungu wong urung budhek. Lah, kemi wasulanmu? Nah, panjenengan ngambali rembak sing teng kraton. Kula wangsulan nggih ngambali wangsulan kula sing teng kraton mriku niku. Lah piye? Ndara Prabu ngersaken Kresnawati badhe kewengku garwa. Kula mboten ajeng bolak-balik ngomong niku wau lah. Intine kula ora uli. Loh, wali kan Baladewa. Loh niki nun sewu niki mboten wani-wanian lho. Niki negara dasare hukum ana rembuk ayo direbuk. Niku dudu negara dasare hukum rimba, sapa sing kuat iku sing menang. Aja kaya niku sampeyan. Ora usah kok sangun. Ora usah kok ngus. Yen pancen ora ngulung akib, Kresnawati. Cendak umurmu. Lho, napa wali namung. Tumuh kering sakit pecah kula wujudi. Kula mboten perkawis Kresnawati bojo kula tesin lo mayu mboten. Ning kula niku ten pundi rasa tanggung jawab e. Kulo di bojo ana tetembungan sedumuk batuk senyari bumi. Sedumuk batuk, udu batuk kene, udu batuk sing liyane. Sedumuk batuk senyari bumi wajib tertoto nyawa kulo. Nyawa kulo kulo. Piye? Nantang kulo. Parah. Awas ora.

0: Renton, kieu wis tekan naring Darawati. Inyong karoko cekongkon ramane kontili kantong. Kena iya kok arep mlebu kendireng terus nyong bingung ge. Siji Darawati penjagane lengkap-lengkip. Siji indone nyong ono wong kaya kiye gue Kang. Sudah banyak menunya bilket mau ngelang saya yakin. Nah ngapa sih? Masalah ini udah dulur ya gue kantong. Pucuk rupanya Allah orang tua dus maning. Wis kaya gue ya jadi bojone prayagung gue nyong maras mau disia-sia kok melas ngengkar kaya gembel wong dulur. Iya sih ya dan ini udah dulur aku lebutukin di jajar. Tuk ngarep penjagari lengkap ya orang wani. Agar tuk buri. Aja tuk buri. Nah apa sih bok dari malong?
1: Apa iya?
0: Iya. Gua nang apa ngapura dari tukang sayap dan maki ayam.
1: Loh itu liwa keton potongane.
0: Orang bisa ngomong potongane mau sikit mati ngorodum pada orang bisa beca kena.
1: Ketonnya mungkin ganteng-ganteng malah malong. Bagus-bagus malah gira-gira ngelis jelas nyong. Ya cokoknya gue deh. Nah orang kantong orang ketan kelebat ya Ren. Maksudnya kantong orang ketan melebat. Gara ketan melebat kan tak undang. Maksudnya wong nanyong karo kue kelebu duwe kewajiban ya ke kongkonan ramane. Ya gumun lah ramane jelaih banget poh. Gumun udah ngongkon nyong karo nita mengeneng apa gumun lah. Kaya anak urupan tuk-tuk, kaya anak urupan tuk-tuk lah. Jangan mau dua anaknya.
0: Kereng pung sing jenengane wong tua ya ke. Anak sekandang benerama orang keton siji ya kelangan.
1: Gue siap tapi kan ngerti posisinya kantong untuk kepriwe.
0: Weh, kantong kan lagi happy-happy. Nangan darah bati, bujurnya hanya rayu maning weh. Ngapain dipikir? Orang mana ya orang jeli banget kok. Lagi apa yang orang isinya bergut gak mati. Anak gembili, anak mundul.
1: Ya aku sih gila-gila apa orang kekeselan ini bobong putin semula ke sekali bobong baik ya aku kan saking bot-botel
0: ramanya justru tersna banget ini kantong ya Kang
1: jadi sih orang yang kantong tak mengkawaya emang
0: kecus yang bojo baru juga banyak apa-apa ya ramanya
1: aja suka ya gue lah pengpostinnya waktu gue kan posisinya ramanya gila-gila duit
0: ya radit-radit-radit karena kan berdus-dus-dus gue kenapa orang gila badol. Soh banget nyong, yakin nyong kerebutan zaman ini kampung aku jelek banget nyong. Masalah apa kia kerebutan ini gak bakal gembili, gak bakal muntul. Suwuk itu gak bakal kena ngapa gumune lah. Orang keraton panganan ini bangsanya hamburger, pista. Ini kan bingung, orang tak lek, orang tak gawah. Kemudian orang ada manisnya ngongkon, atau gelap masa payu, abang buka kasih kaya kie.
1: Oh, Ren.
0: Nun,
1: gabung juga kantong,
0: di. Iyalah, iyalah.

0: peyer tongkol lawas ninggal ngomah.
1: Kepriwe kang kabar ramane lah. Ramane kepriwe lah.
0: Ramane yo ora kepriwe justru.
1: Ali lagi tuh ngomong lah. Kira aja dong nek kang bapak mundur.
0: Mau nopo sih ngomong orang semua dan tegas. Kemudian dan tegas ya ukurannya mandan larikan. Iki dong ki. Nyongkor kang bawa orang pati ketumbuk mengenai nyukit mau kan nyukit mau suwe nang kene.
1: Badan ini orang agak-agak merono
0: justru kue. Nyong bingung ngarep di gulim lebu. Bening sih bingung.
1: Lagi kan keraton negara Darwati Rika kuduni apal.
0: Lalu terus lu supan ngana-ngana. Kena kia ramane mewolah dong. Kue nang kene bilang dina telung dino kaglah. Akibatnya ditinggal telung dina ramane dina-dina surapatut surapatut diomong aja wong-wong tuane dewek dong
1: iya kang
0: diomong ramane bendina metangga metonggo ditakon iya ora semaur
1: kala-kala semaur wingi kaki suara-suara iya kang babor
0: iya
1: masa kaya hutan-hutan terus kaya ditakon ini nyong jadi ramane mikir apa mah teruk-teruk baik buk ngomong anak rembuk ini dirembuk karena masalah itu diudari bareng-bareng itu kan anak itu kan bener dong
2: ya bener kan
1: ya justru gue ya Romo Semar kerja gue ramane sekecap ngomong aja
0: gue nyong ora usah bolak balik ditakon ya reng nyong ora gini mikir apa-apa lalu dia takon lah orang mikirin masa menang baik justru nyong mikir itu mikir apa-apa sih tak mikir adimu. Gue dong panjang dia wong-wong tua aja orang maido.
1: Orang maido lah. Aku jadi kangen kan orang mana lah. Pasti ya tadi gue
0: nangis, gugup-gugup nangis. Masalahnya kan kayak dia dong ramah nih bul dino ngomong bay. Ana bawor kakak garing. Kowe jadi bocah kok tegel temen karo dulur ya war. Kowe garing tegel karo dulur bayarin.
1: Gue sama patut. Nyapa ngapa aku dituduh penjahat gue. Nyong tegel kalau dulur sih tegel ngapa lah nyong kan takonan nang apa mah lah kowe dulur pirang dulur ora ketemu ora gelem niki kowe lah nyong kan mikir aku nyadar diri kan tau nang Darawati ge pengantin anyar anu tuh kesusahan anu wong lagi happy-happy anu lagi seneng-seneng cara mana pisan cara nyong ora masuk akal gue mikir
2: lah terus kepriwe
0: kena jomong keduh orang kena orang kuduk mangkat garing kantong apa gue garing karo inyong maring Darawati
1: Romo Semar kekuru apa lemu ya kalau ngake ya pitung kilo kalau ke dagingnya orang doyan mangan sih bendina orang doyan mangan tak tak tau nih jadi ramanya kepingin darah pas amat mendika baik kepingin sate aja wewo aja pakai wewo menyong wong melarat setengah balik. Nek dijaluki wong tua sebab wong tua pising sama orang yang warna dadiana sebab kaya lantaran dia Romo Semar iya bang dong
2: iya bener kang
1: pak tantang kepengen sate jadi orang yang pengen apa mah yang gerana ya pelas yuyu kempi kan bingungi banget mau lagi musim banjir gue ayo kan ini bingung ya terus nyomong ke mah aja kayak gue mah sing madan ringan akan karo anak jaluk kulih, nyong orang larang wong dijalukan tapi jalukan sing gampang digelet untuk regane murah iku we.
2: Romo kepriwe?
1: Masa kaya ku ya we sanggar ora gelem kula takon nyuyu kepi kudu pelas. Ketibe karo urang, lha nyuyu sanggar mumet mbok. Sebab apa? Ya urang kan kudu dituku. Nyong duit gablek duit be ora kowe.
0: Jan sampeyan wektu kowe ya udah ngrekicak dina-dina. Pitike pating krombruk ora gablek duit. Udah enos, enos nyong.
2: Terus kemana kan?
1: Masa kaya gue terus menahan ramanya ngomong ya. Ya wes agar orang bisa ngulet nyuyuk kepi. Orang bisa apa gue mikir ya? Apa kan bobor?
0: Orang bisa ngulet urat.
1: Lah ya gue. Sebab ada lagi banjir. Ya sekarang lah. Nyong, kau yang gak wasa serbanya seramin berubang belakang ribak. Kalau lagi banjir temen. Nyong dibangani kewong ngomong yang nyong blenger. Nyong nyelam secara tangga lecek. Nyeser mari gelombang dah ternyata lu ngadu lagi blabur gue bisa serang aja orang ada iwak kita mandang ake ya ke iwak cebong gue teneng cebong cebong lah yang saking gemelan teken ini bangun Bali ditakon di muka kan cebong cebong tak arahin aja gawa Bali terus dikapakan lu juga gue emang benar apa jadi pelas tak pelas akan pelas cebong si tene ya balapnya ya doyan. Ramane mesti ini kaget mau ngerasa repit kaget pelas apa reng ya kue sebenarnya anu apa ki iki pelas anu kuwi iki lah anu apa kemrugi ngomong aja kuwe. Ya kemrugi siapa ya bolong yang bendung ngawur gelem ngomong. Ramane kan mikire kemrugi kan darani bakteri ujare. Nyong ya kemrugi. Kuwe dong saking melas-melas nyong karo wong tua.
2: Lah kiri ke padha mrene nggawa apa kan ki?
1: Jujur ya ki nyong menan. Udan-udan wingi nyong nekat ngedhuke gembili ki. Tidak padhe ki tanung gandung. Kita jadi gembiri, gembiri justru. Oh, lah kerapius, ya sekudanan, ya pasulnya badal, maning. Memang gembiri kan pasul penang baju kan mulut. Dia gembiri karena ngondol. Lah, ramanya, usmung tanggulannya kan minggir, tok.
2: Minggutin karena gembiri,
1: iya. Koramanya perintah kereng. Adimu tuli kelanganan ibu din, ibu. Lalu dia gemeretak banget, bu, budin dan berdiri mau jadi tanduran budin orang. Ya kan yang sing gedang serakan
2: menghentikan
1: yang kalau di santimun jaluk putihnya santimun para ini memah jaluk ngerin tegalan tentu kena
2: sing ngeduk
1: ya yang kalau santimun
2: walah sopok kedai-kedai
1: sekam kedai-kedai wong tua gue mulai tuh temenan wong pada sok ngendika tresnane wong tua maring anak kaya dene kelapak ning tresnane anak mung wong tua kaya mingsa upak we ya bok dong
2: ya mbu apa iya
1: ya ibu we gina gina iya dong temenan
2: lagi sih kiap arep karepe iku
1: justru nyung isin ngomong ki kena aku juga ngomong gunmu beri wakil menapa pora kikang aku sih gara menapa ngomong norowati orang gelem daro atau orang gelem mangan panganan sekunde seorang popo aku tak orang mangan panganan dorolati ini kuih budin gembili mundul aku sih mangan ya jeng-jeng nyura kowe ora ojo masalah nyura nih bang orang pangan lah ini kejabok kuih sekirake disit iki panganan gawan sepon desa sekirake ya kepriwe sih iki lagi geger sebabnya dorolati kerawan dayoh soko manduro soko ngastino sinuun bolo dewa uy ya ada bala dewa ngene
2: iya kan
1: ya ngapa ngene bocah lah kuwi ndara bala dewa mrene kuwi gandeng pinange Samsemana gandrung kapirangmu karo bojoku Kresnawati dadi ndara Prabu bala dewa ngrembug marang aku selehake Kresnawati pegaten Kresnawati aku diwenangake mbojo kersaliane Kresnawati ora winatesan Propio bondo saka Ngastina bakal glontorake. Lah, saka iku iki mau rembugane katon. Aku jotos Ndara Prabu Baladewa. Ot. Pawajan jare Baladewa sebabe mergo bojoku

0: Ya begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habuto, Pak. Saya keliling nyimpenin ke apotek.
0: Habuto? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Nah, betul itu, Pak.
0: Emang?

0: makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
5: Saya Bu Sohar, alamat Pesugihan.
4: Ibu Sohar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
5: Iya Bu.
4: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
5: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya. Alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
4: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
5: Iya Bu.
4: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, silahkan.
5: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
4: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: ngedir ngedirakan dupe wong kuasa sing ndara bal dewang di nongkrong-nongkrong ning opo iku wani ngedi palawane mati ya wis ya Kang Bawor
1: ya ngudike nggar nyangkut masalah mati mikir kok aja gemagus masalahe kan anake siji ning nyong
0: anak tinggal anak tuwanen sepadi nang kene papane nyong ridang ngaturaken bekti dharma karo wong tua nresnani karo sedulur. Kantong siapa kantong
1: bukti kan cewek? Ya gue sih ya. Ini kan gue dipikir paitung sih cermat.
0: Kalau orang ngaitung-ngaitung apa mungkin kurang ajar. Kebalat di roki paket gemil kelakuan yang emang gembelung pacar misbok. Zaman lakon parto kromo yang menggerot darah subadra. Nyong gemelcet susu tak panen ini nanyong harap.
1: Apa kau wani kalau berarti bang?
0: Ya masalah gue sih yang bongkok. Masalah kan lu kepercuk. Iki ngene Kang, dadi aku tak nemoni Ndara Baladewa ning ngajak dia. Tolong. Samkan sepisan maning, tolong. Piwe aja wedi aja gandulan urip. Urip ora karep, mati ora karep. Apa yo iya, adepi. Mati ikhlas nah patimu. Demi ngrugepi garwa gedhe ngrugepi bojo. Nanti tanggung jawab seorang bojo. Ana bojo dijaluk jenenge tak goblok kowe. Nyong barak aja gue sana, bojo gue temen jengkelan aja nyong. Tapi nyong tetep mempertahankan bawa bojo. Jadi tekan di PADP. Anak bapaknya Kang Bawor siap bok.
1: Yang gue dingin gue udah ngapa-ngapa gelapak gelupuk lu. Ya jadi buka pikir,
0: ah sorak, ah demi dam.

pada dewa ki ora dhewekan blong. Nyono pada dewa ki rombongane akeh. Kurawa ngastina lu pirang-pirang gawa kabeh ora usah wedi. Percaya dhewe ngerti balane balane dhewe mriki ngerti. Ya balane sapa? Balane dhewe Gusti Allah tok wis. Asal yang diri dhewe Gusti Allah kan dhewe bare bakal kalah. Insya Allah asal dalange ora liwat turu. Ya ngerti rimbo.

0: ning nek sampai aja kaya dijuk lu ginet tadi keparat kaya wani kalau aku lu ini kasar sesuai aku wani kasar akal wani halus wani halus wani harap ngamuk dia ngamuk kok
1: gila dong anceng dong
0: mengkok kan lah
1: asem kalau menang baik
0: kaya ngapa ngakit tali ngani suh sombo manut kamu orang
2: nopo mali namung sakitin iya ngulon ini lebih banget yang nanyar keterlaluan banget sampean yakin mau sampean bisa bayangaken tadi pengantin nanyar
0: aku rupa tadi pengantin
1: waduh bayu wajah orang sebuah tahun takut nih orang ngerti
0: kau yang orang gelem ngulung ngakin kelakon pecat nyawamu ya pula pilih orang gue
1: udah malah nangis kan asem reng
0: apa
1: iya reng
0: lu beri gak sih
1: kaya kantong lagi cekebuki
0: nang siapa
1: Swatama
0: Swatama siapa
1: anaknya pendita Darno
0: Darno bilah
1: ya kasing tangannya timban drona Darno Darno ngerti walak balik kan jadi drona nah
0: sikit nanti tenang kanda kaya lagi dikapa anak kantong
1: diantem ya kau
0: dan yang dikapa nang babalan lunga
1: tanya kena lapor dingin nang kaya gembuluk macam ngapa-ngapanya
0: beri bagi ya urusan apa hah urusan apa lagi mau ngomong
1: Petro pada kalian ngulung lagi Kasrowati
0: anggir lagi lewat ke pribe rambungi orang sambung sebocah mundur gemblung dengan iya nyong si titik kakaknya pisang baru tuh nyeltik lakon dapur rumah dengan temin kantong timpani apa kantong goblok apa kue anggir banyak cakar bejak ya karena nyong segawe
1: selalat selalu asuh kue pantian main gemblung kurang ajar priwereng kepruk nang nyong tepekok pancen iya lo iya ini abang reng
0: abang pung tangan tutis sama tares jaran di ampuh
1: iya Petruk
0: Ripon
1: kaya kakakmu jujubar
2: lahungnya kaya kakak juger unikah ini pancenan bisa binal
1: iya reng
0: apa
1: aja lunga-lunga ya
0: reng ngapasin aku no
1: oke awasin nanti reng
0: korek gelem ngerti kau wadul wadul karo kakakmu wadul ini wadul karo kakakmu
1: Ren
0: ngapa maning ya goblok banget dong meriwe
2: aku diantem
0: kau ya pohar wani kalau kantong harus sama dia kalau kantong rumah dia kalau si kaplak ayo nyong kelapa kiring wani ke belakangnya kalau salah ngobwe kira apa mencantai kowe tebruk segawe wani pak kowe
1: kurang ajar kesual apa yang kowe ya
0: dong drona kelakuan orang biar orang sikit kelakuan berbaik mana kira apa
1: kurang tebruk segawe
0: males ya
2: lah mau ngenarik kan males
0: asem yang aneh nyembalan nyonggo inventaris asem
1: Petruk kau cukup kurang ajar kakakmu kare
0: apa maning ke kau yang ngantem ini ngaji urung kau yang mencari ngantem ini kurang ajar kau yang pelajar kau bisa menyat
1: kepruk sendawe menyat awas longgo parung dapurmu sendawe
0: lo kayak juga berbeda kita kejauh kau ya
1: goblok kencot-kencot kan mau kok
0: tumang yang ada madang orang situ nyokan ngomong hari ini ratmi yuk orang dia nilak entok ini ratmi sebenarnya entok ya butuh karena dia orang lengkong jare kok pergi juga di kelengkong sembanyan lah
1: kulit perang alon-alon yang harap lah kok jadi lunga deh
0: orang lunga justru yang memantau dari jarak jauh
1: keparat kurang ajar tutup karena BDW keparat
0: menyat kono terus nang menyat nih bolpare ini mau nemu kok anggar menyat kempanmu iya udah apa-apa ini menyat sadar teplak bentuk-bentuk turnyong wani menyat kue

0: aku nyuk ndemben dongol ngapa sepi kene-kene telat.
1: Aduh aku malah bingung, aku agak wae keling yen aku diweling ramamu supaya aku ngawat-awati kowe karo si Bawor. Lho nyatane wis ning Dorowati ket mau maning ngawur.
0: Apa ngono ngene-ngene yen telat?
1: Timpan-panan tok ora mung gawe ora cocok nyong.

0: sing dicontoh bareng yen iki tegas banget kok ora merung kabar weruh. Ora padha gendah kok pancen goblok pancen iki kalah. Gendah-gendah Pitru ana apa
1: mboten Den? Kula niki ajeng dipisahkan kali Kresnawati.
0: Sing misahke sapa?
1: Kang Babur cerita Kang
0: Gene justru Ndara Baladewa mriki jare kantong. Kuwi swara weruh. Ndara Baladewa mriki mampang-mampang kok kantong pun bojo maning. Lewih kang siji ulih kantong kon bojo lima nyong loro garing ora kaya ini terus kurang ajar menjadi goblok malah nyong didatar nang lah wong kaya nurung didatar ngapa-ngapa nyong papat lo yang kok ngerjeleng piye kanyaniku jadah bala jauh juga ngerikan ngelurut karwane kantong bojone kantong

ora ditinggal ningali aku Anoman Kimbrong Mangliawan. Aku ora pangling kowe Bambang Sutomo. Yo dasar nyoto. Saluk bantane Petruk.

0: white out. Nunun sewu pababadi torawu datang papan patigan kulo nyadong dawu kang purto pun kerti peo
1: anak prabu kerti peo
0: nyadong dawu
1: ngaturi pirisongger calone pelunangmu si Lesmana kejawa-jawa nggone nandang loro
0: loh nalaripun Lesmana kejawa-jawa gini pun nandang sakit sebabipun apa
1: nah iki merga calon temanten putri sing dikersake putuku Lesmana ora diparingake
0: ingin ngekai kersawati beriku sinten
1: ya bojone ya kuwi Petruk ora kena didame ora kena disuap kon bojo liyane Kresnawati ora gelem padahal anger dadi bojone Petruk Kresnawati arep sengsara
0: iya
1: lang Petruk tau ngasih lola pegawane menggelajah tok be priwe Petruk ngukui
0: Kresnawati pun samangi bobo turun ning bali gunung kedah katus mundi
1: nah paksa dipaksa rinudo paksa yang dudu anak Prabu Kertipe ora bisa ngrudo paksa kalan Petruk yang dudu anak Prabu Kertipe ora bisa ngrudo paksa masa pun lenggah kanthi keco.

0: Gondro tanding kalian putra Werkudara.
1: Lula sinten? Anak Werkudara sinten sing maju?
0: Sinten mali satru bebuyutan panjenengan.
1: Lho.
0: Yen atur Gatotkaca leres, leres, leres niku, niku. Gatotkaca sampun wangsal wangsul matur. Dunya mboten wonten sintipun aji. Kejawi pajukan anak Prabu Baladewa. Mandel kinampun. Gadut kaca mboten kanca sepinter menawi tanding kan anak Prabu Baladewa pucuk.
2: Ngopres baik ibu cagar rum turu. Kliwon don, bae ngapa jane rum turu wis tuwa. Kliwon kliwon marang wiri sempongan jungkatan.
1: Gadut kaca.
3: Nyadung nawu Prabu.
1: Kowe ngudhokake jawabmu.
3: Menapa malih sakit pecah badhe kula wujudi yen kula bela kalian punakawan sebab po Prabu Baladewa badhe ngumbar angkara ngelar daya ning hambek Buti Candala iblis
1: langgo marang.

0: masa pengantin nanya arah bunuh diri? Kasih. Astagfirullahaladzim.
1: Goblok orang ngomong kok.
0: Tujuan yang kera-kera awas.

0: natin yung manood. Pantra kaya nga pang ano nga puta-puta ko eh. Oras na pira, putineng. Power din. Ikirapuso ka ng hulo na si nga rani arit sa pa. Dahil ito sa ekipo, akami mo polo tibo. Yaya, mau. Kota ti manood karo ko eh siyaba dulutong. Asang kurang lang mo tinin. Ikipiso ng tinin, manood tika pa kailang ko naman mo apa. Lao ko ikiya ka tebel bosok. Loh. Sembrono banget kita balik ke Kutewel Bosok ya wong nyata nih gilem. Ani-ani bongar meniki pojuwawan iyalah. Goblok brodong panah ura informasi. Tunganar manar mapa ya sama dingin. Nanti nyong siap-siap. Astaga. Nampak ngabar gie. Ya matamu ura apa. Wanukara ya ura papat ya. Ngabar ya loro lah. Ya jelus. Udah kayak bang nenggalat aku pada dalam balai dewa. Ya iya, kalau kau beri weh. Kita yang malu teman. Lah ya kan menung saja kudu sing menang kudu nganggotot. Otak guna kena. Okol kena nek bisa pilihan terakhir. Janji urung masih wana kesempatan akal guna kena. Tadi kita kita hari kan. Jadi nyong pasal cerorot dewa dalam pakan tong rempah darah kadek kaca babur. Nyong baru nang sor tebal ana guri bosok ledak. Temak pecek telur ada ora dalem lagi manut. Astagfirullah ngatim. Bosak aji-aji, bosak dipundi-pundi nang darah bala dewa nang adik kembung. Terima kon gong raja kita wel bosok. Ya gue nyatanya kaya gue. Garing, garing, apalah. Dom-dom keseron lini bener ngapa. Nenggolo nanti. Apa? Nenggolo nanti. Pak ini. Nenggolo. Mulu mulu kena nenggolo nanti.
1: Aja kenapa?
0: Nenggolo ilang suka pak dulu. Tiga bau lumbok. Ah ngabur. Ono ulung apa barang? Mendeng ani reng. Non alir aja bening nyong.
1: Nyong ada kau berusaha kepriwe carane apa? Baik bukan ada sedikit pun sudah dijuit.
0: Lo kepriwe
1: ada sih mudi berdua. Kareng
0: dua ya di sana kau.
1: Aja kalian kau yang meredak ya.
0: Lo gampang gue mengusir urusan kiri. Gerinya orang kelalen.
1: Kepriwe.
0: Dajak balik kau. Kau masora,
1: atmenan. Kau parah, lah boleh.

0: Jawor.
1: Jawor.
2: Goyak, Den.
1: Koko Prabu Baladewa tawang-tawang tangis yen dheweke nangis apa?
2: Ya mriku ditakoni nangis apa Ndara Baladewa?
1: Nangis menapa?
3: Nenggolo di Nenggolo. Nenggolo cecekel Bawor di Jalu ki.
1: Napanipun
3: Nenggolo niku? Nenggolo Jalu ki.
1: Lho lah, panjenengan nyuwun piyambak ing menapa?
2: Ora undi, suli Jalu ki mau.
3: Lah pripun Jalu kaki di kene? Mesake di
1: Bawor.
2: Nin.
1: Kowe nyawang aku sapa? Kowe panggil ora aku sapa?
2: Ya gedene karo jenengane dhewe kelalen kono.
1: Loh, ora kaya ngono tegese kowe nyawang aku ki sapa?
2: Ya kono rumangsane sapa? Dene wong takon bungo-bungo ora genah
3: ki padha gemblung kabeh penekawan.
2: Tembung slawas iki gemblung malah kayane bojokan kudu digemblung kayane.
1: Jalu agi dikawar.
2: Kenapa, Den? Ya, kesuh bengono.
1: Ora kesuh. Ora tahu mesti kok kesuh karo kono kawan.
2: Kesuh ya bodho wae, kesuh karo piye
1: aja. Kawar.
2: Kenapa? Asem guyu kok. Darah kesuh nang guyu luwes banget.
1: Aja kelewen dijalu agi mengke-mangke. Jalu dhewe ora pecus omahe Joni wae. Sampeyan ki wong tuwa ora genah.
3: Murtur-murtur gulung dipaidok
1: ngaten. Maksud gula niku ngaten. Panjenengan niku yang kepengen kajen nadyan mung kono kae wan wajib diajeni. Ora sobek kan niku ing mriki mriku lepatipun. Aja dupeh tawongan cilik terus prayagung gedhe, piyayi gedhe aja nyepelekake. Panjenengan sami para prayagung, para pejabat, ora nyadar sia-sia karo wong cilik, ora nyadar nek agek nyaling coba. Lusukan sulusupan lu dung deso ini barang sekelakon sampean lali karo wong cilik
3: ya wis aku luput
2: aja mesti kejar luput enak temen ngapa ora arep ning jaluk luput ya sore badan jangan udah nganti ae salaman karo bocah cilik sengit
3: ya wis aku ora meneh-meneh di ning pusaka ngono kok jaluk
1: bawor
2: kenapa
1: iku Nenggolo
2: ya ngerti
1: tegese ngene tak suwun ya Pak sing nyuwun Kresna sing nyuwun dudu Kakang Prabu Baladewa ning Kresna
2: inyong tak takon
1: takon apa
2: sampean kan jiwa keteladanan kula nu wong goblok nyontone ning wong sing pinter kaya sampean kaya Ndara Baladewa
1: iya
2: kenang apa sampean nyontone sing ora bener
1: aku luput ora bener sing endi
2: sampean jalu kudu hake gine gak ada duwe ke sapa iyo siki lengok kowe
1: masa bodho telang legen tak arep ndi kowe
3: yai pacara piye bawur jaluk tak ganti duit
4: Boston Bali meruh primatmu
2: ya weruh
4: piro iki
2: 10 apa ya 110 apa ya nyumur 10
4: mulung Nenggolo balik kowe
2: karengan apa
1: ya bagaikan babor
2: asem ujar kumrana belum gembor kaya niki Den umpama ora ditebus ya ora apa-apa ning sampean kula wuni aja maning-maning kelakuan sampean tak surah karo wong cilik kantong kula garing niku kon ngayom karo sapa ngerora kali sampean sami sing dianggep pengayoman sing bisa gawe rasa ayem tentrem bisa gawe rasa adem aja wong pejabat dhuwur wong gedean ngidek-idek wong cilik kan ora bener apa ora bener kenang apa dilakoni
3: yo khilaf
2: asem khilaf
3: iki kabeh apa ora
2: ya nemen
3: yo bimbing nih
2: kedingin ya
3: ora bini sih
2: ora dibuai
3: aja khawatir
2: ya lah bis lah doa lah urusan yang ono bis lah ada halal ini
1: kabar Nenggala sinarika
2: Nenggala nasi nanyong tapi nyong miki banjir nyabrak kecemplung guna ini kebun.

0: bisa nyingkir ninggal Prabu mlebu kraton rong.
1: Lha kok dadi nang repot rada nang kraton, kok kenapa pokor bojomu,
0: Kang? Aku stek ati. Lelakon iki bakal tak adepi. Adem, anyep, pedes, legi, gurih. Arep tak adepi. Maksudnya ke priwe? Ini Kang. Bareng tak rasa aku mapan onong Ndarawati, aku manggon tenguk-tenguk ning Kejaton. Seneng, seneng. Aku bendino ora esuk ora awan ora sore dilayani diladeni.
2: Lah sapa sing gelem ladeni kowe?
0: Lho Adi Ndarawati ra akeh. Allah tanpa rupa derajat kuwasa rupaku Allah ning aku mantu ratu. Sapa-sapa ngajeni, sapa kepethuk ning jero kraton mesti dingkluk terus ngekei hormat karo aku. Kowe kuwi seneng ya dong, seneng nek mulus. Lha iki ra akeh sanggertane laku.
2: Jadi apa nih dewa kimi?
0: Miki melbung Ndarawati orang bakal ora mesti arep ngotak katik ngigah iku. Ya mulane justru kau yang melbung mana? Kita sempat rebutan.
2: Orang, orang.
0: Arep tanggul not di sepiro tersenani bojoku terkes Ndarawati. Mergo bojoku ono werna loro.
2: Apa baik dong lanang karo wedon
0: itu lanang wedon itu ya bojoku werna loro. Siji bojo nguripi, loro bojo mateni. Ya sing nguripi kepriwe? Loro sing mateni, anggir bojo sing mateni. Aku mbelani mati-matian toh nyawa. Bondo ora tak etung nyawaku tak udhakake ning gandeng kuwi. Bojo mateni, yen aku nyingkur mlebokna wong lanang liya.
2: Weh, ki wong wedon mateni.
3: Udah ya, Pak. Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
4: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini Papa mau rajin minum Vitama biar mata makin celing.
3: Iya, Pak. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum Kadang mata Mama suka gatel.
4: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
3: Bu Elin janda kembang itu?
4: Iya, yang bening itu loh, Man.
3: Oh, yang itu. Okay. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
4: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
8: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
7: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
8: Iya, benar sekali, Pak.
7: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
8: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vima mata itu cocok, Pak. Sehingga saya jadi penasaran ke situ, terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
7: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak, ya.
8: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
7: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
8: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti nggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu, baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
7: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak, ya.
8: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
7: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.
3: Murtek pun segawe. Bojoku ngebojoku yung takin paklim pun sholatin berajin. Di bojo mati nien bojo nguripi. Nadian tak tinggal kaya ngopo. Dorowati dikepung Doro Balodewa. Yen pancen bojoku Kresnawati tresno karo aku lan iku bojo sing nguripi. Tegese gelem sak belo karo wong lanang. Arpo tak tinggal tetep tresnane mung mriki kanggo aku. Ya wiwit dunya tekaning akhirat. Wih. Lah dadi karo kepriwe? Ngene Kang, Rika Kang Garing, Kang Bawor, aku matur nuwun banget. Rika wong loro padha pati ketemu kelajar aku ora bisa nyangoni kotong. Asem, asem dudu kuntung jare tong magane kowe. Priwe ki nasibe? Lah ora usah yo mlaku ya, ora mlaku sih mlaku tapi kan utek yang kelengkong. Wih. Melaku orang bapak di temenan aku jaluk ngapura Kang.
4: Aku salam kanggo Romo ya Kang. Ramane iki ngapa Kang?
3: Ya mbok yo benang kene takon. Ngawur kowe lho.
4: Aku be kangen Kang.
3: Kayak orang mati yang semar be.
4: Temen aku kangen banget karo Ramane lah. Salam ya.
3: Apa SMS bae? Romo udah titik doyan ndapi ora. SMS.
4: Wis aku bektiku salam kanggo Rika-rika Bali Kang,
3: temen-temen. Mengko yen ana rejani lelakon Rika tekabari karo Kang Bawor. Iya, ya ning kuwi arep ngendi tong? Wis separan-paran tong. Aku separan-paran Kang. Nggih, aja nek tong. Alalani menungsa kuwe sengit-sengite Gusti Allah ning menungsa iki anggere wong sing putus asa, pungkas uripe. Tenang masalah ora gelem berarti solusi. Ki mung Gusti Allah sengit bateri pengaji kuwe.
4: Nyongkel nura tungkas, aku arep goleki solusi.
3: Tidak ngelunga, aduh, apa sih jelas solusi ku tunangmu, mah? Oh iya, bandingnya bener, Reng. Lah terus, kabri gue dong, Rika Bali karo Kang Garing, Kang Garing Kang Bawor Rika Bali. Lah terus kena si gue Putin karo Muntul kabri gue.
4: Putin Muntul, ya di Jawa mana ya?
3: Aduh, jendelangsan, ya jendelangsan banget ramanya nangis temen Kang Bawor. Wong dunianya kan ini Muntul karo Gembini toko, nganti balek maning gue. Ditransfer bisa balik lagi beriwe gue nyong di Paido bingung temen dia mau gak ditolak di pasar ya gak gelem akhirnya gelem lah gue kena uang segelem gelem masa orang gelem mah oh ya gue gue dong diwek nih mau Kang wis Kang aku jaluk pengestu dari ke yo Kang arpa Riko lek arpa Riko muda jatah so Riko tetep uang tuaku sabdanya Riko kaya dewa uang tuaku aku jaluk pengestu Kang aku jaluk pengestu nih pengestu nih ya Kang pengestu iya lah yang pindah dari dukun kok iya
4: Kang Bapur aku jaluk pengestu kok Kang aku kangen kalau ramannya lah Kang Bapur lah
3: ya gue kangen kalau ramannya nangis emang nyong taruh sahabat cengkelku kan teles
4: wis serang-serangan jalan aku serang-serangan jalan aku tenggoleti jalan uripku

Sasatimu Kresnawati lan. Yakinlah ku, nikmat banget rong dina kepungkur. Udane ngrekicet dasare pengantin anyar. Nang kamar panganan pirang-pirang ya buah-buah yang biasane mangane salak be sing kecut. Wong nang kraton salak ya sing pondo. Jan apel megan apel di Amerika. Asam jeruk jan aku kayak mutan jeruk jan jeruk yang gejejer agar perlu jeruk kok asam asam tilau ya senang senangnya pengantin anyar ya wong ya jadi paido lah nyokan umurnya rupat ya tua pengantin anyar maning agi semangat semangat teh aja maning nyong wong bokayu ratmi beji semangat gue apa maning nyong isin nom

iki ora tak gugah najan sejatine. Aku ngerti penandange anakku si Pidruk. Lah piye ora wajib tak walehake. Becik bocah iki tak gugah lewih dhisik. Sawat

0: Ramane lah dene nembe tekalah. Pripun nasib kula malah sampean tegel kali kula.
1: Lah mengko, Druk. Gage ana rembug ayuh padha dirembug ning kowe matur raja kaworan tangis. Mundak kurang terwaca nggonku mirengake. Heeh, Druk. Pamanmu Gandharwa Raja Swala

0: pripun? Ajeng bantu, bantu pripun?
1: Mengkoni aku bantu karo kowe. Yalah, nanging kowe waleh kisi. Kowe ate kena perkara, perkara apa? Heeh, critane kowe kena perkara sing endi?
2: Niki kaya niki, Mak, jujur nggih. Kulo niki jan mbedhek banget ning kusiwa kula mboten kagungan daya. Kula mboten gadhah kekiatan napa-napa.
1: Perkarane apa?
0: Kula ora nembe mawon napa niku dipun tetepaken gaupan kali Kang Mantu Kresnawati.
1: Anak Ratu Ndarawati.
2: Nggih, leres, leres.
1: Lah terus piye?
0: Sareng pun kaya niku pun wangsal tigang dinten mboten ngertos sangkaning bilai prayagung prayagung rawuh dateng Ndarawati.
1: Prayagung sapa? Priyayi ngendi, Dro?
0: Ingkang rawuh niku saking Astina.
1: Duryudana
0: senes, senes. Ingkang rawuh mriku sinuwun Baladewa kali Pendeta Durna migatine ajeng telorot bojo kula niku. Sakit hati kula. Yen sampean mboten bisa nulungi petuk

0: kuwi karepmu. Kowe kepengin tetep dadi bojone Kresnawati nanging kepengin direbut sing kaping pindho.
1: Sip, leres niku. Niku. Jujur mawon. Jane kula dadi bojone Kresnawati jan pun sah. Sah temenan. Siji wong-wong bebojoan iku kan pada seneng. Antara sing lanang kali sing wadon.
0: Iya.
1: Terus enten wali. Enten seksi.
0: Iya,
1: mahar.
0: Iya,
1: niku kabeh tetep tuku teng kula. Jadi kan secara hukum kula pun bener sah tumraping hukum pernikahan gini ku hukum agami.
0: Lha kok disenggolo justru,
1: justru niki wong padha gemblung pokoke. Rombongane drone niku CS, drone CS kentir kabeh. Nganggo karepe dhewek ora menange dhewek. Niku
0: sing dikarepake
1: kula kepin bojo Kresnawati ambal ping pindho. Nih ajeng kula rebut sono kapelamiran.
0: Nek ngono kowe njaluk ngadepi secara perang.
1: Nggih.
0: Piye kang wani wae. Kok wani ya wani wong anakku. Payo heeh. Tapi apa kok yakin apa itu gue anak belis mulanya ada tuyul liwat gua mas itu orang nanti
1: boleh juga mengenal ada solusinya priwe
0: ngawur
1: priwe
0: apa ini astagfirullah ngerti kok ke priwe
1: solusinya ke priwe kula bisa dibuat sampai itu tempur Jorowati
0: terus
1: nun
0: kowe tak kei andel-andel kekuataning diri.
1: Nggih.
0: Kowe nganggo kekuatan saka bapakmu aku. Yen kowe wis kelakon ngrasuk dayaning kekuatan saka wong tuamu aku, kowe mlaku ngidul parane aja menggat aja menggok.
1: Lah kuwi wong garane guruku ya tabrak.
0: Tegese ya geluku ya disimpangi maksudnya tetep arahe ngidul kula bocah uripe selawas goblok ora mari-mari
1: ya ora kaya sleman lah.

0: kelemar ki orang aja ngawur. Kowe podo-podo kembang ning kembang pusaka. Kowe sing darani kembang tulingga jati.
1: Kembang tulingga jati.
0: Iya. Wite kastubo kembange godhonge nyokrawati, kembange tulingga buwana ya kembang tulingga jati.
1: Oh, daya kabiyasanipun
0: tapi kekuataning kembang bisa ngayomi keselamatanmu. Waton lakumu tumindakmu numpang ana bener.
1: Oh, kaya niku dadi niki mboten pro kali wong sing tumindake menggak-menggok.
0: Ora.
1: Kau sampai yakin dan niki terpa kayak gulo?
0: Aku yakin kowe melakumu orang mencong tepake orang mekos dadane.
1: Abang ki?
0: Iya. Orang sering ceringkis kowe dirungokin bobokmu.
1: Gigi. Niki gaya nih
0: bisa ngayomi keselamatanmu. Kowe ngerti kembang Wijaya Kusuma.
1: Oh, kembang Wijaya Kusuma niku tuli kagungan Sinuwun Darawati.
0: Lah, kowe aja kalah karo mertuamu. Mertuamu duwe kembang Wijaya Kusuma. Kowe tak cekeli kembang Tulingga Buwana ya kembang Tulingga Jati. Iso ngayomi keselamatanmu. Ora ana gaman nedasi mati jabaning pesti ungkole kembang Tulingga Buwana slamet ning aja sombong.
1: Nggih.
0: Tidoyo mancap gelap iso nguntal jagat paribasane, wali-waline wong tuamu aja sombong.
1: Sebabnya kurang disombong.
0: Menungso yen sombong kuwi cedak karo kapesane.
1: Oh, kaya niku.
0: Iya.
1: Hati kula mboten uli sombong.
0: Ora kena.
1: Ngerdina wong
0: dicurke wae.
1: Nek kula dikoblok-koblokaken,
0: ora usah dirungokake. Ana pandula aja ditelok, ana pangrungo aja dirungu. Wis todro bablaso mlaku jujugo marang negoro tunjung ngalowo ing kono ana wong sing bakal njaluk pitulungan. Selamat, Drung.
1: Paman.

0: dhisik. Ngawas padate pirang-pirang dina ngono kok ora ngetokake wadana pasuryan sing padyang jinggliang. Gen. Jane men aku yo ngerti. Apa sing mbok sandang lan apa sing dirasakake? Aku ngerti. Ganmu susah kangono kira mergane garwamu. Dewi Lestari iki agek nandang gerah. Sing wis pirang tombo ora bisa nemokake jodho.
1: Aduh kok Prabu. Kepala kok paring dawuh. Sinaosa kula kinen ngrangsang ingin tebih gayuh ingkang inggil. Badhe kula tindakaken Koko Prabu ing paduka sampun lajeng nandhang sungkawa Koko Prabu. Adikuti

0: Pagi Pak Doni, tumben nih agak siangan kopinya.
1: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah silakan Pak, spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak Mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini Mas, Mas tahu gak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya gak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak, ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, ngomong-ngomong, Habutop itu apa Mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
6: Iya Mas, gak apa-apa.
5: Ibu namanya siapa?
6: Ibu Yatina, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
5: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
6: Iya betul Mas.
5: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
6: Mah, darahnya juga rendah Mas.
5: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
6: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
5: Sudah habis berapa botol Ibu?
6: 4 botol.
5: Iya mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
6: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: dhisik. Ngawas padate pirang-pirang dina ngono kok ora ngetokake wadana pasuryan sing padhang jinggliang. Yen jane men aku yo ngerti apa sing mbok sandang lan apa sing dirasakake. Aku ngerti. Ganmu susah kongono kira mergane garwamu Dewi Lestari kake nandang gerah sing wis pirang tombol bisa nemokake jodoh.
1: Aduh kok Prabu kepala kok paring dawuh sinaosa kula kinen ngrangsang ingin tebih gayuh ingkang inggil badhe kula tindakaken koko Prabu ning paduka sampun lajeng nandhang sungkawa koko Prabu adikku di

Nyuwun sewu. Pobersi kalawan Syadi Yayi Maisonondo kula wonten dawuh Kakang Prabu. Bener. Bener. Apa sing lagi tak rasake kaya bener? Pengendikane Pobersi yen to aku ora susah menggali apa-apa. Nanging Prabu Maisokurdo sungkawaning atiku mung kebondo karo Gustimu Putri. Pirang taun, pirang sasi, etung-etung dhewe kono, pirang wulan, pirang dina. Ngretak tanpa daya. Aduh, Pobersi kados pundi? Pinten srana, pinten sorat syarat yang kula tindakaken. Yen perlu kula ngudhunke dewa saka kayangan. Waktu niku bisa nyaranani slameting bojo kula. Yen garwa kula Dewi Lestari mboten temen ing Kalmalya Temah Rayu. Kula saged kuncana bapa. Kula saged edan bapa.

0: Jaya Wiratmo. Jaya Wiratmo.
1: Nuwun dawuh Koko Prabu.
0: Kowe dalem kok gendeng? Hm? Semingal jagatmu.
1: Koko Prabu duka liripun kados pundi?
0: Kowe iki takon golek wong pinter. Apa kowe sepuan? Apa kowe Brahmana? Apa kowe Resi?
2: Awangkan golek Brahmana malah wong diegreng digawa rene. Hah? Ngapa ora kabe rawae kelemus kangana gek wetenge jembyuk. Kangana uga warene ane mung trima lutungan mono aku rampung gawe.
1: Lho kenging menapa panjenenganan mboten tumunten usadani kakang mbok.
2: Ora dijamuhi kok magyang.
0: Sik. Sopo kuwi? Sopo kuwi?
1: Kepareng Koko Prabu ndang piyambak.
0: Eh iki sanak. Nyuwun ngapura. Nyuwun ngapura yen kelantu pucatku iki.
2: Aku njaluk ngapura pun sampun. Mboten susah nyuwun ngapura. Aku kula niki ping derajate napa wong. Gapuran kula mingkaya ngeten. Mboten malati mboten.
0: Lho, ora malati insyaallah mboten.
2: Siji kula mung menungso doyan sego,
0: ngeten. Loro kula dudu wong pinter,
2: ngeten. Telu kula niki dudu wong sekti. Mila ora lakon malati, ya mesti ora malati. Ya wong gapurane kok ora iso ngapa, Dik? Tak percaya nek dhek pinteran.
1: Nggih. Penemban
2: apa
1: kepareng oke ndelang kumrumiyen lan kepareng dangu tiang menika.
0: Ki sanak nyuwun ngapura. Nepungake pinjenengan sapa?
2: Alah, kok ora sah panjenengan kowe ngoten mawon.
0: Lho ngoten. Lajeng sampean iku darajate lan mujude kaya ngoten. Sampai wonten negari Tunjung mawon niku dayuh kula. Pun samestinipun yen kula ngaji kali sampeyan.
2: Sajan ketok kasar ning ngerti nyang tata krama nggih. Nami kula namung Petruk. Sapa? Montuk,
0: Petruk Montuk. Sampai iki nek ora genah rungok iki ora somong.
2: Aku kuwi nek saya wengi saya ora genah rungokku. Saya nek weteng saya kencot saya melintir-melintir sira karo-karoan.
0: Naminipun
2: Petruk.
0: Oh, nggih Petruk. Sanding ndi?
2: Kula niku saking negari Ngamarta negaranipun. Yen panggonan kula niku wonten dusun napa niku desa Pecukilan.
0: Pecukilan niku negara.
2: Senes, Pecukilan niku mung kelurahan.
0: Kelurahan nggih.
2: Lah, lurahe Pecukilan niku sinten nanggi kula? Wah. Mung lurah ana gawarene. Wang lurah wong kene camat ora kanggo kok lurah. Samangan raskin.
0: Oh, ora tau. Wadoyan. Apa? Saiki ora entuk kono ndang-ndange.
2: Malah kurung tau krungu.
0: Sawur kidul, opo sing kidul?
2: Sakit kidul opo mboten? Sakit ra iso neng apa.
0: Ari mungkin kidul,
2: ora iso meneng niku nek turu. Gresi melek ngoten gelusuran apa. Lokam lah.
1: Bopersi.
2: Ya, ayo apa lali buasa gua blok kowe.
0: Masih goblok sampean kuwi. Pun, niki sing nopo rembugane? Mboten sausak dhewe. Ngene. Toyo wiat mau kuwi kadang kuwi pe.
2: Niki,
0: iya. Takon golek wong pinter, takon golek wong sing bisa. Karepku Dewi Sulastri lagi nandang gerah. Wis pirang-pirang sasi ora itu tombo. Kadangku Yai Jaya Wiratmo takon golek tombo. Nyatane sing digowo ki kowe. Ateges kowe sing bisa nambani.
2: Lah niki kadang-kadang niki tiyang salah goli demek niki.
0: Sedemek-demeke. Basur dijemek ya ngono.
2: Doan. Dalane jago bangkok kadiangane lehor.
0: Abun, kula nyawang gelar tata lain. Nanging kula persoyo. Dewa niku Maha Adil, Pangeran sing Maha Adil. Aja mung sarana watu, aja mung sarana kayu, yen niku bisa kanggo lantaran kakon. Kakon, amargi napa kula yakin ora teng barang ning kula yakin teng Pangeran.
2: Lah niku apik, apik. Napa mawon nggih niki nyuwun sewu. Niki mboten mulang.
0: Oh nggih, monggo.
2: Niki sampean kula cuki jempol.
1: sedaya napa mawon aja tinggal Gusti Allah pun. Kaya kula iki kaya niku.
2: Kowe ya ngono nggih.
1: Ajaman iku arep nyambut gawe maning aku kula ora nyambat Gusti Allah. Dadi kula kelingan kali Gusti Allah iku ora ming pendak. Angger sedaya selengi ming limang wektu. Wah, ludur asal mripate kula melek langsung kelingan Gusti Allah.
3: Lah ciri-ciri neling karo Gusti Allah iki ngopo?
1: Lah kae, pas pendeta pekok kae. Ora ngerti kok.
3: Tangkone kok
1: nggih mengko. Ngoten. Ciri-ciri nih yang kulo niku mesti setiap meripat kulo melakukan yang kalau Gusti Allah nopo kulo mau ngelakoni sing dilarang teng pangeran sing tak lakokaken anu sing diridhoi dan Gusti Allah iku napa mali kulo nyambut gawe mau keluar goret utangan be selalu kulo melibatkan Gusti Allah
3: golek utang nggih. Lali ngelibat ke piye
1: niat ingsun bismillahirrahmanirrahim niat ingsun golek utang krono Allah nilai tangala niku dadi kulo ya golek utang ning krono Allah lah ngoko sing nyaur ya Gusti Allah niku
3: semalah pinter lah rak tenan to
1: jebulane ya ngalem niku dadi yen opo ki eling karo pangeran ki ora mung saben sewaktu-waktu botan kula sampripate melek niku mesti kelingan Gusti Allah ora min kelingan karo Gusti Allah angger lagi susah angger lagi sengsara boten kula lagi seneng lagi enak pikir dengan Gusti Allah kaya kowe iki tuladane iki upamane niku utus sarung lho di aja salah penampa niki tiang-tiang saya aja salah penampa
3: ungkulan niku angger awur kor sing wedon niku ajeng mulai niku mau bismillahirrahmanirrahim berarti kan kula ini karo Gusti Allah awar karo wedon ki ngopo
1: ribu
3: maksudnya kira yo aku kepengin genangan yo mawar karo wong wedok
1: maksudnya ini ku nek ajeng keperluan kali wong wedon
3: upamane
1: asem malah dioyok
3: upamane biar
1: udah upamane ya gak retung lah pokoknya niku mesti kelingan sabun anu gitu lah sampai dulu lah nggih sih dinas tersih kurang rong tahun maning kayak insyaallah asing masuk maling gue rencana nih ngoten
3: apa yang asing milih
1: wakah gelitir penghulu ratu yang para karam gue bekerja demi rakyat orang lakon mau meninggal kali gue menang gue jalan dulu kali sampean bojo gue selamat ke karmo gue jadi sulasi selamat akan
3: lah niki keliru sampan keliru total
1: loh. Lah sebabnya apa?
3: Lah sampean salah ling ucap ojo njaluk dislametaken kali kula njaluk dislametno kali Gusti Allah kali pangeran lantarane ing kula niku masuk akal asem ngomong karo gembel angile ora jamak pedes tenan kecetok mengkok kecetok menggok aku nganti kualeng akhirnya pendita urung tekan pelajaran kuwi kok dia warna-warna iso aku kalah pasaran nih kaya ngene
1: Priwon nggih kula jalu kulo kali pangeran lantaran sampean terus manting kedaton manting kedaton lantari bojo kula monggo
3: ayo
1: lah monggo
3: kelangan nanti apa kopi oh ya minggu ini yo mangan sana nih

paling riku ibu waranganan apa bapak Kancawira Prajangga. Angger tangan sing niki sing ajung tanda suara kakung. Angger niki sing ajung tanda suara putri. Niki nggo niteni wong melek karo wong antuk. Angger mripate merem ngantuk ya kelakon keliwat. Yuh. Siwiwiti dingin, yuh. Listri sandelo garinti sing ajung gergiya wadon ya lanang. Yuh.

0: Oh nenek.
1: Iya. Anu nih bapak di mod.
0: Lala tato nih gane lah.
1: Lalu ngguli yang ngerin disini ini wadon sini ini kakung.
0: Oke bangun yang buri terak.
1: Hari maning pak. Ya ya ya. Yuk. Si rok yuk.
2: Risi risan telo lo lo lo. Matu sari ri ri ri. Man.
3: Aku jangon nene.
1: Allah diplok maning. Bocah kembali gue seneng banget baru beli nerah maning gue asem beri-siri santai lah si kita jajalan kepadanya pada ngomong pesinjen pinter jajalan lah cinta yang ngapura iri-siri san pandan jajal tem urut kang sindalor ayah ngapura mati di kelakon gue.
4: Enggak apa-apa lor. Oke ngetes apa sih?
1: Ibu-ibu.
4: Oh ibu Atun?
1: Iya.
4: Maning siapa?
1: Pinggir dia bilang siapa ada yang udah Atun.
4: Cari maning siapa?
1: Cari mini apa? Apa?
4: Angger jeli gak kakak mbak Bor?
1: Langsung biasanya cari mini. Tandingannya siapa?
5: Ani.
4: Oh anu. Oh bu Sriat Jani.
1: Iya.
4: Anu man. Oh iya biungan lo mana aja nih mesti lahiran pacaran bok ya kan gerakan sembarang bumi bok ya
1: terus jauh tren cecer karo Bu Anjani Bu
4: R.A. Kartini
1: gue yang lahirin tahun tanggal selikur April bok cecer
4: siapa? Ibu Tini ya justru Tini kita ngarepe kar belum Kartini apa Kartinem? Kartini. Oh, terbawar.
1: Jajare karo Bu Kartini, Bu Wiwin Windari.
4: Bu Wiwin Windari.
1: Ya.
4: Kayak mesin dan nanti diceritakan langkun ini, Ratmi, kelah.
1: Oh iya, urutnya yang ini Ratmi kan jelek banget ngomong kok aku disini dan sengaja jauh. Ini
0: Pak mantep nih, kureng.
1: Ya, justru. Nganggap-nganggap sinden sengaja jauh nek nanggap dalang tak terima perek-perekan gampang ujar-ujaran aja lakon ping telu ginjaluk standing ibarat nyong jaluk apa yuk lakon pencil buka toke toko mani unduk-unduk
4: harus apa?
1: Sadimun
4: apa?
1: Jaluk lakon kali apa mani gak bingin terakhir kia Petruk Tundung nyong ngomong rikang di jaluk pisan mani bubaran nyong renang kuayang nangkana
4: kamu lebih kaki Nini Ratmi, yuk rumah jepang-jepang.
1: Oh, si karuan.
4: Urat kembang, urat kembang, siapa?
1: Buatun gak pinggir dewek, sekang rawa abu. Jejere maning, sekang jat. Tambah kaya, sampang curiga.
4: Oh, maos?
1: Maos, cindaga. Sampangnya bener, sampang. Sekang sampang dari gue, jejere maning, Ibu Kartini, sekang daerah, tambak sogra. Rabalo. Bu Kartini jejer karo Bu Windari sekang ngaji barang Kalisari.
4: Oh iya kue kan randa butuh.
1: Lalu ngapa ngurada? Maksudnya genai yang randa ya kena randa. Lalu tuh bisa mengucuk. Ya utuh randa tapi ketone Pak Jubai dina-dina gue harus ilanang buat kepriwe. Parekane.
4: Masa?
1: Ngomong aku siapur. Anggir melebu warung melut gakur ini untuk aku bantu
4: terus sejar maning
1: pikir kia si kene dewe kanca warang gana sekang celacap
4: asmane?
1: Asmane Ibu Esiana.
4: Oh Ibu Esiana urung tong?
1: Urung Esiana ada gua apa?
4: Sekang celacap?
1: Celacap
4: kota semangat kota
1: satu kota
4: iya jalan ke satu kota oh berarti kia sing ibu para gono sing nyambi jadi bakul rempah ya kembok kebetul
1: oh ya sopan berna-berna
4: oh iya terus eh belakang aku pikir dia rasa pagi ibu saya belum mau belum banget kia pikir dia rasa pagi
1: oh iya kia pinggir dewek kia asmane Mbak Juwita Ningrat Ratu Pramugari
4: oh aduh bocah nanti
1: gue bocah Tegal Sari
4: iya pak
1: iya
4: ciri-ciri kau bisa lu Bang Dimi jalang sarwo.
1: Kayak gue udah jerone kondos.
0: Anu,
4: oh, dan akeh
1: lagi belajar anu ninja zaman perkara pol-pole kowe kudu dadi dosen ra masalah. Ning wong kowe anake wong seni kudu bisa nyanyi, kudu iya. Bisa nembang apa bisa lagun. Buktine apa kit wingi tes lomba tingkat kecamatan juara siji. Tepuk tangan kanggo Mbak Tata. Juara siji tingkat kecamatan. Dan yang dianggar kengkong terus nurut-nurut yang jangan bunek sebabnya ya guru ini kan saking gampang manu apa gue anakku kan maju zaman panci ya guru ini orang mikir kaprok naraman ya kan gula kan tanah ngerti ini biora iya pak boro bukti amplok pi ngasih rokok biora iya pak terlalu tinggi kalau guru ini SMA Negeri 1 Kabus Kono. Terus menang apa kalah? Mau anakku kok kalah ya menang suara suci terus. Lagi yang kau gergi nanti merambat mengduur-duur yang jangan bunek. Ya gernyong udah ribut kagwa, geribut kagwa kan silaka. Ya ditut mena. Ya oke ditut mena salah nalkan sana. Wadon tapi maksudnya kok ngansani gue fosiele. Guru? Ya guru fosiele wadon. Ngapa lo nang pendung-pendungan? Alak mati bang lu. Asmara siapa? Joey Daning Ratu Pramugari. Para bane Mbak Tata. Oh iya syukur. Cecer maning reng. Sapa sih kek? Kae ponakan sekang aring telatah kabunganten. Oh iya.
4: Asmane, asmanipun.
1: Sing jenengane Mbak Rini Subono.
4: Rini Subono mbok Rini Margono mbok.
1: Oh iya iya. Asung ya Rini Margono jadi Subono.
4: Orang maning, kau sudah terang lagi bukan jurat ni, mau berulang buluk-buluk dari nubung kenaan bukan saja. Entah bukan jitu esok, buklah rakena yakin. Mana rupanya kau tak ikin yang lah, mana dokter nak ada sotako.
1: Oh, kau sotako.
4: Cacer kau mbak ini
1: kanca lengger sekang teratah wangon.
4: Masa wangon,
1: tapi sih pindah Bandar Sari. Asli ne wangon.
4: Asmanipun?
1: Asmane Mbak Herni Suher. Ih, siapa sih? Herni? Herni Endrawati. Ernawati.
4: Dikawal aja mempernah kono.
1: Masalahnya kan kuping wis 50 ke atas. Jadi ya wajar, wajar.
4: Ujung, kayak ujung sengoro sama ujung sengoro.
1: Oh, kaya, kadut kaca gandrung kaya.
4: Pada dewa kaca asmane
1: Mbak Yanti Damayanti ayane ingin ginang panggung kaya beringgeng kelah kutuk dan siar na Yanti Dok jengkel.
4: Iya
1: gara-gara cek omong na Yanti Dok pokoknya pak gelang terdendak lah
4: ini apa ini?
1: Jangan takut dendak apa ini masalah sama nuling nyarakan ura lengkap ngesok udah tambah seket weh
4: apa ini?
1: Lah ya tertandingin yang nyong-nyong ditandang seket orang satu sewu beta tinggal belaju.
4: Ayo kan cekik kayak lakon-lakon.
5: Sibuk gak? Enggak mas, kenapa?
6: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
5: Obat apa ini mas?
6: Udah, tetesin aja.
5: Lah, serius mas? Ini kental loh.
6: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi ini tuh herbal Vimata cair, satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
5: Tapi kok kayaknya perih mas?
6: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata, membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
7: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
9: Assalamualaikum Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
10: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
9: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
10: Iya.
9: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
10: Iya.
9: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
10: Oh, waktu sebelum
9: itu
10: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
9: Sebelum tapi, konsumsi.
10: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
9: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
10: Iya.
9: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
10: 3, Mbak.
9: Oh, 3 botol.
10: Iya.
9: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
10: Dari radio, Mbak.
9: Oh, dari radio.
10: Ya kebetulan kan rumah saya berdampingan.
9: Iya, betul sekali ya Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
10: Iya, Mbak.
9: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
10: Masih, Mbak.
9: Ada, masih perubahan di dalam
10: mata. Ada perubahan, alhamdulillah dah jelas.
9: Oh iya, alhamdulillah nih Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa Bu?
10: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
9: mengkonsumsi
10: obat ini
9: karena Vitama,
10: insya Allah manjur.
9: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
10: Iya.
9: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.

0: Chlamydia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.
3: Dan lagun.
4: Oh, iya.
3: Sama kan? Anu sekang dulur lanang.
4: Apa?
3: Mas Suyud. Oh, Mas Suyud, iya. Lagunnya? Sing kisuhun Mbak Rini. Rini Supono ke, bilang. Rini, anu ke... Mbak Suyut piluh orang kene, aja macam-macam. Sing jenengane Mas Suyut kuwe cara wayangnya noman. Duwe lengare kamaya, nyembung balung putung, otot pedot. Apa iya? Ya tukang sangal putung. Lagu apa? Sing disuwun yen ing tawang ono lintang. Yuh. Monggo, yen ing tawang ono lintang Mbak. Mbak Rini. Niku taksi ajar si sinau anake adik kula dalang kondang Bang Di tau nganten sing asmane ki dalang margo margono maksudku
4: yo
3: nggo nggo Mbak

0: lagunipun yen ing tawang ana lintang minangkani mundutane Mbak Mas Suyut.
1: Ya
0: katur kagungan dalem burat mi sekeluarga sumawana bapak.
1: Oh iya,
0: kanthi atur sugeng nanggap bayang tahun ngarep nanggap maning durung cita kaiki.
1: Ya semoga-moga.
2: Lho Mbak,

0: Maning-maning yang gara nulung apal ngomong bae Pak Gede mula rumah di apal. Orang masalah. Menteri bung tetangga belakang gara dewa kiki.
1: Minangka dipundutan lagun kang.
0: Oh iya ada pundutan lagun iya.
1: Lagu sing disuwun
0: sing mundut nang kene keserat panjenengane Bapak Lurah Bangun Reja.
1: Oh, Pak Lurah Bangun Reja
0: ya.
1: Kemarin mundut lagu,
0: mundut lagu. Lagune Kutut Manggung. Setio jari Mbak Tata iki perlu sapa iki wong.
1: Kutut Manggung,
0: Kutut Manggung. Tugas sekaligus lagu iye katur marang sing kagungan dalem kali bapak Mbokayu Ratmi kali bapak niki sekalian kula ngaturi lagu Kutik Manggung pelunane sing nembang jajal ati-ati ta aja kuwatir ki ana sawerane iku ya ora teguh sapa-sapa kok kowe aja ngomong ring batire ya
1: ayo ora lali ngomong
0: menunggu seneng-seneng sakit maning tak tenang tak mau sindek cek apa dengan si limang ibu dari sini dan limang ibu
1: yuk tayo alon dididik mas alon alon udah belajar ya anak kurang lagi maklum sedulur
0: ya iya kan maklum penganan yang pintar kan goblok dingin ya iya
1: tenang baik tenang rumah mau kecewa kiki
0: yuk dah
1: dididik mas ning ning ning nong nong nong
0: ya
1: wis muga burung larase mas
0: bun ya
1: nah nah nah no.
0: Ya aja diganggu ke bocahku antem dengan diganggu
1: ancam po
0: so
1: yuk
0: ya sos oke lah anak Bangkok ke seorang-orangnya
1: ngomong bayarin kalu
0: yuk

Asem si SMP suanes kepenak kayak gue kok. Tadi apa kita bisa gede besok? Menang ya, Ren. Yang kok? Untuk engkau. Yuk.

0: 10 menit ditambah mas. Pelan tambah 10 menit.
1: Nino
0: Nino Nino.

saya kesetanan. Agi nyem-nyem pun nyemprot. Ada di kalangan lacak yang di nembang. Mati salah buat pengkau.

0: lo ambil napas ya jeboblas. Bocah, ya.
1: Sekarawohipun
2: para tamu.
1: Para tamu.
0: Monika be pamestu.
3: Niku sing ngendang anak kula lanang niku adine Panji namine Rangga. Rangga Pramudya.
0: Iya, iya.
3: Padahal ini bergas gue.
0: Iya, semen lah.
3: Nggak di kerasa tua, gue kayak biasa, ngasem. Anaknya udah gede-gede, yuk.
4: Anak lima.

Ini niki suluke Nemro Cinro Nemjiro. Ya gitu ya. Kau sih terakhir lah. Allah tepak cinem malu monem cilu manem rolu luro cinem itu ya. Tak ya kau borak lagi bukau bulus pada aku orang canggih kok orang ini kok turu kok ya kau turu bal malaman ya

parak-parak sa wapu.

terakhir, ini kita terakhir kan. Ala bapak sinem malu, monem cilu manem, rolu luro cinem. Ya, cek lalen. Tambahin 5,000 besok nyong. Yuk. Buat terakhir ya gue ngikut Miki. Tangga.

0: Terus yang ngarep selalu ini kini suk lah. Khawatir. Lagu niki ugi dipun suwun ugi saking panjenenganipun Mbak Neni putranipun Bapak Sadimun.
1: Oh iya,
0: asalnya Sri Ramane mau sing nembang Mbak Tata lagune kutut panggung.
1: Ing basa ora-ora
0: ora.
1: Ora-ora njaluk.
0: Ya mung dilaku iki. Kene Dimun jaturi anu Neni dia ngejobong nas SMS.
1: Iyalah wis meneng wae.
2: Yo. Nani-nani

0: tuntutannya Pak Lurah, ya. Ngapura mung jenenge bebas iki nau. Urung pati lawas ya bener ping telu mbok iki ben bangun mangku lagi iya karo wingi nane nang Bandung. Ya wis dadi ya masa.
1: Ya iya mesti kan bangun cara anune bocor cara manuke ya kong
0: insyaallah. Ning ya gua gretekan ning wektu ki kong dalange sing muncul dari anakku.
1: Siapa?
0: Panji.
1: Oh, apa tadi yang bayang?
0: Pemani. Tolimeng wong bangun reja ora padha gelem nanggap. Tandang yang ngumpuli ramane, lawinge ora geger nang ringkae penikel.
1: Payu.
0: Ora ming payu 16 juta wingi nang kana. Wong 16 juta ini ratmi pretakon wayang abang ya sopret hanyong. Payu larang 16 juta wayang abang.
1: Kan rezeki.
0: Jadi tahu orang banding yang esok wayang nangarin peringkeng yang pada Mariung Sari 12 peringkeng
1: Pansi?
0: Pansi
1: kira
0: 16,5 ya dudung lah
1: aku yang full bayaran sebab anaknya
0: goblok temen ya Pansi ya gelom-gelomnya separuh kurang
1: denek kayak gue
0: yang apa itu kan celonas nang solo yang nampaknya apa kurang lancar leramannya gelomnya cok wajah 3 juta orang gelomnya wish orang burung sekolah sih bayar nyong
1: prinsip ada kalah
0: ya ya sun
1: ada pundutan anu pokoknya lagu kang
0: ada lagi mau oh ngacuri ibu apa sih gak gue dalam Buratmi Buratmi kayak wali-wali rinyong jaluk lagu lagu orang sing berbau musik nih sing klasik apa gending apa dolanan oh iya ya bang Buratmi ya bisa nabuh bisa nabuh ya bisa nembang bayangnya jaluknya lagu-lagu sing gending
1: terus ada lagunya apa?
0: Lagu sing anu berbau gending ya ular kambang
1: oh ular kambang, sing kau nembang sih?
0: Sing kau nembang biasanya tata tapi wong gak tau bus ya gari genti
1: siapa?
0: Sing jen sing ado mai
1: nanti sih?
0: Kalisari
1: oh anu bu Wiwin?
0: Wiwin, Wiwin ada yang Bandung kepleset
1: Jel

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shiva Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Ini mah, Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
1: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
2: Lah, ini kan botol Habutop, mah. Sengaja Papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, mah. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
1: Waduh, nggak nyangka ya, Pak. Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
2: Iya dong, mah. Alhamdulillah banget kan, mah. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
1: Betul juga, Pak. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
3: Dari Jalan Raya Karangkobar, Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
6: Kalau kamu berdoa, itu yang tadarruk. Tadarruk itu ya yang sangat sopan, wakuf ya, secara diam-diam atau secara enggak berlebihan. Terus hanya ayat innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu enggak suka orang yang melewati batas. Itu termasuk melewati batas dalam doa karena ada unsur mendikte Allah. Saya memberi contoh tadi, misalnya kita sebagai cowok berdoa, ya Allah saya ingin punya istri cantik, solihah, nasabnya baik, gak pernah cerewet, gak pernah apa, itu kan nanti nyarinya juga susah. Nanti kalau Allah menjabatkan itu adanya di surga, ning donya ora payu rabi, kira-kira. Nah, itu sudah berlebihan. Terus kalau ada ulama mengatakan doa itu mukhul ibadah, itu maksudnya gini, doa itu bukti kita minta, minta itu bukti kita lemah. Nah, merasa lemah itu sudah bagian dari ibadah. Makanya masyhur itu syairnya Abdul Al-Haddad itu, fadu'ai wabtihali dalilun li fiftikori. Jadi saat berdoa itu hanya sebagai bukti saya butuh Allah. Saya sendiri tidak punya kepentingan mustajab apa enggak. Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukhul ibadah, sebetulnya itu malah wali-wali yang dari awal enggak kelintas disembadani apa enggak. Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa saya ini lemah. Buktinya, posisinya minta. Itu yang dimaksud mukhul ibadah. Tapi kalau kita berdoa terus posisi kita protes, katanya kamu baik ya Allah, kau baik, ternyata enggak juga. Buktinya semua doa saya enggak kamu kabulkan. Wah, ini malah doa kriminal. Jadi yang dimaksud mukhul ibadah itu doa, itu bukti minta. Minta itu bukti lemah. Makanya ada syairnya Abdul Al-Haddad maksud fadu'a ibabdihali dari lundi fif tikoh. Jadi saya minta engkau ya Allah itu bukti saya butuh. Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Jadi kalau doa dikatakan apa? Ibadah, karena di doa itu minta. Nah, minta itu bukti merasa kita lemah. Berarti kita sa'il Allah mas'ul. Kita minta Allah yang kita mintain. Kita menengadah Allah yang berposisi memberi. Itu saja sudah cukup sebagai ibadah. Meskipun doa kita tidak mustajab. Karena memang tadi seperti itu. Kalau di ilmu-ilmu tasawuf itu, apa ya? Doa itu memang benar-benar sudah mukul ibadah. Karena tadi perasaan merasa butuh sama Allah itu. Nah, merasa butuh itu, nah kalau kita berdoa merasa butuh sama yang kita minta, itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal, berarti kamu lebih butuh makhluknya. Misalnya begini ya, saya ingin punya rumah bagus, terus setelah punya rumah, kredit, saya utangnya banyak. Sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah, gara-gara utang banyak, kredit jatuh tempo, terus melibatkan Allah. Ya Allah, saya ini utang banyak, ini terus tolong dibayar. Sebetulnya saya itu ingat utang, cuma Allah tak libatkan. Lah itu tidak akan jadi wali, yang jenis ini tidak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen, libatkan siapa enaknya? Libatkan Allah, terus malam-malam bangun libatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu enggak gitu, kangen Allah, terus tahu Allah itu zat pemberi, karena tahu Allah zat pemberi terus minta. Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan enggak punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu, baru ingat siapa yang bisa ya. Oh Allah, so, Allah kita libatkan. Ya untungnya Allah baik, mau ramalan utang bukan mikir. Untungnya Allah tidak jawab itu. Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu, baru minta. Kalau kita enggak banyak masalah dulu, baru melibatkan. Nah yang jenis ini tuh bahaya, kalau gak disembadani mesti ngomel ya. Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan, ternyata ini enggak. Nanti kalau Allah jawab, kamu itu enggak kangen saya, kamu itu kangen uang, kangen perempuan cantik yang kamu inginkan. Terus kamu melibatkan saya. Urusannya apa saya dengan itu? Pak? Makanya enggak usah nuntut, karena awalnya sudah saya. Ya saya kira itu ya, jadi ada ayat apa? Kutu'u rabbakum tadur'u'aw. Wakuf ya terusnya apa innahu la yuhibbul mu'tadin, itu di semua tafsir dikatakan Allah gak suka orang yang berlebihan dalam doa. Berlebihan tadi misalnya minta sesuatu yang terlalu besar, atau permintaan kemarin saja lanu adi syukroh, kita gak bisa memenuhi mensyukuri sudah minta lagi. Misalnya seorang jomblo targetnya kan asal payu nikah, tapi setelah nikah bayangkan istrinya sholihah tidak cerewet, itu kan berlebihan. Hilang status jomblo saja belum kamu syukuri, kok sudah minta macam-macam. Jadi harusnya kan syukur dulu ya. Sekedar laku nikah ini kan ada syukur yang harus, seperti jadi dosen juga gitu. Sekedar jadi dosen harus kita syukuri dulu, karena menjadi kita tidak nganggur. Itu kan satu harkat sosial yang luar biasa. Jangan tahu-tahu sudah hari kedua, cari intensif, cari ini, itu, syukurnya aja belum, sudah kemana-mana. Lah itu sudah mu'tadin, sudah melebihi apa? Batas. Ya, saya kira. Jadi begini ya, masalah pendidikan ya. Kalau saya jawab pakai ilmu hakikat saja, karena ini keahlian saya. Sebetulnya begini ya, kalau misalnya itu ya subjektif juga, misalnya bilang rata-rata alumni pondok ini sukses, alumni kampus ini sukses, yang ini tidak sukses, itu satu pasti subjektif. Karena biasanya yang diterkenalkan ya yang sukses-sukses. Sama saya punya tetangga dari pondok yang Anda sebut itu, kebetulan tidak sukses semua. Itu jantung saya sampai ngeluh. Saya ini gimana kok? Ya sudah seperti itu kan subjektif. Tapi menyangkut pendidikan itu begini ya, menyangkut hasil dari pendidikan itu. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita mondok, kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak tidak berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatan tidak punya karir, tapi kalau malam sujud sama Allah, punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat, meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri, tapi insya Allah itu luar biasa karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri. Nah Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu, sehingga Nabi kalau muji itu ada Uwais Al-Qarni, ini orang yang luar biasa. Ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil sowan Rasulullah itu, Uwais Al-Qarni tidak bisa. Karena setiap ibunya dipamitin mau sowan ke Rasulullah itu sama ibunya enggak boleh. Tapi apa yang terjadi? Justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun. Kurun itu waktu adalah kurun yang ada Uwais Al-Qarni. Saya punya teman, ini kisah nyata. Saya berkali-kali ngisi ngaji di komunitas ulama. Ini mungkin tidak bagus untuk kampus, tapi harus saya utarakan. Supaya ya kita evaluasi, saya bilang gini, saya ini jadi kiai itu sering iri sama orang goblok. Orang goblok itu barokah, kata saya gitu. Itu kiai-kiai kaget semua, karena saya bilang orang goblok itu barokah. Saya beri contoh gini, misalnya saya pinter, terus juara MTQ, juara hafal Quran, atau juara baca Quran secara tartil. Ujung-ujungnya saya dapat hadiah umroh, atau apalah, atau hadiah rumah, atau apa. Pertanyaannya adalah mendapat. Saya ulang lagi, mendapat. Sementara ada santri yang bodoh, gara-gara bodoh itu dosen UI yang enggak, jadi kiai yang enggak, akhirnya dia jadi pekerja di Korea. Barokahnya bodoh tadi. Karena di Korea melihat orang ateis, akhirnya dia kepikiran bikin masjid. Sebagian gajinya disumbangkan untuk masjid. Ini bodoh pendiri masjid. Tapi kita gara-gara dosen dakwah di masjid, ini pinter dapat uang dari masjid. Nah ini bukan nyindir, ini biasa saja, ini maksud saya. Maksud saya, kamu jangan ngabaikan hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ini punya teman ini betul. Saya ini kan kecelok dulu tuh Gus Alim. Nasib saya di mana-mana dihormati. Kadang saya merasa dosa. Kok dihormati? Saya punya teman, dulu gobloknya minta ampun sekolah, sekelas maksudnya. Gobloknya, soalnya gobloknya disepakati. Iya, goblok musmalah kira-kira. Singkat cerita, dia itu hidup di pedalaman Kalimantan sekitar tahun 92. Dulu kan biasalah di dalam hutan itu pasti ada penebangan hutan macam. Dia enggak bosnya, yang jelas dia enggak bosnya. Saya yakin juga enggak kriminal. Karena dia tidak yang illegal logging. Pokoknya ditetir dia hidup di tengah hutan. Kota orang. Setelah itu dulu enggak ada HP. Sering kirim surat ke saya, Gus, saya ini hidup di tengah hutan. Tapi saya ini muslim, pernah mondok. Kalau enggak bikin sumpah itu enggak enak. Bikinlah dia Jumatan. Nah karena dia pernah ngaji fikih Syafi'i, kalau Jumatan enggak ada orang 40 itu harusnya zuhur, tidak Jumatan. Tapi orang yang kerja di situ enggak mau. Wong dino Jumat kok zuhuran loh Pak. Kalau dino Jumat ya Jumatan ya. Tanya saya, Gus itu kalau ada kaulnya enggak supaya Jumatan enggak orang 40, sah. Singkat cerita dia lama-lama jadi pendiri masjid di situ. Dia punya sedikit gaji ya dipakai masjid, punya sedikit tanah diwakafkan untuk masjid. Artinya apa? Indawo ini banyak orang bodoh, ternyata di komunitasnya dia muassis, pendiri, pemberi. Sementara kita yang kecelok pinter, dapat umroh, dapat bonus. Kira-kira nanti kita ketemu Allah. Kamu pernah nyumbang Islam apa? Yang bodoh jawab, oh nanti Gusti bikin masjid di pedalaman. Kita-kita yang pinter. Kayaknya kalau memberi, enggak lah Gusti. Reputasinya mendapat. Ketika Nabi memenangkan perang Badar, itu ada Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Abu Bakar, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka. Mereka itu keluarga engkau, orang-orang Quraisy. Ya dibebaskan saja. Pakai tebusan, nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh tapi kita bebaskan. Tanya, bagaimana kamu ya Umar menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu, yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah ngusir jenengan. Ya setelah ketangkep ya dibunuh kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan, innama salah kaya Abu Bakrin kama sali Ibrahim. Kamu ibarat kaya Nabi Ibrahim. Izqala faman tabi'ani fa'innahu minni wa man asoni fa'innaka ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik. Melihat umat itu sesyafaqah itu. Syafaqah itu banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, faman tabi'ani fa'innahu minni, orang yang ikut saya ya Allah pasti golongan saya, tentu layak masuk surga. Waman asoni, orang yang mendurakai saya, fa'innaka ghafurur rahim, engkau maha pengampun. Bukan yang mendurakai langsung masuk neraka, enggak, engkau maha pengampun. Wa masaluka ya Umar kama salin Nuh, iskola rabbi la tazar ala arti mil kafirina dajar. Umar, kamu mirip Nabi Nuh, inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyhur kan Nabi Nuh itu enggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tufan. Nah kalau sampean tanya, bedanya apa dengan garis keras sekarang? Bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya. Sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri. Jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sahih, Nabi Nuh itu enggak bisa mensyafaati karena itu. Ketika diminta syafaat, ini hadis sahih bukan tuh, ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya, ini sahih enggak? Untungnya yang tanya kadang enggak paham, ini alhamdulillah hanya jadi. Wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya enggak bisa mensyafaati adalah pernah mencorong Jawa maksudnya kaumnya. Kalau dalam bahasa Arab itu, da'a li zaidin berarti mendoakan positif, kalau da'a la zaidin mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasot. Nabi Nuh adalah orang yang pernah maksudkan kaumnya. Saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap tadi cerminannya Abu Bakar, dianggap niru Ibrahim, cerminannya Umar, dianggap niru Nabi siapa? Nabi Nuh. Lalu kalau sampean tanya, bedanya gimana? Begini logikanya, kita mengkaji secara akademik begini. Ada ulama besar, namanya Abdul Hasan Asyadili, itu masyhur di Indonesia menjadi Toreko Asyadiliya. Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abdul Hasan Asyadili, tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abdul Hasan Asyadili ini malah marah besar. Atuhibbu Allah tadharu maghfiratu. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka maghfirahnya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan. Karena tidak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang tidak ada. Ini cerita ilmiah. Tapi kalau Said Abdul Al-Haddad, itu kebalikannya. Ada orang fasik gitu, hidup berkeliaran, mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama. Ada kiai atau siapa gitu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau, Said Abdul Al-Haddad marah besar. Man da'a li fasikin bil baqa faqad ahabba ayu sawahu fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik hidup berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya. Jadi akhirnya jadi kutub besar, yang satu Sadiliyah, yang satu Haddadi. Kenapa ya? Karena tadi yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, apa ulama umati ka'ambiyai bani Israel. Juga masyhur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan. Kalau Said Abdul Al-Haddad, kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak terus, gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Artinya atas, wong ora iso nangis. Tapi kalau Abu Hasan Asadili kebalikan, kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah tertawa enggak kalau ngaji? Enggak pernah. Udah, enggak usah ngaji sama orang itu. Orang enggak bisa syukur. jadi itu manhaj besar. Nah, akhirnya orang-orang kayak kita ini enggak jelas semua. Nangis ya bisa, syukur guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena enggak punya uang, kalau guyu karena punya uang. Itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak. Kalau senyum ya karena saking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu. Kalau nangis ya karena takut azabnya Allah. Kalau kita kan enggak, sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini coro jowo serako bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal. Adanya satu keasikan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawuf, kutub wali itu hanya dua. Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gini. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Rabbi arini angzir ilaik, ya Allah saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya, Allah dengan jalalnya gini, Allah itu qadim, superior. Tentu enggak layak tersentuh barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu takka wa kharra Musa sa'iqa. Sehingga enggak levelnya, apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk, sementara Allah itu qadim. Enggak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini enggak kuat. Enggak kuat menampung zat yang qadim, yang superior, sehingga gunung pun hancur. Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan Madharul Jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya, memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah, di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiyana nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya, kata. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman itu enggak bisa. Karena Allah itu qadim, sehingga meskipun manusia ahlul jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah di balik jamalnya ya punya jalal, di balik jalalnya juga punya jalal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah, kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini. Fa inna kulla mawjudin yasifu ayyura. Allah itu zat yang nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya saya ulang lagi, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhathah, tidak bisa melihat sampai faham, latu dirikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan. Neraka diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri, yaitu Al-Qayyum, atau dalam bahasa ngajinya Qiyamuhu binafs. Nah, lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya, sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah, cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditetir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu, ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi, sabri ya, bocoran. Kenapa mazhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional, kayak orang yang nggak pinter. Gitu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu, melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat, Ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh, maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu, maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas. Itu pulpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau pulpen saya warnanya putih. Tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada pulpen. Posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus-menerus. Tapi kalau tahu karena mata, sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat, sekali jenengan kemana-mana saya sudah tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh, nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang, kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya yang menciptakan, maka akan tahu. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu terus. Jika Allah tahu cara bikin kuman, terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Terus gak kebayang. Kamu bayangkan kayak, makanya Allah itu kalau cerita sederhana, innahuha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu gak malu bikin perumpamaan nyamuk, karena nyamuk itu lebih dahsyat dibanding gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu. Bikinkan patung gajah, mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk, enggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh. Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa? Organnya punya kuman. Kumannya punya organ. Organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang itu enggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam tuh melihat mukjizat kan yang dasar-dasar kayak dinosaurus, gajah, wow. Kalau orang alim enggak, malah melihat nyamuk. Kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika umat ini enggak ditunggui para nabi, itu Allah menjamin Muhammad ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu enggak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu enggak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili sekian. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurakai Allah. Tapi masalahnya, Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat ghafur, pengampun. Sehingga kalau kita terlalu kasar, ini kan wong yang kita cintai bersifat ghafur, kok kita kasar? Di sini Nabi Ibrahim. Beliau sangat mantel sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi yang mau mantel gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat ghafur. Maka kita mau tidak mau. Makanya ada riwayat mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah, kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah, kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya akan dua, protektif. Ada telepon itu dari siapa? Cewek mau cowok, protektif. Itu bukti cinta apa bukti sudah, kan enggak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus, WA-an sama lelaki enggak apa-apa, jalan sama lelaki enggak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga enggak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama enggak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus zat satu-satunya yang disembah. Gak boleh didurakai, gak boleh dikhianati. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim. Karena orang yang zat yang kita cintai bersifat ghafur. Sehingga kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur. Nah umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang nggak ambil sikap, oh, udah mangan turus, ngenteni mati. Ya, itu lebih baik itu, timbang punya istihad tapi nggak jelas, mendingan. Itu ada riwayatnya, suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu nggak ngambil sikap, majur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Sataku nufitanun, alqa'id fiya khairun nalqa'im, walqa'in fiya khairun nalmasi, walmasi fiya khairun nasa'i. Nanti di akhir zaman tuh banyak fitnah, kata Rasulullah, yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan, yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasarrafa laha tastasrifu, fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah, itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua surahul hadis sepakat, makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual gak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B. Ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau gak di presideni A, gak di bupateni A, gak di gubernuri A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi apa jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu gak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah, kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa beru. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Biar saja dia husnul khotimah. Yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu berubah dan kendali di tangan Allah. Sikapnya enggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal enggak jelas. Karena kalau ditanya, "Gus, sampean milih presiden mana, bakti mana?" Sanut pangeran wis sing dadi aku loyal. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, kowe kacau menan anut pangeran kan terus. Ini kan sudah enggak sambung karena pikirannya ulama. Memang enggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mes. Ha, ini uang kamu 500 ribu untuk kamu. Mesti ditambahin 100 ribu. Ini untuk buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sodaka. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, kue mondok, aku rasa nyukupi. Sini so nyukupi, ya konco-konco. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok, uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari kok bisa hidup itu kan barokahnya teman-teman itu. Malah yang agak beling itu satu hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana-sini. Sehingga Nabi dulu cara ngendikan itu unik. Kata Nabi, da'unna sayar zuku wahu ba'duhum ba'duh. Manusau barnawa, engkau saling memberi rezeki. Ketika ada kolab, Medina itu pernah kolab, terus sekarang pernah defisit. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tu sa'iru fa'inna wahu wal musa'ir. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu enggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya saya ulang lagi pakar-pakar hakikat. Begini, misalnya ada orang menimbun supaya nanti harganya mahal. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya enggak ada gunanya karena ternyata orang enggak beli. Nah, ketika orang enggak punya kemampuan beli, yang menimbun juga enggak punya uang. Nah, tapi kalau sampean tanya, tapi Gus nak ra tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu bayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau enggak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat dari enggak pernah bayangkan gitu. Salai sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan, wah kalau negara ini keok, wah kita makan apa? Kalau negara gak stabil, wah kita gimana? Itu gak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbak Hasyim Asy'ari, Mbak Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, dua beliau, Mbak Hasyim sama Mbak Ahmad Dahlan itu, ngajinya sama-sama Syekh Khatib Minangkabau. Cuma Mbah Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khatib Minangkabau. Jadi dua beliau itu ngaji di guru yang sama. Bahasa saya, buyut saya itu ya sudah mondok Mekah. Zaman dijajah Belanda. Sekarang kita enggak dijajah, enggak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya. Itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh, itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja. Kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya apa celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Medina, singgah di gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andaikannya ada orang kafir di depan gua. Kata Abu Bakar gimana? Andaikan mereka melihat kakinya, pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk. penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Lah itu mbak saya kalau mau istirahat masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di. Nah sekarang terus kita bilang, wah kalau kita negara tidak stabil, kita haji kemana dulu? Zaman dijajah Belanda kita. Jadi yang berusaha terangkan di antara sifat dasar orang-orang baik adalah di mana saja, kapan saja itu memberi manfaat. Termasuk tentu saat paling sulit. Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu wa ja'alani mubarokan enama kuntu, saya ditakdir Allah berada di mana saja memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa. Jadi perlu diketahui ada tiga nabi yang seperiode, satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu paman, Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena alsak, lisannya anda jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan nabi. Terus ketiga, Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan siapa? Isa. Jadi ada tiga nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lut ini pernah keponakan, jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level, karena Nabi Harun ini jadinya Nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Iya nak, kenapa?
1: Lusa Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
0: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
0: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
0: Iya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
0: Loh, papa nggak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habuto. Insya Allah, ibu papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
0: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kampok Banjarnegara, tepatnya

di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Oke.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

yang solehah memang benar bidadari di dunia ini. Permata yang amat berharga, hiasan yang amat menawan, peneguh yang amat kokoh, istri yang solehah, berbalut ilmu, berselimut akhlak, istri yang solehah menembus kalbu, karena semua yang dia lakukan

Diam segala kemuliaan, pemberi segala kebahagiaan. Wahai kaum muslimin, pilihlah wanita solehah dengan mensolehkan dirimu. Wahai wanita solehah,

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Yeah. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cengho.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Bandung.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Bahkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol, Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Siaran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Boleh nanya gak?
1: Nanya, pasti fit.
0: Mbak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh. Tapi malah kayak seumuran. Suami mbak beliin skincare yang mahal ya?
1: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok. Gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena mbak tuh rutin minum Habutop.
0: Hah? Apa tuh mbak? Serum?
1: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
0: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
1: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Banjar Negara selalu di hati.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Setara.
0: Selamat pagi ya.
1: Nah, gimana kabarnya nih pada pagi hari ini? Semoga semua sahabat Setara dalam kondisi yang baik ya.
0: Amin.
1: Dan yang sehat. Dan alhamdulillah pagi hari ini disapa lagi bersama kita berdua.
0: Betul.
1: Ada Uni
0: dan juga Mela di sini tentunya.
1: Heeh. Yang bakal nemenin di tembang kenangannya sahabat Setara hingga pukul 8. Iya. Dan tentunya dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang pagi hari ini terlihat mendung.
0: Iya, gerimis bahkan ya.
1: Dan alhamdulillah dari kemarin tuh hujan ya.
0: Betul. Aduh, dari semalam apa ya?
1: Iya, jadi alhamdulillah sekali, semoga hujan membawa keberkahan untuk kita semua ya. Dan lekas menjadi solusi nih.
0: Amin.
1: Untuk
0: ya,
1: beberapa karhutla ya.
0: Betul,
1: baik
0: sekali
1: di Kalimantan, Sumatera
0: dan
1: ya,
0: sekitarnya.
1: Bahkan kemarin tuh ada di Wonosobo juga ya kalau enggak
0: iya,
1: salah.
0: Iya, ternyata di Banjar pun ada, Mbak.
1: Iya, yang di arah Magentan itu
0: betul,
1: ya.
0: Di daerah Madukara pun ada.
1: Iya, betul. Jadi semoga hujan ini benar-benar menjadi solusi untuk kebakaran yang
0: betul
1: sedang terjadi.
0: Sekali.
1: Dan yang penting sahabat Setara juga dengan datangnya hujan tuh semoga yang kekeringan bisa lekas
0: diberi air ya.
1: Iya, betul. Ya alhamdulillah saya senang sekali nih dari hujan.
0: Alhamdulillah banget ya ketemu sama hujan lagi gitu.
1: Iya, benar. Masya Allah. Oke, dan sahabat Setara nih pagi hari ini yang mau bergabung bersama kita nih di acara pagi Tebang Kenangan, silahkan tentunya di 0822 31 1070, di 0822 31 1070.
0: Oke, dan tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat
1: iya,
0: herbal Arab yang paling ngetop
1: ya, yang tentunya sudah tersedia di setiap apoteknya.
0: Betul
1: ya,
0: sekali.
1: Dan ini karena tebak kenangan sebenarnya sudah berjalan dari tadi ya. Kita biasa telat ya sahabat Setara, mohon maaf sekali karena pagi-pagi itu perempuan sangat ribet sekali.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Aduh, ada aja. Oke, dan karena beberapa lagu sudah diputar ya tadi, tapi biar semakin hangat kita juga butuh hangat di pagi hari ini.
0: Betul.
1: Sambil berjeda napas dulu, sambil nunggu sahabat Setara bergabung. Di sini ada lagu siapa nih yang mau kita putarkan?
0: Dari Bruri nih.
1: Iya, Bruri Marantika ya.
0: Iya, betul.
1: Dengan judul
0: Biarlah Bulan Bicara.
1: Oke, jadi langsung saja kita nikmati ya sahabat Setara di pagi hari.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Oke, masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Bersama Uni
0: dan Mela tentunya ya.
1: Iya, menemani teman kenangan hingga pukul 8. Dengan lagu-lagu yang sudah banyak terputarkan ya.
0: Betul.
1: Hingga di 30 menit.
0: Betul.
1: Jadi udah di setengah jam.
0: Betul.
1: Tembang-tembang terbuka. Iya, betul. Dan untuk semua sahabat Setara di kawasan Bandingan Karangwar Banjarnegara, tentunya di tanggal 7 ya. Di bulan 9 2026, tepatnya di pukul 6:31. Untuk semua sahabat Setara yang pada pagi hari ini mungkin mau beraktivitas tapi
0: betul,
1: malah mager karena gerimis ya.
0: Karena mendung ya.
1: Iya, atau mungkin ada yang sedang bersuka cita di pagi hari ini karena saking bahagianya dengan adanya gerimis dan hujan dari semalam.
0: Betul.
1: Ya. Alhamdulillah ya sahabat Setara. Iya,
0: akhirnya,
1: karena Uni juga
0: gitu.
1: Rasanya ikut lega juga ya.
0: Betul sekali.
1: Ya penting selalu jaga kesehatan ya sahabat Setara, apalagi
0: betul,
1: udah mulai memasuki musim pancaroba.
0: Betul,
1: ya, ya. Dimana peralihan musim
0: dari musim
1: kemarau hingga ke musim hujan.
0: Hujan. Iya.
1: Betul. Jadi ini memang agak-agak rawan sekali
0: untuk tubuh, untuk imun ya.
1: Iya,
0: yang pasti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi harus adaptasi dan selain itu harus selalu dijaga pola hidup sehatnya.
0: Betul.
1: Supaya imun tubuh selalu terjaga dengan baik.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Tentunya menjaga pola hidup itu dari makan yang teratur, minum yang cukup.
0: Betul. Jaga pola pikiran juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Terus olahraganya juga rutin.
0: Betul,
1: ya. Terus
0: sekali.
1: Kemudian jangan lupa memberikan multivitamin alami.
0: Betul,
1: untuk tubuh.
0: Betul, untuk tubuh tentunya.
1: Ya, tentunya gak usah jauh-jauh. Ada
0: Habutop.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Betul.
1: Yang tentunya ini hasil manfaatnya sangat bagus.
0: Mm-hmm.
1: Karena dia terbaru dari bahan herbal alami.
0: Betul,
1: juga ya.
0: Jadi untuk tubuh pun sebenarnya nggak ada efek samping apapun.
1: Bisa dikonsumsi dalam jangka panjang.
0: Betul.
1: Juga ya. Terus ini tidak hanya untuk yang sehat, tapi yang sakit juga bisa diikhtiarkan.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Baik ya, yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia.
0: Betul.
1: Ya.
0: Radang tenggorokan pun bahkan bisa.
1: Dan biasanya di musim pancaroba itu radang tenggorokan memang sangat-sangat ini banget ya.
0: Merajalela ya.
1: Iya. Nah, jadi bisa tuh diikhtiarkan dengan rutin konsumsi Habutop.
0: Betul sekali.
1: Dan di mana Habutop ini sudah tersedia?
0: Di apotek terdekat tentunya ya, di wilayah Banjarnegara, Purbalingga dan sekitarnya.
1: Mm-hmm.
0: Dan Habutop ini pun bisa diorder melalui online ya,
1: iya,
0: Mbak Uni ya. Melalui TikToknya Star Radio Banjarnegara.
1: Mm-hmm.
0: Dan untuk pembayaran pun sebenarnya sangat-sangat mudah karena bisa COD ya.
1: Iya, jadi sangat dimudahkan sekali.
0: Betul.
1: Ya. Jadi silakan untuk sahabat Star yang mau order ya via online bisa di akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Kalau misal masih bingung nih, nanti bisa tanya-tanya di nomor Star Banjarnegara ya.
0: Betul sekali.
1: Tentunya di 08-22-31-1070. Dan untuk sahabat Setara yang mau bergabung, Uni dan Mela masih open request hingga pukul 8
0: ya.
1: Ya. Jadi silakan yang mau bergabung dan yang sudah bergabung sepertinya siap untuk disapa-sapa.
0: Betul. Waduh, masih pagi tapi udah pada semangat nih.
1: Iya. Apalagi kalau pagi hari tuh sangat senang banget biasanya.
0: Betul.
1: Acara
0: tapi kebetulan nih udah hujan Senin lagi. Aduh.
1: Oke, dan di sini ada Mama Aisyah nih yang sudah bergabung bersama Uni di acara Tembang Kenangan. Mungkin bisa dibacakan ya untuk Mbak Mela di sini.
0: Oke. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Uni dan Mbak Mela yang cantik.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam. Ini Mama Aisyah Karangjati Susukan mau request lagu antara Jakarta dan Penang.
1: Oke, Jakarta dan Penang.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul nih, jauh gak sih Mbak Jakarta dan Penang?
1: Penang itu ikutnya Jakarta gak sih? Penang itu bukannya Malaysia ya? Apa
0: kayaknya
1: salah ya?
0: Iya deh.
1: Iya.
0: Penang itu daerah mana ya?
1: Jadi antara Jakarta dan Malaysia kali ya maksudnya.
0: Iya. Katanya ini dari Poppy Mercury ya. Poppy Mercury ya. Baca okay, ya.
1: Okay. Iya, betul.
0: Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cemplon, Mbak Minas, Mbak Runta, Bu Mega, Mbak Tini, Mama Putri, Mama Zidan, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Titin Wardani, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak penyiar yang cantik, semoga sehat selalu dan selamat bertugas.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Doa yang baik kembali juga.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Oke, dan kemudian lanjut. Ada
0: lanjut
1: Mbak Yanti di Bilungan Kelampok. Assalamualaikum Mbak Uni dan Mbak Mela.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Hari Nadir minta temannya Oh Angin dari Fanny Fabiola untuk salamnya buat Mbak Cemplon, Mama Ihya, Maizi dan Ma Putri. Ada Mikul tuh Mikul Sumal Shiva, ada Mbak Alaska, Mama Binta, Mama Pelangi, Mbak Titin, Mbak Mines, Burunta, Bumega, Bahanum, ada Mbak Reni, Mbak Siti, Maimunah dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uninya dan Mbak Mela, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin.
0: Amin.
1: Dan matur suwun.
0: Sami-sami. Dan ada lagi nih Mbak Uni.
1: Oke, satu lagi ya. Betul. Ini dari kawasan Terminal Kalibening. Ada Sanfilan ya.
0: Iya.
1: Mungkin bisa dibaca Mbak Mela.
0: Assalamualaikum Suara Radio Banjarnegara yang selalu di hati.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, waalaikumsalam. Request tembang kenangnya Mbak dari album Nika Ardila judulnya Meraih Rembulan.
1: Oke, baik.
0: Atau menyibak tirai kelabu. Nanti kita putarkan salah satu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat.

0: yang enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Okay. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: kembali lagi di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama Mela di sini dan Mbak Uninya lagi sarapan ya. Jadi bersama Mela dulu. Oke nih, sahabat Setara, di pagi yang sedikit mendung ini ya, Mela doakan dan Mela berharap semoga sahabat Setara selalu diberikan kemudahan, kesehatan dan kelancaran untuk beraktivitas di Senin pagi ini ya. Dan untuk semua sahabat Setara yang sedang mendengarkan nih, Mela sapa-sapa dulu ya, yang dari daerah Banjarnegara, daerah Purbalingga, yang mungkin mau berangkat kerja, baru pulang kerja, habis shift malam, atau mungkin yang lagi di pasar nih ya, udah dari pagi tadi. Mela doakan semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan tentunya. Oh ya, nah akan Mela lanjutkan lagi ya sapa-sapanya kepada atensi-atensi yang sudah bergabung. Tadi terakhir itu udah dari Senvilen nih, udah kita putarkan ya. Terus kita lanjut ke Mbak Cemplon. Oke. Assalamualaikum Mbak Uni dan Mbak Mela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen pagi, oh boleh banget ini. Tolong surat buat wakil rakyat diplay ya. Oke. Salam buat Pak Sodik, Mbah Dukun Bejo, Pak Suwarto, Ari Banjarkota, Pak Heri, Pak Jamal, Pak Daryodo, Pak Hamami, Pak Somadikasi, Kian Leste, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Pak Suripto, Ayah Hedirham, Pak Sentilan, Pak Ridwan, Pak Pariono, Pak Dimas, Alex, dan semua pecinta Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni dan Mbak Mela, semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Amin. Terima kasih Mbak Cemplon. Doa baik semoga kembali ya. Dan ini ternyata ada quotes-nya nih. Wow, cukup panjang ya. Nanti bisa Mela bacakan ya. Kita lanjut dulu nih. Selanjutnya ada di Soma Dikasih. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Uni dan Mbak Mela. Selamat pagi juga. Soma Dikasih di Kartanegara hadir di tempat kenangkan lagunya Cincin Kenangan dari Nur Afni Octavia. Oke, boleh nanti Mela putarkan ya lagunya. Terus ada lagi nih, salam-salamnya buat semua sahabat Setara. Selamat pagi buat Mbak Uni, Mbak Mela, semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus ada lagi nih, kita bacakan langsung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Uni juga Mbak Mela, selamat pagi. Selamat pagi juga Dewi Khotijah Penaweran kembali menyapa sahabat Setara. Oh, ini dari Mbak Dewi nih ya. Salam-salam buat semua pendengar Banjar FM. Salam kenal. Oke, salam kenal juga Mbak Dewi. Buat Bapak juga semua keluarga. Oh, ini salamnya ya. Salam kenal buat Bapak juga semua keluarga besar yang di Sarioso Wonosobo. Salam sehat selalu. Lagunya di batas kota ya Mbak. Oke, siap, nanti kita putarkan. Buat Mbak Uni juga Mbak Mela, selamat bertugas, sehat selalu juga, jangan lupa selalu bahagia. Amin. Doakan selalu bahagia ya. Salam-salam juga, salam kenal juga ya Mbak. Oke, salam kenal juga nih Mbak Dewi. Waduh, baru bertemu Mela sepertinya ya. Oke, dan tidak lupa Mela ingatkan lagi ya untuk seluruh Setara Radio Banjarnegara, sahabat Setara Radio Banjarnegara, untuk selalu stay safe ya, karena nih Mela dengar-dengar ternyata abu vulkanik dari letusan Gunung Anak Krakatau itu udah mencapai perbatasan Jawa Tengah nih. Dan tidak lupa juga ya untuk selalu menggunakan masker nih kalau mau kemana-mana ya, untuk antisipasi. Karena ini dengan cuaca yang seperti ini, tapi alhamdulillah tadi sih udah hujan ya, jadi sedikit mengurangi debu di jalanan. Untuk yang mau bergabung kembali bisa melalui nomor interaktif kami di 08223110. Sekali lagi di 08223110. Oke, ternyata ini ada yang bergabung nih via telepon. Bisa kita angkat dulu ya. Assalamualaikum Mbak Minas. Gimana nih Mbak Minas?
1: Makan.
0: Iya.
1: Aku minta dari anu di sini Tonga. Di sini Tonga.
0: Iya.
1: Apa aja maut?
0: Oh, apa aja maut?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Oh, dari di sini Tonga. Nggak megang, nggak runtah, nggak ketanegara, terus mau bintang, Yanti, Kumbang Asmara, terus mau bintang, mama Pelangi, dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Ada Tiba Dhani, karo Eli.
0: Oke, siap.
1: Lagunya tak tunggu, Mbak.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Terima kasih, ya.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam.